0: Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bera dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahjulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
5: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah haji di sana.
4: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jamaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
6: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
7: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaah itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
6: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima Debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus.
9: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
10: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
9: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
10: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
8: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu bahwa Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
10: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
11: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
10: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
12: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
13: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
15: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
16: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM Stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
9: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 8 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan temani Anda di Opini Publik untuk pagi hari ini. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini saya temani Anda di Opini Publik ya, menemani pagi Anda bersama keluarga tercinta ataupun yang sedang melakukan aktivitas di pagi hari ini. Opini Publik kali ini, pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 terkait dengan bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg saat ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bagaimana tanggapan Anda sebagai masyarakat terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg saat ini? Silakan saya perguna di 0853-4383-1230. Saya hadir untuk Anda lewat dua layanan interaktif ya, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ini bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg untuk hari ini. Silakan saya perguna sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, lewat Opini Publik di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan Anda sebagai masyarakat terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg? Seperti kita ketahui bersama bahwa polemik gas LPG 3 kg ini tidak pernah habis ya, selalu menjadi sorotan masyarakat, di mana antrian panjang sering terjadi untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Kalaupun dapat dipengecer, ini harganya luar biasa tinggi, di luar dari lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh para pangkalan. Nah, untuk itu keluhan masyarakat saking banyaknya pengecer, akhirnya masyarakat tidak mendapatkan gas LPG tersebut, tidak sesuai dengan apa yang dimandatkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan perdanya bahwa pangkalan menjual kepada masyarakat. Tetapi yang terjadi, banyak yang didapatkan oleh para pengecer. Nah, harganya pun di atas dari harga eceran tertinggi atau head. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami. Bagaimana tanggapan Anda sebagai masyarakat terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg? Saya perguna di dua line interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Opini Publik pada pagi hari ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg? Silakan, masih saya berguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

0: tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, 47 menit lampau dari pukul 8 pagi, saya masih nantikan atensi dari Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pada pagi hari ini. Opini Publik kali ini hadir untuk Anda, ini bagaimana tanggapan Anda sebagai masyarakat terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya buka di layanan 2 interaktif ya, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Opini Publik kali ini terkait bagaimana tanggapan Anda dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg saat ini. Nah pendengar, pengecer gas LPG ini merupakan pelaku usaha atau warung yang menjual tabung gas LPG ya kepada masyarakat dalam jumlah eceran. Namun untuk LPG subsidi 3 kg, pemerintah telah mengatur bahwa penjualan harus melalui pangkalan atau sub penyalur resmi yang terdaftar. Sejak tahun 2025, pengecer yang ingin tetap menjual LPG 3 kg diwajibkan mendaftar dan memiliki legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB, serta bekerja sama dengan agen atau pangkalan resmi. Nah, jika ada beberapa ya agen yang ingin menjadi penjual LPG 3 kg secara resmi, pada umumnya harus mengurus NIB dulu melalui sistem OSS, kemudian mengajukan kerja sama dengan agen atau pangkalan LPG resmi, dan tentunya memenuhi persyaratan administrasi dan lokasi usaha yang ditetapkan. Nah, apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan, ini dianggap ilegal tentunya ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saya perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg saat ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani pagi Anda untuk pagi hari ini. Nah, pendengar, adanya pengecer gas LPG 3 kg ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat, di mana kontroversi pengecer gas LPG 3 kg ini mencuat pada awal Februari 2025 ketika pemerintah melalui Kementerian ESDM melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer dan mewajibkan masyarakat membeli langsung di pangkalan resmi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran, mengendalikan harga dan juga mencegah penyalahgunaan distribusi. Nah, namun kebijakan ini menuai berbagai kritik karena dianggap diterapkan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai. Akibatnya, pendengar, terjadi antrian panjang di sejumlah pangkalan LPG, kesulitan akses bagi masyarakat serta keluhan dari pedagang kecil yang kehilangan sumber pendapatan. Nah, beberapa pengamat ekonomi juga menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Nah, pendengar, di sisi lain pemerintah beralasan bahwa penataan distribusi diperlukan agar harga LPG subsidi tetap terkendali dan tidak terjadi permainan harga di tingkat pengecer. Pemerintah juga mendorong pengecer untuk bertransformasi menjadi sub pangkalan atau pangkalan resmi dengan legalitas usaha yang terdaftar. Besarnya penolakan masyarakat membuat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer kembali diizinkan menjual LPG 3 kg. Selanjutnya, pemerintah juga mengubah skema dengan menaikkan status sekitar 370 ribu pengecer menjadi sub pangkalan agar tetap dapat melayani masyarakat sekaligus berada dalam sistem pengawasan distribusi resmi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan maraknya pengecer gas LPG 3 kg saat ini? Silakan, saya masih berguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, pada prinsipnya penataan distribusi LPG 3 kg memang diperlukan untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro yang bergantung pada keberadaan pengecer. Nah, pendengar, tentunya untuk terkait dengan pengecer gas 3 kg ini, gas LPG 3 kg, sebentar akan kita bahas lebih lanjut di program acara Toli-Toli Menyapa. Untuk opini publik, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Toli Toli Menyapa dengan topik maraknya pengecer gas 3 kg, bagaimana perlindungan kepada konsumen. Tentunya dengan berbagai narasumber yang sudah hadir bersama kami, baik di studio maupun di via Zoom, yang akan dipandu oleh rekan saya Ruth Damayanti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam dialog Toli Toli Menyapa dengan topik maraknya pengecer gas 3 kg, bagaimana perlindungan kepada konsumen, edisi Toli Toli, edisi Senin 15 Juni 2026. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan langsung di studio RRI Toli Toli, yaitu Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli Toli, Pak Hairudin Sasapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita juga terhubung bersama Ketua Komisi BDPRD Toli Toli melalui via Zoom, Pak Amrullah Sasapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amrullah. Ya, Zoom-nya bisa diaktifkan voice-nya, Pak. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amrullah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, Pak Amrullah. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami juga sudah menghubungi dari PT Patra Niaga, namun belum ada konfirmasi hingga pagi hari ini. Bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan saran, kritik maupun pertanyaan berkaitan dengan topik pada pagi hari ini. Ya, kita ketahui bahwa penyaluran gas LPG biasanya bukan hanya di Kabupaten Toli Toli saja ya melalui pengecer, namun juga mungkin di daerah-daerah lainnya juga pengecer ini marak. Lantas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli Toli melihat fenomena tersebut, mungkin dari pengawasannya bisa dijelaskan, Pak, tupoksinya sendiri. Silakan Pak Hairudin.
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli Toli. Tentu pengawasan atau salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat. Sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Berdasarkan pengamatan kami, memang banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG 3 kg khususnya ada di pangkalan itu lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Sehingga para konsumen yang seharusnya berhak untuk menerima gas LPG ini kemudian banyak kelangkaan dan banyak mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Apalagi Bupati Toli Toli melalui surat edaran menetapkan bahwa harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg itu sebesar Rp30.000. Namun pada kenyataannya di lapangan banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan tapi melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Inilah yang kami lakukan setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, kami hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat itu bisa mudah mengetahui kapan gas LPG untuk disalurkan di tingkat pangkalan. Sehingga inilah kerjasama kami dengan agen untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk lebih mudah mengetahui jadwal daripada salur dari gas LPG itu sendiri di tingkat pangkalan resmi. Terima kasih.
3: Ya, lantas Pak Kadi, seperti yang Bapak bilang tadi, sekitar 40 sampai 50 ribuan ya gas LPG di tangan pengecer jika dijual kembali. Lantas apakah ada sanksi bagi mereka dengan menaikkan harga yang cukup tinggi untuk kalangan masyarakat? Apalagi memang gas LPG ini kan subsidi untuk masyarakat yang memang ekonomi lemah. Mungkin bisa dijelaskan,
4: yeah, Pak? Hal-hal yang kami lakukan saat ini, kami sebagai dinas terkait kaitan dengan soal pengawasan gas LPG ini adalah tetap melakukan pendekatan secara persuasif ke tingkat pangkalan untuk menjelaskan bahwa harga eceran tertinggi itu adalah sebesar Rp30.000. Sehingga baru-baru ini kami dari Dinas Perdagangan melakukan monitoring ke tingkat pangkalan untuk sekaligus memberikan pernyataan, membuat pernyataan dengan pangkalan agar supaya menjual gas LPG itu sebesar harga eceran tertinggi. Kedua, tidak memberikan ruang kepada pengecer untuk dijual kembali ke di luar daripada lokasi pangkalan itu sendiri. Sehingga pada dasarnya ketika kami juga mendapatkan pengecer menjual di atas harga head, tentu kami lagi-lagi tetap melakukan pendekatan secara persuasif untuk bagaimana gas LPG ini dijual pada tingkat kewajaran. Kalaupun misalkan pengecer menjual gas LPG, ini juga punya mekanisme, hal yang harus diketahui oleh pengecer bahwa menjual pada tingkat kewajaran. Tingkat kewajaran paling tidak 20% daripada harga head itu sendiri, berarti kalau 20% dari harga head berarti kan 36 ribu, karena 6 ribunya ini adalah satu biaya yang dikeluarkan untuk katakanlah biaya keuntungan dan termasuk biaya transportasi untuk mendapatkan gas LPG itu sendiri. Terima kasih.
3: Ya, baik Pak Kadis, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saya kembali membuka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, saya beralih ke Pak Amrullah selaku Ketua Komisi BDPRD Toli-Toli. Ya, Pak Amrullah, sudah terhubung kembali, Pak?
5: Ya, tes sudah.
3: Ya, ya Pak Amrullah, okay. Berkaitan dengan maraknya pengecer gas 3 kg dan juga bagaimana perlindungan kepada konsumen, bagaimana DPRD melihat fenomena tersebut, pengecer yang banyak dengan menjual kembali gas LPG dengan harga yang mungkin di atas head. Silakan Pak Amrullah.
5: Ya, baik, makasih banyak. Berkaitan dengan apa? Banyaknya pengecer-pengecer yang melakukan penjualan gas LPG yang 3 kg ini, yang subsidi ini di atas harga head yang sudah ditetapkan. Saya kira ini terjadi karena bentuk pengawasan yang belum maksimal dari pihak-pihak terkait yang punya kewenangan dalam pengawasan. Kemudian bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan kepada pengecer ataupun pangkalan-pangkalan manakala mereka melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai aturan itu yang belum terlalu maksimal, sehingga bentuk efek jerahnya ke tingkat pangkalan maupun pengecer-pengecer ini tetap mereka istilahnya bisa melakukan praktek-praktek yang di luar aturan-aturan yang sudah disepakati. Ya, saya kira intinya di situ. Kalau kita misalnya pengawasan kemudian sanksi yang tegas itu diterapkan, saya kira pengecer-pengecer maupun pangkalan-pangkalan ini tidak akan berani untuk melakukan praktek-praktek yang merugikan konsumen, dalam hal ini masyarakat. Saya kira seperti itu, Pak.
3: Ya, lantas dari DPRD sendiri apakah juga melakukan pengawasan tersendiri kepada pihak pemerintah untuk bagaimana agar jalannya pengawasan ini lebih tepat sasaran, Pak? Silakan Pak Amrullah.
5: Iya, kalau dari teman-teman DPR istilahnya tetap melakukan pemantauan pengawasan. Kemudian manakala terjadi istilahnya ada informasi-informasi dari pangkalan-pangkalan yang tidak sesuai, ada informasi dari masyarakat setempat mengenai praktek-praktek yang di luar kewajaran oleh pangkalan maupun pengecer itu, teman-teman tetap memberikan istilahnya edukasi ke mereka untuk menerapkan penjualan atau pengedaran gas LPG ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian berapa kali sudah kita adakan RDP juga, baik dari tingkat konsumen maupun dari tingkat pengecer, sudah kita laksanakan. Ini adalah bentuk dari keseriusan dari kami di DPR untuk mencari bentuk-bentuk solusi dari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan-aturan yang dilakukan oleh pangkalan maupun teman-teman pengecer. Kira begitu, Mbak.
3: Ya, baik Pak Amrullah selaku Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Ya, saya kembali membuka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan pertanyaan dan saran, apalagi topik pada pagi hari ini menyangkut tentang gas 3 kg yang mana kebutuhan masyarakat yang ekonomi rendah atau lemah. Silakan masyarakat silakan bergabung di Toli-Toli Menyapa pada pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Kadis Perdagangan Kabupaten Toli-Toli lagi, Pak Hairudin. Ya, Pak Hairudin, ini kan kalau bicara tentang gas LPG penyalurannya dari agen pangkalan. Nah, pangkalan ini kan sebenarnya apakah bisa menghentikan penyaluran kepada pengecer? Kan ini sebenarnya pengecer ini kan masyarakat yang ingin menjual kembali ya, Pak. Ya, apakah dari Dinas Perdagangan sendiri bisa menghentikan hal tersebut atau memang dari agennya atau memang regulasinya bagaimana, Pak? Silakan, Pak.
4: Iya, terima kasih. Saya sedikit juga tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Amrullah sebagai Ketua Komisi B di DPRD Kabupaten Toli-Toli, bahwa memang benar perlu ada tindakan tegas baik kepada pangkalan maupun pengecer. Hanya lagi-lagi kalau soal regulasi, aturan, sanksi yang diberikan oleh pangkalan ketika melakukan pelanggaran itu sanksinya sebenarnya jelas. Pertama, sanksi yang harus diberikan adalah soal pengurangan jatah kuota pada saat penyaluran agen ke pangkalan. Kedua, itu adanya penundaan pendistribusian kepada pangkalan ketika memang ketahuan melakukan satu pelanggaran. Ketiga, bahwa ketika pangkalan melakukan pelanggaran itu perlu adanya pemutusan hubungan usaha. Inilah tiga sanksi yang harus diberikan kepada pangkalan itu sendiri. Hanya lagi-lagi kami dari Dinas Perdagangan tetap melakukan pendekatan secara persuasif. Karena ketika sanksi itu diperlakukan, tentu yang dirugikan juga adalah masyarakat. Ketika misalkan pengurangan kuota ataupun pemutusan hubungan usaha, berarti jatah kuota untuk ke satu pangkalan itu, masyarakat tidak lagi mendapatkan gas LPG. Sehingga apa yang kami lakukan saat ini adalah melakukan pendekatan kepada pangkalan dalam bentuk surat pernyataan ditandatangani di atas kertas, bermeterai menyatakan bahwa pangkalan menyatakan diri dan tidak menjual di atas harga head. Ini kami baru lakukan seminggu yang lalu, dan pangkalan tidak memberikan ruang kepada pengecer untuk mendapatkan gas LPG kemudian dijual di luar lokasi pangkalan itu sendiri. Dan ketika itu dilakukan oleh pangkalan, barulah kami perlakukan sanksi-sanksi sebagaimana diatur itu melalui rapat bersama dan satgas, dan merekomendasikan kepada agen agar supaya pangkalan-pangkalan yang nakal ini kemudian diberikan sanksi. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi dari pangkalan bahwa pengecer itu sebenarnya juga pintar. Mereka datang pada saat penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, dan mereka pun juga ikut antri. Sehingga pangkalan juga tidak bisa melakukan tindakan karena yang datang adalah masyarakat yang membawa KTP, dan yang datang juga satu KTP, satu masyarakat, satu KTP. Hanya saja kami sarankan kepada pangkalan, kami edukasi, prioritaskan masyarakat yang memang berada di lingkungan pangkalan. Jangan layani masyarakat yang berlokasi di luar daripada pangkalan, yang memiliki KTP, katakanlah KTP Dondo, KTP Galang, kemudian domisili pangkalannya ada di Bolan, itu jangan dilayani. Kemungkinan besar yang datang membawa KTP di luar pangkalan itulah bagian daripada pengecer untuk ikut antri dan kemudian menjual di tempat lain. Ini kami tuangkan dalam surat pernyataan agar supaya pangkalan lebih selektif dalam melayani masyarakat, untuk dilayani khusus masyarakat yang ada di lingkungan pangkalan. Dan tidak dibenarkan pangkalan kemudian menjual gas LPG di luar daripada lokasi pangkalan itu sendiri. Sehingga dari semua pangkalan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, memang ada sebagian pangkalan memang yang nakal menaikkan harga head, kemudian menjual di luar daripada pangkalan itu sendiri. Saya kira begitu, Bu.
3: Ya, lantas Pak, seperti Bapak bilang bahwa syaratnya itu membawa KTP ya, Pak. Ya, ini kan KTP ini kan hanya berdasarkan satu identitas saja. Nah, lain halnya dengan KK. Ya. Ya, jadi bagaimana nih, Pak? Walaupun pangkalan ditekankan untuk tidak melayani yang di luar dari wilayahnya, tapi KTP, setiap KTP ini kan identitas sendiri-sendiri masing-masing. Yeah. Nah, itu kapan itu saya pernah wawancara salah satu pangkalan bahwa ternyata ini satu keluarga, KTP-nya yang mereka store kan hanya identitas masing-masing. Jadi mereka juga serahkan juga LPG itu. Jadi bagaimana itu pengawasannya, Pak?
4: Iya. Yeah. Artinya kalau pengawasan dari kami ini, lagi-lagi dari dinas terkait, khususnya kami dari Dinas Perdagangan, tetap lakukan edukasi, lakukan pendekatan secara persuasif, menyarankan kepada pangkalan bagaimana membangun sinergi atau kerjasama dengan pemerintah setempat. Karena kalau cerita gas LPG 3 kg bersubsidi, Ibu, ini adalah memang jelas peruntukannya. Dan kalau mau tepat sasaran, sebenarnya yang perlu diberantas dulu ini konsumen. Karena pada faktanya, yang kalau memang ini mau jalan baik, mestinya harus kerjasama dengan dinas sosial. Di situ ada data terpadu kesejahteraan sosial. Silahkan pemerintah desa atau kelurahan sampaikan kepada pangkalan. Inilah masyarakat kami yang berhak menerima gas LPG yang bersubsidi. Kalau ini dilakukan yakin dan percaya, tidak akan terjadi kelangkaan. Berarti TNI, Polri, ASN tidak berhak menerima namanya gas LPG 3 kg. Karena peruntukan daripada gas 3 kg ini juga, ini sudah diatur. Masyarakat yang tidak mampu, nelayan yang kecil, para usaha mikro kecil, itulah yang diperuntukkan. Tapi pada fakta di lapangan, ini yang kemudian yang perlu di, sehingga pangkalan juga terkadang soroti kami, Bu. Pak Kadis, yang perlu ditangani ini konsumennya. Saya bilang kalau begitu, pangkalan pun juga harus selektif. Ketika KTP-nya berstatus PNS, jangan dilayani. Dan ibu pangkalan, supaya tidak terjadi pelanggaran, kerjasama dengan pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan untuk mendapatkan nama-nama yang kemudian berhak menerima gas LPG itu sendiri. Ya, sekitar begitu.
3: Ya, baik Pak Kadi. Saya beralih ke Pak Amrullah selaku Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli. Pak Amrullah.
6: Ya,
3: Pak Amrullah, seperti yang dikatakan dari Pak Kadis Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, ternyata sinergi itu sangat penting ya. Lantas menurut DPRD Toli-Toli sendiri, selaku yang mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan juga dari sisi pengawasan terhadap bagaimana pemerintahan itu berjalan, bagaimana dari sisi DPRD untuk memaksimalkan hal tersebut agar bisa berjalan dengan maksimal dan baik, Pak? Silakan Pak Amrullah.
6: Iya, kalau dari pihak DPRD, kita selama ini tetap responsif dengan keluhan-keluhan dari konsumen ataupun masyarakat. Olehnya itu, kami tetap berupaya mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait dalam pendistribusian gas 3 kg ini, gas subsidi ini, sehingga masyarakat itu menerima harga sesuai aturan, sesuai harga head, ya, seperti itu.
3: Iya, lantas Pak, seperti yang Pak Kadis bilang, ternyata konsumen ini juga pintar, Pak. Kadang seperti dibilang ya tadi, KTP yang harusnya satu, membawa KTP dengan satu identitas, tetapi masyarakat satu keluarga itu membawa, misal bisa ngantri itu ternyata satu keluarga dengan KTP yang berbeda, tidak seperti kakak.
6: Ya.
3: Jadi bagaimana DPRD sendiri melihat fenomena tersebut, Pak?
6: Sebenarnya kalau yang istilahnya kita mau melihat siapa yang salah dalam hal pendistribusi yang gas 3 LPG ini, saya kira kita tidak bisa limpahkan ke salah satu pihak. Misalnya kita limpahkan ke masyarakat yang pintar, istilahnya menggunakan identitas orang lain untuk mengambil. Tetapi dari pihak di sisi lain, pihak pengecer juga, agen juga, istilahnya selama ini dari keluhan masyarakat itu memang tetap melakukan praktek-praktek yang istilahnya di luar aturan atau prosedur yang sudah disepakati, ya, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa persoalan ini harus kenapa terjadi harga head diterima oleh masyarakat di luar ketentuan itu kesalahannya dilimpahkan ke salah satu pihak. Seperti itu, tetapi untuk supaya mengurangi, untuk menghabiskan, saya kira sekarang itu saya kira sangat berat, tetapi kita tetap berupaya untuk mengurangi praktek-praktek penyalahgunaan pendistribusian gas LPG ini, sehingga masyarakat itu tadi tetap mendapatkan harga yang sesuai harga aturan kesepakatan. Olehnya itu tadi saya bilang, semua tingkatan itu harus mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga tidak terjadi hal-hal yang di luar kesepakatan bersama. Ya, seperti itu, Mbak.
3: Ya, baik Pak Amrullah. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, kita menyapa terlebih dahulu. Nelfon ya. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasya di Kabupaten Buol. Ya, Pak Pasya.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, silakan Pak, yang pertanyaannya Pak Pasya.
7: Iya, terima kasih. Ya, pembahasan hari ini tentang gas LPG ya, tentang pengecer yang semakin marak di mana-mana. Jadi pertanyaan saya kepada di sini, untuk mata rantai penyaluran LPG ini, itu seharusnya sampai di mana? Apakah harus dibolehkan sampai ke pengecer? Karena kalau pengetahuan saya itu mata rantainya itu cuma sampai di pangkalan ya. Nah sekarang kenapa justru yang marak itu pengecer? Ini kan kalau tidak sesuai dengan aturan, kalau menurut saya Pak Kadis, maka harusnya dilarang. Nah, dibuatkan aturannya seperti apa sehingga pengecer itu tidak lagi marak di mana-mana kalau menurut saya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Kadis, mungkin menstabilkan harga LPG ini dan memutus mata rantai ini pengecer yang marak di mana-mana, apakah memungkinkan Pak Kadis untuk dilakukan operasi pasar, Pak Kadis? Operasi pasar khusus LPG. Kita ambil contoh seperti misalnya yang dilakukan Bulog ya atau Dolog, itu bila mana terjadi gejolak harga, itu mereka melakukan operasi.

0: Si pasar yang khusus diperuntukkan bagi LPG. Silakan Pak Kadis.
1: Ya, makasih dari Pak Pasha dari Buol. Kalau kita mengacu pada ketentuan bahwa mata rantai penyaluran itu tentu juga sebenarnya sudah jelas. Dari Pertamina, kemudian agen, agen ke pangkalan, dan penyaluran terakhir itu sebenarnya ada di tingkat masyarakat. Hanya saja memang di dalam penyaluran gas LPG itu kita tidak mengenal namanya pengecer. Yang terakhir itu adalah konsumen, pangkalan ke konsumen. Kalau mau bilang regulasi, apakah ini dibenarkan, apakah perlu dibentuk namanya pengecer, dalam pendistribusian gas LPG itu tidak dibenarkan sama sekali ada pengecer. Nah, disinilah peran kami, pemerintah, untuk bagaimana penyaluran atau pendistribusian gas LPG ini berakhir dari pangkalan konsumen. Hanya saja karena ini kebutuhan masyarakat, dan juga kalau kita lihat bahwa peran pengecer sebenarnya juga ini ada nilai positifnya. Nilai positif daripada pengecer karena pangkalan ini juga pendistribusian pangkalan di wilayah kami khususnya Kabupaten Toli-Toli juga tidak merata. Kuota salur ke masing-masing pangkalan pun juga tidak sama dengan kuota yang ada di kota, di Kecamatan Bolan. Apa yang menjadi sorotan yang saat ini pengecer menjual gas LPG tidak lagi pada tingkat kewajaran. Kalau nilai positifnya, satu, bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ketika masyarakat itu tidak mendapatkan gas LPG di tingkat pangkalan. Tapi lagi-lagi dalam regulasi tidak dibenarkan ada istilah pengecer. Tapi di wilayah-wilayah lain, khususnya daerah Jawa, itu ada sub pangkalan. Garing sama dengan pengecer, itu sub pangkalan. Hanya saja kalau itu dilakukan, tentu ini harus diatur secara baik di tingkat wilayah atau di tingkat pemerintah. Untuk bagaimana sub pangkalan atau pengecer diberikan legalitas dan menjual gas LPG itu tidak boleh di atas harga yang telah disepakati. Sehingga tidak terjadi harga yang tidak wajar, dan ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mendapatkan gas LPG pada saat misalkan antri di tingkat pangkalan. Hal kedua, apakah dimungkinkan dilakukan pasar murah ketika misalkan terjadi gejolak harga? Sebenarnya yang di wilayah Toli-Toli ini tidak ada pengecer yang nampak secara nyata di depan kita bahwa mereka berjualan mengumpulkan gas LPG. Ketika ada itu kami tindak tegas. Hanya saja pengecer, terjadi penjualan gas LPG di tingkat masyarakat, pengecer itu tidak pernah menunjukkan secara wujud bahwa mereka menjual gas LPG secara terang-terangan. Nah, ini yang perlu mungkin dilakukan secara bersama untuk bagaimana kemudian ada hal yang bisa yang kami lakukan saat ini, bahwa pangkalan kami sudah beri warning, jangan memberikan ruang ke pengecer untuk menjual kembali ke lokasi di luar daripada pangkalan. Dan pangkalan kami sudah buatkan pernyataan, tidak menjual di atas harga head. Ketiga, tidak melakukan kerjasama dengan pengecer, kemudian terjadi kelangkaan. Inilah hal-hal yang kami lakukan, Pak Fasha, khususnya di wilayah kami, khususnya Toli-Toli. Hanya memang perlu kesadaran, khususnya kepada konsumen. Bagi konsumen yang tidak berhak, tidak usahlah ikut berperan untuk menikmati gas LPG 3 kg. Karena pada dasarnya peruntukan gas 3 kg ini dari sisi peruntukan juga jelas, dari sisi mata rantai pendistribusian juga sudah jelas. Apabila dua hal ini dilakukan, saya yakin dan percaya penggunaan gas LPG tentu tidak akan terjadi kelangkaan dan tidak terjadi harga yang di luar daripada harga ketidakwajaran.
0: Ya, baik Pak Hairudin selaku Kepala

0: Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Saya beralih ke Pak Amrullah selaku Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli. Ya, Pak Amrullah, tadi ada aspirasi dari masyarakat Kabupaten Buol, daerah tetangga kita, Pak, terkait penyaluran mata rantai gas LPG 3 kg dan juga tentang masukannya, apakah bisa dilakukan operasi pasar khusus terkait LPG 3 kg. Lantas bagaimana tanggapan dari DPRD? Silakan Pak Amrullah.
1: Ya, saya kira yang pertama itu untuk tidak terjadi lagi persoalan-persoalan praktek-praktek penyalahgunaan praktek gas 3 kg ini, saya kira itu tadi. Yang pertama itu in area pangkalan itu betul-betul misalnya sudah diacatupi, istilahnya sudah memenuhi semua kebutuhan masyarakat tersebut. Satu, maka misalnya contohnya di satu area pangkalan, apakah memang betul-betul di situ sudah tercover semua masyarakat yang berhak untuk menerima gas LPG? Ya, jangan sampai misalnya di satu area pangkalan itu yang seharusnya menerima gas LPG ini ada 50 orang, tetapi yang tersedia hanya 30. Nah, itu akan membuat praktek-praktek ke tempat lain, di daerah pangkalan lain. Ya, saya kira itu, olehnya itu, pendataan yang real di tingkat pangkalan areanya itu harus memang betul-betul real. Sekian, misalnya 50, ya harus tersedia 50. Kemudian pangkalan itu, seperti yang Pak Kadi disampaikan tadi, betul-betul dia istilahnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk istilahnya menjual ke pihak-pihak yang lain, sehingga kebutuhan masyarakat di areanya itu terpenuhi. Yang selama ini yang kita alami, saya kira ya seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, bahwa yang lebih banyak menggunakan gas LPG 3 kg ini kurang lebih berimbang antara memang yang membutuhkan dengan tidak membutuhkan. Ya, rata-rata itu semua ASN, TNI, Polri, pegawai-pegawai, semua. Saya kira kita jujur atau tidak, pasti ada gas 3 kg-nya di rumah. Sehingga kalau ini dulu yang kita benahi, kalau ini sudah terbenahi, saya kira tidak ada persoalan. Semua masyarakat tidak lagi istilahnya, karena di area pangkalannya itu dia sudah tidak mendapat, dia akan pergi ke tempat lain. Karena diambil oleh yang seharusnya tidak mendapatkan, dalam hal ini misalnya ASN atau TNI Polri, ya seperti itu. Nah, kemudian saran dari Pak Pasar tadi untuk ini, saya kira untuk operasi pasar yang seperti yang dilakukan oleh Bulog manakala terjadi harga yang melonjak, saya kira perlu pengkajian ulang. Karena pendistribusian gas 3 kg ini kan terbatas sesuai dengan jumlah masyarakat yang istilahnya memenuhi kriteria itu yang disiapkan oleh Pertamina atau pemerintah dalam hal ini, sehingga untuk istilahnya bentuk-bentuk kegiatan operasi pasar untuk menekan persoalan harga yang naik ya di luar harga head, saya kira perlu pengkajian kembali, analisa kembali, saya kira begitu, Mbak.
0: Ya, ya baik, terima kasih Pak Amrullah selaku Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli. Ya, saya beralih menyapa penelpon kedua kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pembinaan yang harus saya sampaikan. Ya, sebelumnya saya sangat mengapresiasi apa yang telah ditanyakan oleh saudara saya dari Kabupaten Bul juga, dan saya sekarang juga masih di Kabupaten Bul. Begini, jadi begini saja, langsung saja saya ini. Lagi-lagi kan masalah LPG ini bermasalah sekarang. Nah, cuma yang saya sayangkan, dulu sering bermasalah. Kalau jujur saja boleh saya katakan, untuk pengawasannya ini kurang efektif kayaknya seperti itu. Kalau betul-betul pengawasannya ini kencang, kuat, disiplin yang kita lakukan kepada masyarakat, betul-betul tidak akan terjadi. Kalau Pak Kadis katakan tadi, selama ini untuk di Kabupaten Toli-Toli tidak ada yang menjual eceran. Untuk bagi saya, diri saya sering menemukan, Pak. Itu biasa itu eceran LPG itu mereka ikat-ikat di kursi itu malam ada diperjualbelikan. Mau tidak dibeli juga bagaimana? Sementara di pangkalan kosong, masyarakat membutuhkan segalanya. Ini serba salah kan seperti itu. Jadi alangkah baiknya saya sarankan, kayaknya masalah ini kita tidak usah permasalahkan, tinggal kita cari jalan keluarnya seperti apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Apakah itu penjual-penjual eceran itu kita berikan izin, kita berikan apa undang-undang, peraturannya seperti apa. Dan yang harus kita pertanyakan kepada mereka, kalau eceran itu kamu dapatkan dari mana kan seperti itu. Jadi ini memang serba salah yang ada pada kita sekarang ini. Yang kedua, pangkalan itu sering juga tidak normal saya temukan. Ya ada dan satu orang sampai 2-3 biji LPG dibeli dan lain sebagainya. Ini satu penyebabnya juga. Itu saya katakan tadi itu pengawasan kurang efektif. Kurang keras, kurang disiplin kan seperti itu. Nah olehnya itu, tetangga saja ini saya saran saya. Kalau ini setiap tahunnya, setiap tahun kita permasalahkan, bahkan bukan setiap hari dipermasalahkan LPG ini. Nah, kalau ini memang benar-benar ada yang menjual eceran di luar itu, ini dari petugas itu harus cek. Kalau ada ditemukan, berikan teguran yang baik, kemudian dipertanyakan kepada mereka. Bila perlu bagaimana? Kita berikan izin kepada mereka, kita berikan aturan kepada mereka. Sekarang serba salah saya katakan tadi. Pada saatnya masyarakat membutuhkan LPG, sementara pangkalan kosong, mereka temukan ada di luar yang eceran, mereka beli. Bagaimana caranya kalau tidak bisa? Olehnya itu barangkali ini Pak Kadis dan semua narasumber dari DPRD saya dengar tadi, ini dicari jalan keluarnya Pak, supaya masyarakat kita ini bisa tenang. Sekarang kita ini, negara kita ini, kacau balau sekarang ini. Nah olehnya itu barangkali ini yang kami sampaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusli di Kabupaten Buol. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut membahas pertanyaan tersebut dengan dua narasumber kita, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini.
2: Lagi ngapain Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
6: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
5: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
6: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
5: Kamu kok pura-pura tidak tahu, sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
6: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
5: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya.

0: bagaimana kalau saya yang bayar bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Toli Toli Menyapa dengan topik maraknya pengecer gas 3 kg, bagaimana perlindungan kepada konsumen. Ya, pada pagi hari ini kita sudah bersama dua narasumber, ada dari Dinas Perdagangan dan juga dari DPRD Kabupaten Toli Toli. Ya, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Rusli, kita tampung lagi dari penanya ketiga kita ya. Saya sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Tende.
0: Ya, silakan Pak Gafar di Tende.
1: Hanya atas kesempatan berbicara masalah LPG ini, pangkalan dengan pengecer ini, apa yang disampaikan tadi itu penelpon kedua itu sudah betul-betul sekali. Karena tidak ada pengawasan dari pemerintahan ini. Nah, jadi kalau ini biasa dia kasih keluar 10, simpan 20. Begitu datang masyarakat yang membutuhkan, tidak ada. Padahal untuk persiapan mungkin itu persiapannya untuk pengecer. Nah, justru itu pengecer yang untung. Kalau memang tidak ada turun pemerintah, jelas ini berlanjut terus. Kenapa? Kalau operasi, mereka kalau sudah tahu operasi, mereka dia tidak kasih keluar ini barangnya. Nah, selesai operasi muncul lagi. Nah, kita ini butuh ini, begitu kita lewat ada di sana, dia bilang ada dari mulut ke mulut, ada di sana. Begitu kita, nah sudah 60. Nyata-nyata ini harga dasarnya ini 30. Nah, ini apa yang dikatakan tadi, disampaikan tadi kepada penelpon kedua itu jelas sekali. Tidak ada pengawasan. Kalau memang ada pengawasan, duduk gantungnya itu pengecer dan pangkalan. Jelas begitu. Kalau hanya dicerita begini, sama dengan dari perwakilan kita waktu DPR ini, tolong sampaikan kepada pemerintah bahwa ada begini, turun langsung. Ada di pemumpraja kayak ini. Nah, coba lihat, baru-baru ini jual ikan di Jalan Baru. Masih ada sampai sekarang karena tidak ada petugas. Coba kalau ada petugas berdiri satu di situ, jelas dia takut. Nah, makanya apa yang disampaikan tadi penelpon kedua, saya setuju sekali, pengawasan tidak ada. Kalau memang tidak ada pengawasan, sampai kiamat ini tetap begini terus. Nah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gafar di Tende. Ya, saya langsung saja ke Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli Toli, Pak Hairudin, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Rusli. Yeah. Di Palele dan juga ada Pak Gafar di Tende, ini terkait pengawasan yang kurang efektif ya, pengawasan terhadap LPG 3 kg. Mungkin dari Pak Kadis bisa menanggapi, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Saya sapa kembali juga dengan Pak Rusli dan Pak Gafar. Terima kasih saran dan masukannya hari ini. Berdasarkan dari pemantauan, mungkin selama pendistribusian gas LPG dari agen kepangkalan, kurangnya peran pemerintah di dalamnya, sehingga terjadi baik kelangkaan maupun harga tidak wajar di tengah-tengah masyarakat. Kami perlu sampaikan kepada Pak Rusli maupun Pak Gafar bahwa kami dari Dinas Perdagangan, kami perlu sampaikan pendistribusian gas LPG dari agen kepangkalan setiap harinya itu hampir di tingkatan 10 pangkalan. Benar saran dan masukan masyarakat bahwa perlunya pengawasan di tingkat pangkalan agar supaya pendistribusian gas LPG ini bisa tepat sasaran. Kami menyadari seandainya semua tim Satgas, satuan tugas kaitan dengan LPG maupun BBM, karena di dalamnya juga adalah termasuk ada camat di dalamnya, di tim Satgas itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan RRI Menyapa pada hari ini dan terkait dengan harapan masyarakat, ini kemudian nanti kami perlu sampaikan ke tim Satgas agar supaya pemerintah kecamatan, pemerintah desa ini harus melakukan pengawasan dan sekaligus sinergi kolaborasi terkait dengan data-data yang perlu dilayani pada saat pendistribusian gas LPG. Dan apa yang kami lakukan, Pak Gafar, selaku warga masyarakat Toli Toli, kami tiap hari memberikan jadwal salur melalui media, dengan tujuan agar supaya masyarakat bisa mengetahui di mana pangkalan yang hari ini disalurkan dari agen ke pangkalan. Itulah bentuk tanggung jawab kami sebagai Dinas Perdagangan agar supaya masyarakat luas, khususnya masyarakat Toli-Toli, bisa mengetahui kapan jadwal salur dari agen ke pangkalan dan berapa jumlah kuota yang disalurkan dari agen ke pangkalan. Sehingga dulu-dulu mungkin masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah yang disalurkan dari agen ke pangkalan, dan saat ini masyarakat sudah bisa mengetahui. Pengawasan paling afdal itu adalah masyarakat untuk memastikan apakah pendistribusian ini kemudian tepat sasaran atau tidak. Kalau memang tidak tepat sasaran, kami dari Dinas Perdagangan membuka ruang publik, memberikan laporan, dan berikan dokumentasi-dokumentasi yang bisa mendukung adanya tindakan-tindakan nanti yang akan diberikan kepada pangkalan itu sendiri. Dan tadi betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Rusli dari Buol, memang hari ini kita tidak usah persoalkan ada pengecer dan tidak ada pengecer. Yang perlu diatur itu bagaimana pengecer kemudian tidak menjual di atas harga ketidakwajaran. Mungkin ada satu regulasi yang bisa mengatur oleh pemerintah bahwa pengecer kemudian pangkalan bisa menyisipkan 10% kuota yang ada diberikan kepada pengecer untuk melayani masyarakat ketika tidak mendapatkan gas LPG di tingkat pangkalan itu sendiri. Saya kira mungkin itu sementara.
0: Ya baik Pak Kadis Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di tahap closing statement. Terlebih dahulu saya ke Pak Amrullah selaku Ketua Komisi BDPD Toli-Toli. Ya Pak Amrullah, kita sudah di closing statement dan tadi mungkin bisa ditanggapi dari Pak Gafar terkait pengawasan gas LPG. Ia meminta agar DPD bisa melakukan pengawasan juga terkait hal tersebut. Dan juga closing statement-nya Pak, silakan singkat saja Pak Amrullah.
3: Baik, makasih Mbak. Tanya Mbak, dalam hal ini pihak DPR tetap melakukan pengawasan ke tingkat pendistribusian di mengenai gas 3 kg ini. Sehingga agar masyarakat itu bisa mendapatkan harga sesuai dengan harga ketentuan. Manakala misalnya ada keluhan-keluhan dari masyarakat, itu kami dari DPRD tetap menyuruhkan itu untuk kami sampaikan ke dinas terkait ataupun ke pihak pertamina untuk segera menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian saya lanjut ke closing statement Mbak. Saya kira persoalan gas 3 kg ini, pertama ya, masyarakat atau penikmat gas 3 kg ini dapatkan harga sesuai ketentuan. Yang pertama yang harus dilakukan, semua pihak yang berkontribusi di dalam penyaluran gas 3 kg ini, saya kira itu yang pertama mematuhi aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, saya kira bagi masyarakat-masyarakat yang tidak menjadi sasaran gas 3 kg ini, saya kira itu harus menyadari, harus sadar diri bahwa ini bukan untuk saya. Ya, seperti itu tadi, teman-teman ASN, teman-teman TNI Polri, ya. Kalau ini kita sadari dan kita tidak nikmati tugas 3 kg ini bagi masyarakat-masyarakat memang yang bukan sasarannya, saya kira insya Allah hal-hal yang terjadi selama ini, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan atau regulasi, saya kira minim, nihil untuk terjadi. Saya kira demikian Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amrullah selaku Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli yang bergabung melalui via Zoom pada pagi hari ini. Terakhir saya ke Pak Hairudin selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Ya, Pak, mungkin bisa ditanggapi juga salah satu aspirasi dari program RRI sendiri, dari Halo RRI, yaitu bagaimana peruntukan gas LPG untuk pelaku usaha atau UMKM seperti penjual-penjual bakso dan lain sebagainya, dan juga langsung closing statementnya Pak, silakan ya. Pak.
2: Ya, terima kasih. Untuk soal peruntukan penggunaan gas LPG 3 kg, ini banyak masyarakat juga memberikan tanggapan bahwa bagaimana dengan penggunaan gas LPG yang digunakan oleh para pelaku usaha yang omsetnya begitu besar, tapi mereka masih menggunakan gas LPG 3 kg 1-10 tabung. Kami perlu informasikan lewat kesempatan ini lewat RRI bahwa peruntukan gas LPG 3 kg itu tidak diperuntukkan kepada pelaku usaha yang memang usahanya yang begitu memiliki omset besar, karena peruntukan gas LPG ini adalah diperuntukkan misalkan penjual bakso, itu hanya diperuntukkan kepada penjual bakso yang menggunakan gerobak tapi tidak memiliki tempat permanen yang kemudian menjual dan memiliki omset yang begitu besar. Sehingga pada dasarnya peruntukan gas LPG ini memang sudah diatur itu untuk masyarakat miskin dan kemudian para usaha mikro kecil yang menggunakan gerobak dan tempat-tempat yang memang dimungkinkan untuk dibantu sehingga tidak memiliki modal besar. Oleh karena itu lewat kesempatan ini untuk sebagai closing statement untuk terakhir, kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk menjaga pendistribusian gas LPG. Apabila masyarakat mendapatkan gas LPG 3 kg dijual dengan harga yang tidak wajar, mohon dilaporkan dan disertakan berbagai bukti-bukti untuk sebagai bahan tindak lanjut ketika itu terjadi pelanggaran-pelanggaran di tingkat di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Hairudin selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli yang hadir di studio RRI Toli-Toli pada pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir dialog Toli-Toli menyapa, maksud saya, dengan topik maraknya pengecer 3 kg gas LPG 3 kg bagaimana perlindungan kepada konsumen, Senin 15 Juni 2026. Terima kasih kepada kedua narasumber dan juga penanya kita pada pagi hari ini. Saya Ruth Damayanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
7: Aduh, capek.
6: Dek?
7: Iya, Kak.
6: Hari ini memang benar-benar capek ya?
7: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
6: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
7: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
6: Kamu lagi cari kerja?
7: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
6: Oh, gitu.
7: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang peringgar ya. Salam aku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini Senin 15 Juni 2026. Nah peringgar, sebelum mengawali kebersamaan kita di siang hari ini ya, tentu kita berharap semoga program kerja Anda di awal pekan ini Anda bisa kerjakan dengan baik dan lancar ya, seiring dengan kondisi cuaca yang sering mengalami perubahan seperti ini ya. Berharap juga bisa Anda siasati ya, sebagaimana pengalaman yang sudah pernah Anda alami untuk bagaimana tetap lancar aktivitas Anda. Pendengar, kami informasikan sesaat lagi kita akan siarkan rapat paripurna di Gedung Suatlipakat DPRD Kabupaten Toli-Toli tentang penyampaian pidato Bupati Toli-Toli atas Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 serta pembahasan Ranperda lainnya di tahun 2026. Sesaat lagi pendengar, kita akan siarkan di Gedung DPRD Toli-Toli.

Pendengar, bicara tentang awal pekan seperti ini ya, khususnya hari Senin, seringkali memiliki reputasi yang agak berat dibanding hari-hari lainnya ya, karena ada istilah Monday Blues, rasa malas atau tumpukan kerjaan yang mendadak kelihatan super banyak. Belum lagi, suasana liburan yang menyenangkan biasanya masih terbawa-bawa di awal pekan seperti ini. Tapi sebenarnya, pendengar, awal pekan itu ibarat tombol reset ya. Ini merupakan waktu terbaik untuk menentukan ritme dan energi Anda selama satu minggu ke depannya. Nah, pendengar, kembali kami ingatkan ya, saat lagi kita akan siarkan jalannya kegiatan rapat paripurna yang nanti kami akan siarkan di Gedung Suatlipakat, Gedung DPRD Kabupaten Toli-Toli.

Awal pekan ini mungkin Anda punya strategi manajemen kerja yang baru untuk Anda terapkan ya di sela-sela aktivitas yang nantinya Anda tuntaskan hari ini. Berharap semoga strategi itu bisa mantap ya, sesuai dengan apa yang sudah Anda bayangkan. Yang pasti jangan terlalu banyak berekspektasi hari Senin ya. Harus langsung sempurna, jalani dengan santai apabila Anda punya trik untuk tetap menikmati pekerjaan di awal pekan seperti ini. Saya yakin Anda bisa percaya diri dan tetap semangat. Kami informasikan juga sebelumnya, kami mohon maaf ya untuk program Halo RR yang biasanya kita selenggarakan dalam 3 kali satu pekan ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk hari ini mohon maaf belum dapat kami selenggarakan karena sesaat lagi kita akan siarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli, di mana Anda pendengar bisa mendengarkan, mengetahui tentang seperti apa saja hal-hal yang dirapatkan, dibahas mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk tahun 2005 dan Ranperda lainnya untuk tahun 2026. Untuk itu tetaplah bersama kami karena saat lagi kita akan siarkan secara langsung pendengar.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda menuju ke gedung DPRD Kabupaten Tolitoli untuk mendengarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Tolitoli. Nanti di sana ada rekan reporter Datra Hasan. Silakan Datra.
1: Wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Indonesia menyapa Anda dalam siaran langsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolitoli langsung dari ruang Suwot Lipakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tolitoli dalam rangka penyampaian pidato Bupati atas Perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2025 dan Ranperda lainnya tahun 2026. Dapat kami laporkan baru saja Bupati Tolitoli Bapak Haji Amran Haji Yahya, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan, kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua DPRD Tolitoli Ibu Srianti Amran, serta Wakil Ketua Bapak di pagi

0: Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Patriot Baulan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ikuti pengantar rapat yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Toli-Toli, maksud kami Ibu Haja Srianti Amprat. Kita ikuti pengantar rapat di kesempatan kali ini.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salam gotong royong. Hadirin yang saya hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli dalam masa persidangan kedua tahun 2026 hari ini, Senin 15 Juni 2026, dengan agenda penyampaian pidato Bupati Toli-Toli atas rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan rancangan peraturan daerah lainnya tahun 2026. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dewan saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli, beserta Bapak Wakil Bupati Toli-Toli, yang kami hormati Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati para staf ahli Bupati, para asisten dan kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati seluruh perangkat daerah lingkup, seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Toli-Toli, yang kami hormati Camat Baulan, yang kami hormati insan pers baik media cetak maupun media elektronik, hadirin undangan dan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang saya cintai dan saya banggakan, pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, patutlah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya lah sehingga yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah hari ini, kita masih diberi rahmat untuk dapat hadir dalam rangka mengikuti pembukaan sidang paripurna dewan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai uswatun hasanah yang telah memberikan ketauladanan dan panutan serta menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, pimpinan beserta anggota dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam undangan kita pada siang hari ini.

0: baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2026 besok. Semoga di tahun 1448 Hijriah memberikan berkah dan hidayahnya untuk kita semua. Amin. Hadirin persidangan Dewan yang saya hormati, pendengar RRI dimanapun berada, dalam kesempatan ini pula perkenankan kami pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Bupati Toli-Toli, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, dan seluruh perangkat daerah, sehingga hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Harapan kami bahwa dalam tata kelola pemerintahan ini terus untuk dikembangkan dan dipertahankan agar opini BPK ini dapat berimplementasi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Toli-Toli di masa mendatang. Kami berharap bahwa kinerja aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Toli-Toli terus ditingkatkan agar berbagai komitmen pembangunan yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kita di periode ini benar-benar dapat diwujudkan, yang nantinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus kami berharap di masa mendatang kita dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia serta indeks persepsi pencegahan korupsi. Hadirin persidangan Dewan yang saya hormati, pada hari ini kita menyampaikan pidato Bupati Toli-Toli atas rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 2025 dan ranperda lainnya tahun 2026. Lewat mekanisme persidangan ini, Bupati Toli-Toli selaku kepala daerah telah menyampaikan kepada DPRD laporan pertanggungjawaban yang terdiri atas 7 dokumen, yakni 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, yang 5. Laporan perubahan ekuitas, dan 6. Laporan alokas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD serta penyajiannya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penyampaian seluruh dokumen tersebut adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 302 yang menjelaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Di samping itu juga untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan sesudah tahun anggaran berakhir, serta persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut paling lambat 7 bulan sesudah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini juga dapat kita anggap sebagai media penyampaian progres kinerja pemerintah daerah kepada DPRD yang sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD. Kami memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian seluruh dokumen rancangan perda pertanggungjawaban APBD 2025 ini, sekaligus berharap bahwa kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang. Hadirin persidangan Dewan yang saya hormati dan pendengar RRI dimanapun berada, sehubungan dengan itu, saya mengharapkan kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD agar dapat menganalisa dan melakukan kajian secara detail terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan ranperda lainnya di tahun 2026 ini, sehingga dapat melahirkan pandangan dan catatan penting Dewan dalam memberikan persetujuan bersama atas produk hukum daerah tersebut. Hadirin persidangan Dewan yang saya hormati, kami berharap bahwa melalui rangkaian persidangan ini kita akan melakukan pembahasan secara cermat agar dokumen perencanaan daerah benar-benar dapat menjadi alat dan berperan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah serta menjadi pegangan hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab kita bersama sesuai dengan amanat perundang-undangan. Bapak Ibu yang dan hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum beralih ke acara selanjutnya, perkenankanlah saya selaku pimpinan rapat menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna siang ini. Yaitu satu, pengantar rapat yang sedang berlangsung. Kedua, pidato Bupati Toli-Toli dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan ranperda lainnya di tahun 2026. Ketiga, pembacaan doa, dan keempat, istirahat dan penutup. Dengan demikian pengantar rapat yang saya sampaikan pada persidangan ini, selanjutnya, baiklah kita dengarkan secara seksama penyampaian pidato Bupati Toli-Toli atas rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025 dan ranperda lainnya tahun 2026. Untuk itu, kepada Bapak Bupati, dengan hormat.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Ketua DPRD Toli-Toli mempersilakan kepada Bupati Toli-Toli Bapak Haji Amran Haji Yahya untuk memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2025. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Bupati Toli-Toli.
2: Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Wakil Bupati Toli-Toli, sekaligus saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toli-Toli, dalam hal ini Pak Danlanal, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, sekaligus saya ucapkan terima kasih Pak, kita sudah hadir bersama-sama. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, para asisten, dan seluruh kepala perangkat daerah serta kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD. Yang saya hormati para wartawan, media cetak dan elektronik. Yang saya hormati hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang saya cintai dan saya banggakan, serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Juga yang saya hormati ini, mohon maaf saya tidak sebut namanya, dari Pengadilan Agama Kabupaten Toli-Toli, karena beliau juga termasuk dalam hal Forkopimda. Perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025 serta rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum Ogomalane Toli-Toli menjadi perusahaan umum daerah air minum Ogomalane Toli-Toli. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat yang telah hadir dalam rangka penyampaian atas rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Persidangan Dewan yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2025 yang telah diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan opini yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Toli-Toli tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pada tahun anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan, dalam kebijakan umum APBD Kabupaten Toli-Toli ditetapkan berbagai kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 1.169.147.172.864 rupiah. Dari target tersebut, realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 1.129.140.531.387.76 rupiah atau mencapai 96.57%. Pendapatan tersebut meliputi pendapatan asli daerah, PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Belanja daerah tahun anggaran 2025 target sebesar 1.263.725.196.306 rupiah dengan realisasi belanja sebesar 1.194.801.367.414 rupiah 14 sen atau mencapai 94.54%. 3. Pembiayaan daerah pada sisi pembiayaan daerah dapat disampaikan bahwa pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar 102.578.023.442 rupiah dengan realisasi sebesar 107.339.615.063 sen atau mencapai 104.64%. Pengeluaran pembiayaan tahun 2025 ditargetkan sebesar 8 miliar rupiah dengan realisasi mencapai 8 miliar rupiah atau 100%. Pembiayaan neto 94.578.023.442 rupiah dengan realisasi sebesar 99 miliar 339 juta 650.063 sen atau mencapai 105,3%. 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tahun anggaran 2025 adalah sebesar 33.642.779.436,652 sen. Persidangan Dewan yang saya hormati, selain menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pada kesempatan ini daerah juga mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk hukum perusahaan daerah air minum Ogomalane Tolitoli menjadi perusahaan umum daerah air minum Ogomalane Tolitoli. Penyesuaian bentuk badan hukum ini merupakan titik lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan penyesuaian badan usaha milik daerah agar memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik, profesional, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tolitoli melalui perubahan status menjadi perusahaan umum daerah. Diharapkan Perumda Air Minum Ogomalane Tolitoli dapat semakin memperkuat kinerja perusahaan, meningkatkan cakupan pelayanan, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun 2025 dan Ranperda tentang penyesuaian bentuk hukum perusahaan daerah air minum Ogomalane Tolitoli menjadi perusahaan umum daerah air minum Ogomalane Tolitoli. Masih terdapat kekurangan, kami mohon saran dan masukan dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam pembahasan selanjutnya akan kami jadikan bahan penyempurnaan sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan terkait dengan rapat paripurna atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun 2025 dan Ranperda tentang penyesuaian bentuk hukum perusahaan daerah air minum Ogomalane Tolitoli menjadi perusahaan umum daerah air minum Ogomalane Tolitoli. Masih terdapat kekurangan, kami mohon saran dan masukan dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan. Selanjutnya akan kami jadikan bahan penyempurnaan sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikianlah pidato pengantar yang dapat saya sampaikan dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Saya atas pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2025 serta rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk hukum perusahaan daerah air minum Ogomalane Tolitoli menjadi perusahaan daerah air minum Ogomalane Tolitoli. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Tolitoli mengharapkan kerjasama dan dukungan dari pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh perangkat daerah agar kedua rancangan peraturan daerah ini dapat dibahas sesuai waktu yang telah ditetapkan. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi semua aktivitas kita. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolitoli, 15 Juni 2026, Bupati Tolitoli, Amran Haji Yahya.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian pidato Bupati Tolitoli, Bapak Haji Amran Haji Yahya, memberikan penyampaian pidato terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2025 dan Ranperda lainnya tahun 2026. Selanjutnya kita ikuti kembali pengantar rapat yang di dibacakan oleh Ketua DPRD Tolitoli, Ibu Haja Srianti Amran. Kita ikuti pengantar rapat.
0: Selanjutnya, paripurna hari ini dapat memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Maka marilah kita memanjatkan doa atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Umar Zaini, SPDI. Kami silahkan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti pembacaan doa yang akan disampaikan dari pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli.
3: Selamat hari, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita sejenak bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Segala puji bagimu ya Allah atas limpahan petunjuk dan pertolonganmu. Pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tolitoli dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, pada forum yang terhormat ini kami menundukkan hati dan mengangkat doa kepadamu. Kami memohon bimbinganmu, anugerahkan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, ASN, dan seluruh elemen masyarakat agar mampu menjalankan tugas dan pengabdian dengan penuh semangat, serta anugerahkan hikmah kepada mereka agar setiap pikiran, ucapan, dan keputusan yang lahir dalam sidang ini senantiasa untuk rakyat. Ya Allah yang maha mengetahui, terimalah segala ikhtiar dan pengabdian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025. Ampunilah segala kekurangan dan kehilafan yang terjadi, serta jadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga untuk membangun tata kelola pemerintahan di tahun 2026. Ya Allah, karuniakanlah kepada Kabupaten Tolitoli keamanan, kedamaian, kemajuan, dan keberkahan atas tanah Tolitoli. Suburkan tanah kami, majukan pendidikan kami, kuatkan perekonomian kami, dan jauhkan kami dari segala bencana, perpecahan, dan kesulitan. Akhirnya, kami memohon kepadamu, ridhoilah seluruh rangkaian rapat paripurna ini, berkahi hasil dan keputusan yang terbaik, serta keberkahan bagi pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tolitoli. Ya Allah, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami semua yang hadir, dosa kedua orang tua kami, jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal ibadah di sisimu. Allahumma barik li ahli dairatina fi dinihim wa dunyahum wa ansil alaihim rahmatika wa fadlika wa barakatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Ustadz Umar dari pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli yang sudah memberikan memandu doa di ruang rapat paripurna kali ini. Dan selanjutnya kita ikuti pengantar rapat yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Tolitoli.
0: Untuk itu rapat paripurna saya skor beberapa saat.
4: Pimpinan, saya ingin berpendapat sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang kami muliakan, pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati, Bapak-bapak Badan Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah, daerah dan seluruh Bapak Ibu pimpinan OPD dan seluruh undangan yang kami muliakan. Izin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi dan keadaan bangsa negara termasuk daerah kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami baru saja melaksanakan rapat kerja dengan beberapa OPD. Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Aset Keuangan dan Aset Daerah, Kabak Hukum, kemudian Badan Kepegawaian, Dinas Direktur Rumah Sakit Mukopido dan beberapa puskesmas. Terkait dengan di mana tenaga medis kontrak yang sudah bekerja selama kurang lebih 6 bulan hingga saat ini belum terbayarkan honor atau gajinya. Alasannya dari Badan Keuangan Pengelolaan Keuangan Sedaerah bahwa mereka tidak akan menganggarkan untuk itu karena memang tidak diatur oleh peraturan menteri sehingga mereka tidak berani membayarkan selama 6 bulan. Lain pihak, Dinas Kesehatan telah membuat kontrak kerja dengan tenaga medis kita. Sehingga pada saat itu tidak keputusan kita ambil karena Biro Hukum juga tidak berani mengambil semacam sikap. Pandangan hukumnya tentu mungkin agak berbeda dengan Dinas Kesehatan sehingga sampai saat ini dan keputusan kita menyerahkan kepada pimpinan daerah, bupati dan wakil bupati dan ketua DPR dan pimpinan. Karena ini keputusan bisa jadi membuat daerah tercoreng namanya dan boleh jadi juga akan berpengaruh terhadap anak-anak kita yang sudah bekerja 6 bulan belum terbayarkan. Dan oleh karena itu, kita mohon kepada pimpinan untuk segera dibicarakan ini, diambil keputusan. Apakah anak-anak kita dilanjutkan atau dilanjutkan? Konsekuensinya ketika kita dilanjutkan harus dibayarkan gajinya selama 6 bulan dan seterusnya. Ketika kita putuskan tetapi tetap kita bayarkan mereka sudah bekerja selama 6 bulan. Dan ini menjadi persoalan karena minta maaf ini, orang sudah bekerja 6 bulan, kita juga tidak ada perhatian untuk memberikan menghonor mereka. Dua lebaran mereka hanya menonton menikmati ya teman-teman yang berlebaran dengan senang. Tolong ini diseriusi dan dimohon untuk diputuskan segera supaya mereka bisa mengambil langkah. Apakah mereka kalau memang diputuskan tidak dilanjutkan maka mereka bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memperhatikan tekanan fiskal yang begitu luar biasa yang tidak bisa kita hindari. Mungkin kami sarankan pemerintah daerah sudah segera untuk melakukan merger, penggabungan beberapa dinas, seperti provinsi misalnya, yang sudah melakukan merger, penggabungan dalam rangka menyikapi kondisi keuangan negara dan daerah yang begitu tertekan dan tidak menentu. Nah, oleh karena itu barangkali salah satu langkah bisa kita ambil dalam rangka sedikit mengurangi beban yang begitu berat bagi pemerintah daerah. Saya perhatikan Pak Bupati tadi menyampaikan pidato, sedikit ada tekanan-tekanan. Minta maaf ini Pak, saya membaca bahasa tubuhnya Bapak bahwa memang kondisi kita ini tidak baik-baik saja. Kondisi kita sangat-sangat berat. Termasuk DPR, semua mengkerut mukanya sekarang Pak. Minta maaf ini. Semua sudah mengeluh dan oleh karena itu barangkali kita perlu pikirkan bersama bagaimana kita pertimbangkan betul bagaimana kondisi OPD kita ini, kita merger dulu, nanti pada saatnya kalau keuangan kita kesehatan sudah sehat baru kita mulai kita mekarkan lagi. Tapi untuk saat ini salah satu cara yang sedikit bisa membantu kita menekan pembiayaan kita adalah merger OPD kita. Dan saya mohon kepada OPD untuk tidak menerima apa adanya karena kondisi kita sangat-sangat tertekan Pak. Tekanan fiskal kita
5: bukan cuma kita, negara. Negara sekarang betul-betul sangat berat. Yang ketiga barangkali tentang MBG. Tolong barangkali kita semua memberikan evaluasi yang mendalam. Kita bekerja semaksimal mungkin untuk bisa memahami MBG ini bisa berjalan dengan baik, tetapi juga tidak terkesan bahwa MBG ini dipaksakan. Karena sesuai dengan kondisi sekarang sudah dievaluasi bahwa memang daerah-daerah tertentu dapat dipertimbangkan untuk bisa diberikan tetap MBG-nya. Tetapi mungkin ada lain-lain, ini evaluasi. Karena mereka menunggu evaluasi kita semua daerah untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Supaya jangan menjadi pembicaraan yang sudah tidak sehat, sudah menjadi olok-olokan dan sudah menjadi kurang enaklah kita dengarkan oleh kita semua. Itu saja barangkali pimpinan, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin pimpinan, saya tambahkan. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, seluruh Forkopimda dan seluruh rekan-rekan anggota DPRD dan seluruh perangkat OPD yang telah hadir, media pers, RRI, media cetak dan seluruh tenaga ahli. Baik, saya ingin menambahkan berkaitan dengan hasil rapat kerja yang telah kita laksanakan pada tanggal 8 Senin kemarin, bulan ini. Itu kita agak kebingungan untuk mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan berkaitan insentif tenaga medis yang ada di beberapa puskesmas. Kaitannya dengan adanya surat edaran Permenpan itu per tanggal 21 November tahun 2025 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 2026 yang isinya sama, yang berkaitan dengan tenaga medis dapat dibayarkan insentifnya dengan menggunakan blood yang tidak masuk dalam kategori ASN paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, pertanyaannya hari ini, ada Permenkes nomor 10 tahun 2025 tentang pengaturan insentif tenaga dokter, tenaga medis, dan juga di dalamnya membahas berkaitan dengan penetapan 3T. Itu yang pertama. Dalam penetapan 3T kita di Kabupaten Toli-Toli secara makro, kesehatan kita itu masuk dalam kategori 3T dengan dasar infrastrukturnya. Akan tetapi, dalam kekaitan dengan infrastruktur yang ada di daerah, itu sudah kita keluar dalam 3T. Nah, dalam penegasannya, ada lagi Permenkes nomor 13 tahun 2025 yang mengatur tentang sumber daya manusia tenaga kesehatan. Dalam pasal 50 itu menyebutkan bahwa tenaga medis dapat ditunjuk langsung oleh gubernur, bupati, wali kota yang masuk dalam kategori 3T. Yang masuk dalam kategori 3T. 3T-nya itu kesehatan. Terus dalam pasal 51 itu menyebutkan bahwa utusan khusus atau tenaga khusus yang kita mau tempatkan di beberapa wilayah yang ada di daerah Kabupaten Toli-Toli itu harus melalui putusan menteri. Nah, hari ini dalam program nasional itu Menteri Kesehatan sudah menerbitkan yang namanya Nusantara Sehat untuk ditempatkan di beberapa puskesmas. Hari ini yang menjadi problem saat ini itu yang tidak bisa kita ambil sebuah keputusan dan kesimpulan karena ada dua putusan yang keluar, surat edaran Menteri Dalam Negeri dengan Menpan RB. Nah, kami minta kepada Bapak Bupati untuk menugaskan kepada OPD terkait yang berkaitan untuk dapat membicarakan berkaitan dengan insentif tenaga dokter kita yang ada di 15 puskesmas yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang saat ini mulai dari bulan 1 sampai bulan 6 itu sama sekali belum bisa dibayarkan insentifnya karena ada surat edaran dua menteri tadi ini. Nah, kalau kita berbicara tentang Permenkes nomor 13 tahun 2025 itu sah-sah saja untuk dapat dibayarkan. Hanya saja berkaitan dengan undang-undang atau peraturan itu tidak bisa beda pandangan. Nah, kita di Kabupaten Toli-Toli dari bagian hukum itu juga beda pandangannya, dari dinas kesehatan juga beda pandangannya. Makanya tidak dapat diberikan insentifnya. Olehnya itu kami minta kepada Bapak Bupati, karena Kepala Badan Keuangan menyampaikan bahwa kami bisa membayarkan, yang penting ada surat tertulis dari Kementerian Kesehatan, sehingga ini tidak dapat menjadi sebuah permasalahan untuk dapat mengembalikan di kemudian hari ketika ada pemeriksaan BPK. Olehnya itu kami minta untuk ditugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Keuangan, terus kepada Badan Kepegawaian dan bagian hukum untuk dapat berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, karena ini berkaitan dengan pelayanan dasar yang ada di tingkat wilayah kecamatan berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan. Karena ketika ini tidak dicarikan solusi, yakin dan percaya dokter-dokter kita yang telah kontrak di beberapa puskesmas itu akan angkat kaki dan tidak bisa melakukan rujukan lagi ke rumah sakit Mokopido Toli-Toli. Itu yang hari ini menjadi problem. Sebenarnya bukan pemerintah daerah yang punya kesalahan, karena pemerintah daerah sudah menganggarkan penggajiannya. Hanya saja kita masih dilematis dalam pengambilan keputusan, karena pandangan kita berbeda dengan hukum, karena ada Permenkes dan ada surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB. Itu yang hari ini menjadi dilema kita di Kabupaten Toli-Toli. Saya berharap ini bisa segera dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat diberikan kita surat bahwa bisa dibayarkan dengan dasar Permenkes nomor 13 tahun 2025. Dan saya juga berharap ketika ini bisa terjadi, saya berharap dikaji kembali Permenkes nomor 10 tahun 2025 tentang insentif tenaga dokter. Karena saat ini SBU kita itu yang dulunya ada di angka 6 juta per bulan gajinya, sekarang SBU kita itu sudah ada di angka 3 juta. Kami berharap ini kembali untuk dikaji berdasarkan dengan hitungan aprisal, agar dokter-dokter yang ingin mengabdi di Kabupaten Toli-Toli itu tidak mengangkat kaki dari puskesmas. Itu demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan.
0: Ya, ada tambahan sedikit.
2: Ini diskusi dan mendengar saran-saran dari anggota DPRD dan juga pikiran-pikiran kita juga, jadi bisa ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD yang sempat hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati dan seluruh Forkopimda dan juga rekan-rekan OPD-OPD yang sempat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada saran Pak Senyur Rahmat Ali dan juga Pak Wakil Ketua Pak Risman, apa yang Bapak sampaikan soal tenaga kesehatan, yaitu dokter. Ya, kita pertama yang saya ingin sampaikan, alhamdulillah kita bisa memahami bahwa kondisi negara kita hari ini kurang baik-baik. Tetapi menurut saya kita semua ini jangan ini yang kita lihat, tetapi bagaimana kita ini akan ada semangat. Jadi jangan kita akan melihat evaluasinya, tapi semangat kita hari ini kita tingkatkan supaya daerah kita ini bisa maju. Itu yang intinya dalam kondisi hari ini. Kemudian kita bicara soal kesehatan. Kemarin di rumah ini dokter-dokter yang PTT datang ke rumah menyampaikan ke saya bahwa sudah 6 bulan sesuai apa yang Bapak sampaikan, ini 6 bulan kita tidak dibayarkan hari ini. Kemudian dia bilang kita sudah pernah diundang oleh dari kesehatan, ini sudah diundang oleh DPR, kita sudah membicarakan. Saya langsung tanya waktu itu ke Dinas Kesehatan soal pembayarannya ini, kenapa belum dibayar sampai hari ini. Kemudian kami tanya juga dengan keuangan, dan alhamdulillah tentu kita dari Pemda ini sudah kita menyiapkan uangnya. Tinggal regulasinya yang kita lihat, apa yang telah kita sampaikan dan juga Pak Wakil Ketua. Saya kira kita sebagai pemerintah daerah hari ini kita harus punya niat untuk bagaimana kita harus carikan solusi. Ini harus kita carikan solusi. Artinya ini ketika ini mengundurkan diri atau akan tidak bekerja lagi, ini akan berimbas ini kepada masyarakat kita, karena tidak ada dokter di mana di puskesmas-puskesmas, sehingga ini harus menjadi catatan kepada kita. Jadi tadi juga setelah saya masuk dari ketemu dengan teman-teman UPD yang ada hubungannya Pak keuangan dan juga dari kesehatan, membicarakan, katanya hari Rabu kita bicarakan ini karena besok hari libur. Jadi dia bilang nanti hari Rabu. Tapi kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli ini tidak boleh tidak dibayarkan. Carikan solusi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tinggal regulasinya. Saya sangat setuju bahwa kita akan berangkatkan keuangan, kemudian kesehatan, juga didampingi dengan anggota DPR. Saya kira ini yang paling tepat supaya kita akan dapatkan solusinya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan jawaban saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketua dan wakil ketua dan anggota DPR yang begitu perhatian untuk kita punya daerah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Efisiensi jangan itu yang mengurangi semangat kita, tetapi itu yang harus mendorong untuk bagaimana lebih bersemangat untuk memajukan kita punya daerah ini. Saya kira itu yang sangat penting. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal MBG ini.
0: Terima kasih Pak Rahmat Ali, Pak Bupati dan Pak Wakil Ketua. Insya Allah kami akan membahas masalah ini bersama-sama, dan sesuai harapan Pak Bupati tadi bahwa kami akan membicarakan ini ke tingkat lebih tinggi atau pusat, ya, kementerian. Mudah-mudahan segala harapan kita yang kita harapkan bersama dapat tercapai dengan baik. Istirahat selesai dan skor rapat saya cabut. Bapak Bupati dan seluruh hadirin persidangan Dewan yang saya hormati, pendengar RRI dimanapun berada. Setelah acara demi acara kita ikuti, maka tibalah kita di akhir acara. Namun sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, perkenalkanlah sekali lagi kami atas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan, dan juga kepada bapak-bapak Forkopimda yang telah hadir pada siang hari ini, serta kehadiran Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah aktif mengikuti jalannya persidangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dapat melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan daerah kita, daerah yang sama-sama kita cinta ini, menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Akhirnya rapat paripurna hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2026, kami skors, dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas pidato Bupati Toli-Toli terkait rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dan Ranperda tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi penyampaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli yang sudah dilaksanakan dan ditutup langsung oleh Ketua DPRD Toli-Toli, Ibu Haja Srianti Amran Daeng Pareba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik Sofian, LPU Royan Jamil, dan saya sendiri, Datra Hasan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali ke studio.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita ikuti secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli yang telah berlangsung di Gedung Suatlipakat DPRD Toli-Toli.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan dua buah berita hoax. Yang pertama, informasi mengenai beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya, klaimnya menyebut hal tersebut adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah. Kemudian berita hoax berikutnya, rupiah melemah, Indonesia untung. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Demikian dua buah berita hoax yang hari ini, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ada titik-titik di ujung doa. Mungkin lagu ini sudah tidak asing ya bagi Anda, Sal Priyadi. Nah, siang ini pendengar kita bicara tentang inklusi ya. Bagaimana kita bisa melihat tantangan dalam mewujudkan lingkungan inklusi di pengarusutamaan gender. Kurang lebih 20 menit ke depan ya, kita coba sedikit bicara tentang inklusi. Nah, pendengar, mewujudkan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang tanpa memandang latar belakang, kemampuan fisik, mental, suku, gender, atau status sosial, merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama, adalah impian semua masyarakat. Namun, mengubah visi itu tentu saja menjadi realitas, bukanlah perkara mudah, bukan persoalan seperti apa yang kita bayangkan. Banyak tantangan kompleks yang seringkali menghambat terciptanya ruang-ruang inklusivitas. Hambatan mendasar yang sering kita temui di berbagai sektor, mulai dari lingkungan kerja, pendidikan, sampai fasilitas publik. Hambatan sikap dan stigma sosial. Ini adalah tantangan terbesar dan paling mengakar. Ada prasangka, stereotipe, dan kurangnya kesadaran. Seringkali membuat masyarakat memandang remeh kelompok-kelompok marginal atau disabilitas. Banyak orang tak tahu seperti apa cara berkomunikasi, berinteraksi dengan penyandang disabilitas misalnya, yang pada ujungnya pada pengabaian. Kemudian, kasihan yang keliru. Bahkan sebagian dari kita biasanya memandang kelompok tertentu sebagai objek belas kasihan, padahal bukan sebagai orang yang mandiri dan setara. Lalu infrastruktur fisik yang belum aksesibel. Seperti banyak fasilitas umum, gedung perkantoran, dan sekolah yang dibangun tanpa memikirkan konsep universal design. Ketiadaan jalan landai untuk kursi roda, ubin pemandu untuk tunanetra, atau toilet ramah disabilitas. Belum lagi transportasi publik, di mana moda transportasi yang belum sepenuhnya mendukung mobilisasi mandiri bagi semua orang. Lalu kebijakan dan regulasi yang belum matang, ini juga merupakan salah satu tantangan mewujudkan ruang-ruang inklusif. Secara teori, banyak negara atau organisasi itu memiliki aturan tentang inklusivitas. Namun tantangannya ada pada implementasi dan penegakan hukum. Misalnya saja kuota ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas yang seringkali hanya menjadi formalitas di atas kertas. Kurangnya sanksi tegas bagi institusi atau perusahaan yang diskriminatif. Ada kesenjangan digital dan akses informasi. Nah, ini juga merupakan tantangan untuk mewujudkan ruang-ruang inklusif. Apalagi di era digital saat ini, informasi adalah kunci. Sayangnya tidak semua platform digital saat ini itu dirancang secara inklusif. Belum lagi kurikulum dan sistem pendidikan yang kaku. Di mana di sektor pendidikan misalnya, tantangan terbesar adalah kesiapan sekolah reguler untuk menjadi sekolah inklusi. Banyak guru yang belum dibekali keterampilan khusus untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Sistem penilaian yang kaku dan tak adaptif terhadap kecepatan belajar siswa yang berbeda ini juga merupakan salah satu tantangan untuk mewujudkan inklusi bagi adik-adik pelajar. Nah, inklusi bukanlah tentang membantu kelompok tertentu agar bisa masuk ke dalam sistem kita. Inklusi ini merupakan tentang bagaimana merombak sistem agar sejak awal itu bisa menyambut semua orang. Mewujudkan lingkungan inklusif itu butuh pergeseran paradigma. Dari melihat keterbatasan seseorang menjadi melihat keterbatasan lingkungan dalam memfasilitasi orang tersebut, ini adalah kerja-kerja kolektif yang butuh komitmen dari pemerintah, sektor swasta, hingga diri kita masing-masing. Dan yang terpenting, banyak hal yang perlu dilakukan untuk menerobos ruang-ruang gelap untuk menghadirkan ruang-ruang inklusif pendengar.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nya kena tolong.
5: Tunggu, mau ambil HP.
4: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
5: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
4: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
6: Salah dan aku minta maaf. Udah.
7: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
6: Terus harus gimana lagi?
7: Agi tahe. Burukku, anakku naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
8: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
7: Gitu kan enak dengarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias
2: Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2020.
3: Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
3: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Derpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga sudah komplet anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahkan grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Puso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Mendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang 5 kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang 5 kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Safira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga Safira dan juga pendengar, ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Bandar. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, Safira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri, dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara harus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias.

Pak Prati ketibaan dari Presiden Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limosin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan barisan yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: volume utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, kencana.

0: tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
1: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap bekerja.
0: Dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: mulai kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasar Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara, saya Fira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah siaran informasi dunia olahraga dilanjutkan dengan siaran langsung kunjungan kenegaraan Presiden Jerman yang telah kami siarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli Buol dan Parigi Moutong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Guol dan Parigi Mautong, siang hari ini kita coba lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia, atau lebih tepatnya di Ruang Silaturahmi, sambil menemani Anda tengah menikmati suasana istirahat santai dari aktivitas ya. Karena memang siang hari ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati suasana istirahat. Apapun pekerjaan Anda, yang terpenting adalah butuh istirahat. Sayang kalau tidak istirahat ya, nanti mau tepar. Nah, kita manfaatkan ruang ini untuk Anda yang kepengen silaturahmi, saya undang di line telepon 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Baik Anda yang ada di wilayah Toli-Toli, wilayah Buol, dan juga di wilayah Parigi Mautong. Sepertinya sudah ada yang kepengen silaturahmi nih. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, Ibu?
1: Dengan orang Ginunggung.
0: Oh, Ibu Gita di Ginunggung. Apa kabar ini, Bu Gita?
1: Alhamdulillah, mendung-mendung cantik.
0: Oh, mendung di wilayah Galang. Ah, jangan-jangan di wilayah rumahnya Ibu Gita saja yang mendung. Perasaan ini di kota panas ya. Jangan-jangan tapele pohon kelapa barangkali ini.
1: Tapele sawa.
0: Aduh, padahal panas nih wilayah kota dan wilayah sekitar Galang. Oke. Jadi siapa? Ibu Gita sebelum silaturahmi ini mau diputarkan lagunya siapa?
1: Jangan paksakan rindu.
0: Jangan paksakan rindu. Kalau dipaksa, kenapa kalau dipaksa?
1: Biar bikin penyakit.
0: Jangan paksakan rindu dari Ivan Seventeen ya.
1: Iya.
0: Aduh, keren juga pemilihan lagunya Bu Gita nih ya. Iya, mungkin ada yang ingin salami 1, 2, 3 orang. Kalau perlu yang spesial, yang teristimewa atau bagaimana? Silakan.
1: Spesial buat Bunda Ana dengan Bung Jasmine. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bunda Gita yang ada di Ginunggung. Ginunggung lagi mendung kiang. Setelah siapa tadi? Bunda Gita. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Yukmi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ibu Sherly nih ya. Iya. Ibu Sherly di Lakatan.
2: Iya.
0: Saya pikir Ibu yang lain ini, bukan Ibu Sherly. Rupanya Ibu Sherly. Gimana kabar nih Ibu Sherly? Baru dengar ini suaranya. Oh, kok ketawa? Apa yang lucu ini? Aduh. Halo, Mbak Sherly. Halo, Bu Sherly. Aduh. Bye-bye. Senyum-senyum sendiri. Akhir-akhir ini mengkhawatirkan begitu, Bu Sherly.
2: Ya, sengaja, Bu.
0: Iya, jadi di Lakatan juga mendung ini?
2: Iya.
0: Mendung, di Lakatan juga sudah mendung barangkali?
2: Iya, ini kan ada lagi mendung, saya itu mau minta lagunya anu.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Arif.
0: Arif ya?
2: Mendung.
0: Arif mendung ya?
2: Iya.
0: Oke. Salam untuk siapa?
2: Untuk satu tempat terkecuali, katanya selamat siang. Untuk Bung Jasmine, susu selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Sherly di Lakatan. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Bung Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ini dia tersangka ini bikin mendung di wilayah Galang ini.
3: Tidak.
0: Aduh, kenapa sayangnya orang lagi kurang sehat ini?
3: Iya.
0: Aduh, bagaimana Pak Hamsa kurang-kurang jenguk, jenguk juga. Aduh, kelamaan begitu nanti sakit baru dijenguk.
3: Iya. Boleh lagu.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya Omimesa perpisahan itu baru berasa. Betapa sepi perpisahan di Bidore. Perpisahan Omimesa.
0: Jangan dianggap serius, terakhir berpisah betul ini, aduh.
3: Menyapa Bung Jasmin, ada Hamsa, Rustin, dan semua-sama tamu terkecuali Bu Jasmin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Ruang Silaturahmi siang hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Bung.
0: Waalaikumsalam, Yasmin. Warahmatullahi wabarakatuh. Indo Mas nih, apa di kabar ini? Lagi baik, tapi kayaknya kurang baik ini ya, lagi kurang sehat. Kok loyo-loyo ini Mas nih?
1: Iya lagi Pak, Bung, jangan lagi
0: pulang. Aduh, kerja berat lagi bapaknya anak-anak kalau begini nih. Iya, kalau
1: kena hujan.
0: Oh, wilayah Tinigi apa sudah mendung atau jangan-jangan sudah hujan ini?
1: Baru mendung nih, Bunda, sebelum.
0: Oh, mendung. Percaya saya Bunda Gita, kalau 2-3 orang sudah bilang mendung, mendung betul sudah. Iya. Jadi mau diputar kenangnya siapa ini, Mas? Nih?
1: Kapan saja dia datang.
0: Ah, betul. Jadi mau diputarkan lagunya siapa, Mas nih?
1: Kalau Mas Bala punya lagunya Andra, Sajadah Cinta.
0: Sajadah Cinta. Wah, tunggu panggil Pak Imam kalau begini. Ini mirip-mirip.
1: Cuma lagu juga, Bunda.
0: Mirip-mirip musim kawin ini ya. Sajadah Cinta. Dari siapa itu Sajadah Cinta?
1: Pemani Balang.
0: Dari siapa?
1: Iko Mani Balang mau kawin mau buat mie. Apa?
0: Dari siapa saja ada cinta itu? Aduh. Ini lagu macam-macam
1: dari
0: saja.
1: Dari Andra, Bunda.
0: Oh, Andra. Oke.
1: Iya.
0: Salamlah untuk siapa? Jangan juga banyak-banyak, Mas Nia.
1: Buat Bung Jasmin. Buat Bung Jasmin, selamat bertugas sebagai sekeluarga. Makasih, Bung Jasmin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kalau boleh pai tua saja yang dijumpa. Nggak usah jumpa-jumpa yang lain ya. Supaya tidak bikin cemburu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada ketegasan ini mau berpisah. Mudah-mudahan tidak saya salah ini ya.
2: Mulai-mulai mendung ini.
0: Ini gara-gara mendung barangkali mengakibatkan perpisahan ini. Hamzah di Tadulako. Jadi bagaimana kabar nih Pak Hamzah?
2: Alhamdulillah seperti pandemi.
0: Seperti hari kemarin.
2: Sehat-sehat walafiat.
0: Usahakan lebih bagus hari ini daripada hari kemarin begitu.
2: Ya mungkin.
0: Jadi mau dihibur lagunya siapa?
2: Lagunya Black Sweet.
0: Yang mana Black Sweet?
2: Akhir sebuah kisah.
0: Akhir sebuah kisah. Aduh, saya kepengen menangis tapi mau ketawa juga ini. Bagaimana batenya itu? Iya, salam untuk siapa?
2: Ada Pak Ripin. Di sekitar beserta istrinya. Ya, termasuk ada yang khusus spesial. Buat garis burung.
0: Iya. Pakai kata-kata.
2: Ucapannya, I love you forever.
0: Alhamdulillah. Saya pikir sudah berpisah ini. Jangan sampai ya. Oke, itu saja Pak Hamzah.
2: Ya.
0: Itu saja.
2: Semanti, ada Arianti, semua ucapannya semua selalu sehat dulu. Dan Bung sukses selalu dengan setiap penyiar. Insya Allah, salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Hamzah ya.

0: Kita boleh lanjut lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Jan.
0: Waalaikumsalam. Mau berpisah juga ya Bu Amah? Baru bangun langsung mau berpisah. Mau ada papalang pintu. Orang baru bangun langsung mau dibilang mau berpisah, mau dapat palungku ini. Aduh, gimana Lemba, sudah mendung juga? Wih, gantung belanga lagi begini ya.
1: Gantung belangan pasti.
0: Kebetulan mahal bawang dengan rice ini ya.
1: Alhamdulillah ada undangan ke pesta Mujur lagi.
0: Nah itu dia. Orang beruntung sedunia kayaknya Bu Ama ini. Gantung belanga ya, kebetulan mahal bawang dengan rice ini. Aduh.
1: Belangan tunggas, palaka itu piring.
0: Tak tunda lagi apa uang belanja bawang dengan tomat di rica ini. Ya, Bu Ama, ini mau dengar punya siapa Bu Ama?
1: Kalau masih ada waktu Bung Jas, putarkan saya lagu Hilang.
0: Masih itu dia. Aduh.
1: Hilang waktu Bung Jas.
0: Gimana ini Tia? Hilang. Oke.
1: Hilang. Kirim buat Bung Jasmine saja untuk pendengar setia di RRI. Kan Bung Jasmine bilang tak usah kirim sama orang.
0: Maksud saya yang spesial, Pai Tua.
1: Masa
0: orang jauh dijumpa Pai Tua tidak? Itu pelanggaran itu Bu Ama. Aduh.
1: Tidak ada Pai Tua, sebenarnya tidak dengar
0: lagu. Perasaan lagi merasa sendiri padahal. Iya.
1: Ricardo itu juga Bung Jasmine, bukan cuma tak burung dalam rumah.
0: Makanya kasih semangat Pai Tua begitu. Jangan Pai Tuanya orang dikasih semangat begitu. Aduh. Iya. Itu saja Bu Ama.
1: Ya, semua sampai terpercaya Bung Jasmine. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan buat Bung Jasmine juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke Bung Jas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ama ya di Lemba. Halo.
2: Assalamualaikum Bung Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia.
0: Pastinya Ibu Nur di Pulau Kabetan, Desa Kabetan.
2: Iya.
0: Juga ya. Gimana kabar hari ini Ibu Nur?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik.
2: Dari kota Bung Jasmine.
0: Wih, senangnya lagi orang di rumah ini ya. Banyak lagi yang
2: gak beli telur Bung Jasmine, karena itu cuma itu yang murah.
0: Oh iya, besok kan satu Muharram. Aduh. Kenapa? Di pasar sudah habis cuma telur.
2: Jangan mahal ikan, mahal bawang, mahal rica, mahal minyak.
0: Masa orang pulau bilang mahal ikan tidak nyambung itu Bu Nur. Aduh. Sama dengan ceritanya orang desa beli pisang goreng ini. Aduh. Aduh, gimana ceritanya orang pulau merasa mahal ikan ini. Padahal mancing tinggal dilempar di belakang rumah ini. Aduh.
2: Iya Bung Jasmine, kalau mau makan bontok tai.
0: Biar apa, kalau lagi tidak eru. Kalau tidak ada boronang, balana pun jadi. Eh, mau dengarnya siapa nih Bu Nur?
2: Jasmine yang pilihkan.
0: Oh iya.
2: Ya, kirim ada Bunda Ama tadi yang sudah menyapa Ibu. Terima kasih sapaannya semuanya. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Semoga sehat-sehat bersama keluarganya semuanya. Untuk Bung Jasmine, selamat bertugas, sehat selalu. Semangat Bung Jasmine, mendung-mendung cantik.
0: Iya, ini juga pengaruh mendung ini, orang buah pisah sudah ini Bu Nur. Iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau ini sudah lama berpisah ya. Iya. Siapa Indo Gebi di Laos? Iya. Jadi gantung belanga juga ya, Bu Gebi?
3: Tidak.
0: Tunggu.
3: Gantung belanga.
0: Jadi besok kan ceritanya satu Muharram ini. Apa semua diborong tadi di pasar ini, Bu Gebi?
3: Nanti besok.
0: Oh, nanti besok. Aduh, iya. Saya kira sudah apa? Sudah batawap memang di pasar ini supaya. supaya tidak habis apa-apa ini, aduh. Soalnya jangan sampai ketinggalan nih, orang turun dari Bapete Cingke ini habis keluar dari toko langsung batawaf di pasar ini.
3: Habis pilih di anu bongkar di toko.
0: Ya Bu Gebi, dengar lagunya siapa nih Bu Gebi?
3: Masih boleh kan?
0: Saya cuma tanya begitu, mau dengar lagunya siapa. Nanti kalau udah waktu saya putar ya.
3: Andai ku tahu.
0: Andai ku tahu. Ya, salam lah untuk siapa Bu Gebi?
3: Salam buat Bunda Alma, saja sama Jasmine, sama Rianti, saja Jasmine, tetangga Mas Pia menjelang sore. Buat Jasmine, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah berada di tempat kerja, ya kita ucapkan ya selamat melanjutkan sisa pekerjaan yang masih ada. Halo.
1: Assalamualaikum, Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa ini, Mbak?
1: Dengan Mira berhimpun.
0: Oh, Ibu Mira. Wah,
1: iya.
0: Dari mana ini saya baru dengar suaranya?
1: Yang tidak masuk-masuk itu ada gigi pesiar.
0: Oh, dari traveling.
1: Cari-carian.
0: Iya, dari traveling rupanya. Wah.
1: Terus hari ini jadi bangun. Terus ikuti sidang DPR, terus ini ikut ini lagi lah.
0: Wih, sibuk betul ya jam terbangnya Bu Mira ini. Waduh.
1: Kan wah, harus didengar sidang di DPR. Masa di radio cuma dengar yang lain-lain. Kalau yang begitu enggak didengar, enggak diikuti, harus diikuti.
0: Harus itu.
1: Harus kan supaya tahu juga sedikit.
0: Iya. Baik, sekarang lagi sudah di rumah ini atau masih di luar rumah ini?
1: Saudara duduk.
0: Oh, jangan duduk, sampai duduk, di rumah orang terus. Sudah pada kelaparan ini masih keluyuran di luar ini.
1: Enggak biasa.
0: Jadi Bu Mira, mau dengar lagunya siapa ya ini Bu Mira?
1: Pokoknya lagu ini ya, Hilang Permataku.
0: Oh,
1: itu saja.
0: Perasaan, perasaan terus. Sudah dapat kemarin ya, hilang lagi.
1: Sudah hilang, tidak ada lagi.
0: Aduh,
1: iya, begitu sudah.
0: Baik.
1: Kan satua.
0: Oh, jangan bilang begitu ya.
1: Ayolah.
0: Oke.
1: Okay, kalau mau bilang masih muda, nanti ada yang lamar, Pak Anu Bung Jasmi.
0: Paling bagus tidak usah dibilang-bilang.
1: Ya.
0: Oke. Okay, salamnya untuk siapa ini?
1: Pokoknya untuk semua pendengar RRI di mana berada. Tanpa terkecuali yang pendek saja. Ucapan saya, semoga semuanya sehat-sehat.
0: Amin.
1: Nanti kapan hari bisa ketemu di KPKK. Jalan pagi maksudnya, bukan KPKK uang. Jalan pagi, putar-putar kota Toli-Toli kan.
0: Kasih hilang stres ya, begitu.
1: Iya, itu pekerjaan tiap hari itu Bung Jasmin.
0: Oke, okay. Itu ya, saja
1: itu ya. Saja, untuk Bung Jasmin sehat-sehat, panjang umur, rezekinya dilebihkan oleh Allah SWT. Amin, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Bu Mira, kalau perlu atau yang penting tidak usah bilang yang tua-tua atau bagaimana. Mana Pak Hamid, Pak Yasil, aduh. Selamat siang juga ini untuk Pak Sudirman, penyuluh handalnya desa Pulau Kabetan ini ya. Tak lupa juga untuk yang lagi dengar-dengar di Parigi Mautong atau juga yang ada di Kota Berkah Buol. Bagaimana kabar di sana? Sehat ya? Baik, sisa waktu yang masih ada kita lanjut saja. Saya ingin jumpa untuk Pak Hamsah ya. Katanya sih mau dengar lagu Akhir Sebuah Kisah.

0: Baik, pendengar, sisa waktu yang masih ada kita lanjut lagi ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Suara Musik Indonesia, Bung Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Sumanti di Malangga.
1: Betul sekali.
0: Wah, kayaknya penghujung ini penelpon terakhir kayaknya ya untuk Sumanti. Baik.
1: Soalnya baru monitor, Bung Jai.
0: Jangan-jangan di Malangga sudah hujan ini.
1: Iya, hujan deras tadi, Bung Jai.
0: Oh, sekarang sudah reda hujannya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi penelpon terakhir, kepengen dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Obi Mesak, judulnya Penyesalan, Bung Jas.
0: Penyesalan. Oke.
1: Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang dan salam sehat selalu. Dan buat Bung Jas, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih, Bung Jas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sumanti ya, yang ada di Malangga. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, Sumanti tadi sekaligus penelpon terakhir kita ya di ruang silaturahmi untuk hari ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf ini untuk yang sempat request lagunya belum sempat terputar. Saya ikutkan saja ya bersama Obi Mesak dan juga Mayang Sari. Sekali lagi terima kasih atas atensinya sambil kita jelang berita daerah siang nanti. Coba kita hadirkan ya lagu dari Obi Mesak bersama Mayang Sari.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Nah, sementara kita sudah melaksanakan paginya. Nah, jadi tetap itu. Jadi kalau hari Jumat itu memang masih dominasi ASN dan aparat desa. Sementara masyarakat itu dia pada umumnya hari Sabtu.
2: Ini akan membuat tenan-tenan kegiatan seperti ini. Ini adalah salah satu menandakan untuk bagaimana menumbuhkan ekonomi. Ini tidak cukup ini formal dan non-formal ini. Harus non-formal juga harus kita kembangkan mulai dari hari ini.
3: Yang persoalan ini adalah di sektor informal. Kalau dari sisi misalnya 71.000 sekian pekerja informal ini, hanya 7.900 yang misalnya sekian yang sudah BPJS Ketenagakerjaan.
0: Dan pendengar topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Bupati Toli-Toli Haji Amran Hajiahnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Toli-Toli pagi tadi. Serta diakhiri informasi dari dunia olahraga Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan pertandingan menarik pada fase grup. Sejumlah tim unggulan berhasil menunjukkan kualitasnya melalui kemenangan meyakinkan. Ini berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Pendengar pemirsa, mengawali berita daerah siang hari ini kami hadirkan informasi Bupati Toli-Toli Haji Amran Hajiah yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Toli-Toli pagi tadi. Datra Hasan melaporkan.
1: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Toli-Toli pagi tadi. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan pendapatan daerah di tahun 2025 ditargetkan sebesar 1.169.147.172.864 rupiah, di mana untuk capaian target mencapai 1.120.145.380 rupiah dengan realisasi mencapai 96%. Dikatakan meskipun adanya efisiensi anggaran, semua pihak dapat melakukan kolaborasi yang baik demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk itu, Bupati mengharapkan kepada semua pihak untuk tetap bekerja sama serta berkolaborasi aktif dalam membangun daerah.
2: Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 1.169.147.172.864 rupiah. Dan target tersebut dari 1 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 1.129.140.351.387.76 atau mencapai 96.67%.
1: Ditambahkan, Bupati Toli-Toli juga meminta kepada DPRD untuk dapat memberikan saran dan masukan terkait rancangan peraturan daerah terkait perusahaan umum Ogomalane agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
2: Dan rampeta tentang penyelesaian untuk umum perusahaan daerah air minum Ogomalane Toli-Toli menjadi perusahaan umum daerah air minum Ogomalane Toli-Toli. Masih terdapat kekurangan, kami mohon saran dan masukan dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam pembahasan selanjutnya akan kami jadikan bahan penyusunan sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah.
1: Rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025 berlangsung tertib, aman dan lancar, dipimpin langsung Ketua DPRD Toli-Toli Haja Srianti Dayeng Pareba, dihadiri sejumlah anggota DPRD, Forkopimda dan pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli.
0: Gerakan Indonesia Asri sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata dan berkelanjutan disambut antusias warga desa di wilayah Kecamatan Dondo. Sardono melaporkan.
3: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan dilaksanakan di seluruh tingkatan hingga tingkat RT/RW. Kepala Wilayah Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Yasin kepada RRI menyebut untuk wilayah Kecamatan Dondo sebagaimana instruksi Bupati Toli-Toli sejak program ini dicanangkan kegiatan kerja bakti bersama dilaksanakan 16 desa antara aparat kecamatan, aparat desa, dan warga selalu terbangun membersihkan lingkungan masing-masing, utamanya fasilitas publik, lapangan sepak bola hingga rumah ibadah. Program ini selain mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, tentunya mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Meskipun terkadang pelaksanaannya tidak serentak atau warga sebagian melaksanakan kegiatan kerja bakti di hari Sabtu.
4: Kalau di desa itu, rata-rata dia nanti dia umumkan di Jumat itu, hari Jumat. Jadi orang punya waktu kerja bakti itu hari Sabtu. Nah, jadi sasaran-sasaran kerja baktinya nanti disampaikan pada saat Jumat. Nah, sementara kita sudah melaksanakan paginya. Nah, jadi tetap itu. Jadi kalau hari Jumat itu memang masih nominasi ASN dan aparat desa. Sementara masyarakat itu dia pada umumnya hari Sabtu.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melalui program Indonesia Asri terus mengajak seluruh masyarakat bergotong royong mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan rapi. Karena wujudkan kebersihan tidak dapat hanya dilaksanakan atau mengharapkan pemerintah daerah semata.
5: Berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Toli-Toli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Toli-Toli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Toli-Toli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
3: Bupati berharap semangat gotong royong melalui program Indonesia Asri yang selama ini telah terbangun dan terpelihara dapat terus ditingkatkan dengan lingkungan yang bersih dan indah, selain mewujudkan kesehatan juga sebagai langkah mengantisipasi bencana alam, apalagi saat ini memasuki musim penghujan.
0: Kegiatan Setia Mujahidin Fest 2026 mendapat apresiasi dari Bupati Toli-Toli. Melalui kegiatan tersebut dapat menjadi momentum bagi mahasiswa dan generasi muda untuk terus meningkatkan kualitas diri, mengembangkan potensi, serta memperkuat semangat belajar dalam menghadapi tantangan masa depan. Selengkapnya Martina melaporkan.
6: Acara yang digelar sejak Jumat 12 Juni 2026 hingga Selasa 16 Juni 2026 mendatang mendapat respon antusias dari masyarakat. Terkait hal itu, Bupati Toli-Toli, Haji Amran Haji Hahia menyampaikan di tengah persaingan yang kompetitif, generasi muda dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi, berinovasi, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Untuk itu, generasi muda diharapkan dapat meningkatkan kompetensi wirausahaan, serta tidak lupa Bupati Toli-Toli juga memberikan apresiasi atas inisiatif Setia Mujahidin yang terus berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
7: Setia Mujahidin dengan acara kegiatan ini, fest ini akan membuat tenan-tenan kegiatan seperti ini. Ini adalah salah satu menandakan untuk bagaimana menumbuhkan ekonomi. Ini tanda-tanda, karena yang Setia ini perguruan dari ekonomi, fakultas ekonomi, ini adalah salah satu yang mendorong. Ini tidak cukup, ini formal dan non-formalnya ini. Harus non-formal juga harus kita kembangkan mulai dari hari ini.
6: Dijelaskan pendidikan merupakan pondasi utama, untuk itu pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan dunia pendidikan di Kabupaten Toli-Toli. Ia juga berharap mahasiswa generasi muda dapat membangkitkan semangat diri untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui potensi, talenta, dan kemampuan.
7: Tanda-tanda majunya kita punya negeri ini ketika pendidikannya maju. Jadi kita tidak perlu ragu dengan pendidikan. Saya hari ini sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, tentu ini kami akan dorong. Kita semua ini punya pikiran, punya keinginan untuk mendorong bagaimana Toli-Toli ke depan punya pendidikan yang lebih daripada kita semua ini. Ini yang menjadi harapan kami. Tidak ada lagi namanya garis tangan yang baik tanpa pendidikan yang baik. Kemudian bagaimana mendorong dan memberikan motivasi kepada diri kita semua.
6: Kegiatan Setia Mujahidin Fest yang disambut antusias oleh masyarakat dan mahasiswa dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Setia Mujahidin Fest 2026 menjadi bukti nyata komitmen dunia pendidikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas generasi muda dan pemberdayaan UMKM di era digital.
0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS 15 Juni 2026 hari ini perdana melakukan pendataan secara door-to-door sampai dengan 31 Agustus 2026, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Pertanyaannya, lantas bagaimana pelaksanaan pendataan sensus ekonomi untuk tahap pendataan door-to-door yang dilaksanakan hari ini di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti, dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain dipandu Ruth Damayanti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kepala BPS Toli-Toli Pak Muhammad Zain. Berkaitan dengan pelaksanaan pendataan door-to-door untuk sensus ekonomi 2026 yang perdana dilakukan pada 15 Juni 2026 hari ini ya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan Pak Zain.
9: Terima kasih Mbak Ruth, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan bahwa mulai hari ini 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door-to-door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
8: Ya, berkaitan dengan pelaksanaannya Pak, berapa jumlah petugas yang diturunkan hari ini untuk melakukan pendataan Pak?
9: Terima kasih. Jumlah petugas di Kabupaten Toli-Toli sebanyak 226 petugas yang akan diturunkan secara serentak hari ini di semua wilayah Kabupaten Toli-Toli. Jadi ada sekitar 226 petugas ya Bapak Ibu ya, yang akan bertugas di BPS Kabupaten Toli-Toli, akan mendata sebanyak sekitar 1260 SLS di Kabupaten Toli-Toli.
8: Ya Pak, untuk metode pendataannya sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak.
9: Ya, pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Petugas akan datang ke wilayah ibu, ke rumah bapak ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih. Jadi tidak membawa kertas. Jadi pendataan akan mungkin Ibu akan, Bapak Ibu sekalian mungkin akan sedikit heran akan karena pendataan kali ini berbeda dengan sensus-sensus tahun sebelumnya, sensus ekonomi sebelumnya. Pendataan sensus ekonomi 2026 ini menggunakan metode Fasih yang sudah diinstal di handphone masing-masing petugas, jadi pendataan akan langsung dilakukan secara real time ke rumah tangga menggunakan metode KPI dengan aplikasi menggunakan Fasih, namanya Fasih Mobile, Bapak Ibu.
8: Dari BPS sendiri mungkin bisa dijelaskan apa pentingnya pelaksanaan pendataan secara door to door ini untuk sensus ekonomi agar masyarakat juga bisa mengetahui manfaat dari data sensus ekonominya. Silakan Pak.
9: Sensus ekonomi ini adalah kegiatan penting Bapak Ibu sekalian. Karena kegiatan ini mencakup semua rumah tangga yang ada di seluruh wilayah Indonesia, kemudian akan mendata semua usaha yang ada di wilayah Indonesia. Bapak Ibu, sensus ekonomi ini adalah tugas yang penting karena akan menghasilkan data seluruh karakteristik usaha yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian sensus ekonomi ini akan mendata dan menghasilkan berapa jumlah usaha yang ada di Indonesia, baik itu usaha kecil, usaha sedang, usaha besar. Selain itu, ini akan sensus ekonomi juga akan memberikan gambaran ekonomi wilayah masing-masing di seluruh Indonesia gitu. Sensus sebelumnya dilaksanakan sejak tahun 2016 dan sensus ekonomi 2026 ini tentunya sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu pola konsumsi, karakteristik masyarakat, kemudian dampak dari pandemi COVID tentunya merubah pola konsumsi dan pola usaha di masing-masing wilayah. Nah, ini akan menjadi rujukan baru terkait jumlah-jumlah usaha yang ada di masing-masing wilayah, jumlah karakteristik usaha yang ada di masing wilayah. Kemudian sensus ekonomi 2026 ini sangat penting juga karena ini akan memberikan gambaran baru usaha yang ada di pola usaha yang ada di Indonesia gitu. Yang sebelumnya mungkin kita harus berbelanja, harus ke pasar atau harus ke toko. Sekarang kan dengan adanya perkembangan teknologi, usaha-usaha digital yang sudah begitu banyak, ini juga akan didata Bapak Ibu gitu. Sehingga ini akan memberi gambaran secara menyeluruh terkait usaha yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya Bapak Ibu, Mbak Arut, kami sampaikan juga selain pendataan usaha di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan pendataan secara door to door. Jadi semua rumah akan didata, akan dilakukan update terhadap seluruh kondisi ekonomi sosial masyarakat di semua rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Nah, ini adalah satu hal yang baru di sensus ekonomi. Ini akan menjadi upgrade atau update dari kondisi rumah tangga yang sebelumnya mungkin datanya sudah banyak berubah juga gitu. Sehingga dari sensus ekonomi ini akan juga dihasilkan data update rumah tangga secara real time dan didapatkan kondisi rumah tangga, sosial ekonomi rumah tangga yang lebih akurat dan lebih up to date.
8: Terakhir Pak Muhammad Zain, apa harapannya terkait pelaksanaan perdana hari ini dan sampai tanggal 31 Agustus pendataan secara door to door oleh petugas sensus ekonomi? Silakan Pak.
9: Terima kasih. Kami sangat berharap kegiatan ini mendapat dukungan dari segala pihak. Kami juga berharap bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk menerima kedatangan petugas kami dengan terbuka, kemudian berikan data dengan jujur dan benar. Kami sampaikan juga bahwa data ini tidak ada hubungannya dengan pajak atau terkait tagihan pajak Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang ini benar-benar pure dan melakukan pendataan untuk update kegiatan usaha dan kegiatan sosial ekonomi Bapak Ibu sekalian. Karena kegiatan ini akan menjadi pondasi, akan menjadi rujukan bagi kebijakan pemerintah yang lebih baik ke depannya. Dan sekali lagi saya sampaikan juga bahwa data ini bersifat rahasia. Kami tidak akan memberikan data ini ke siapapun. Data ini, data ibu bapak sekalian itu akan dijaga oleh BPS dengan baik. Terima kasih. Kali lagi terima kedatangan petugas sensus ekonomi dengan tangan terbuka, berikan jawaban dan jujur, dan kami pastikan kerahasiaan data akan terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya baik, terima kasih Pak Muhammad Zain selaku Kepala BPS Toli-Toli.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Masih rendahnya pekerja informal yang memperoleh jaminan ketenagakerjaan jadi tantangan bersama di negeri kita. Alfiansyah melaporkan.
11: Kesejahteraan pekerja di sektor informal menjadi perhatian serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja informal belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan, berbeda dengan pekerja di sektor formal yang perlindungannya relatif lebih baik. Menurut pengamat ekonomi di Kabupaten Toli-Toli, Dr. Abdul Rahman Alatas, SEMM, dari total pekerja di sektor formal, sekitar 78% sudah memperoleh jaminan ketenagakerjaan. Angka ini menunjukkan adanya perlindungan yang cukup memadai bagi pekerja formal dalam menghadapi risiko kerja dan kebutuhan sosial lainnya. Namun, kondisi berbeda terjadi pada sektor informal. Dari total 71.000 pekerja informal, hanya sekitar 7.900 pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Dengan kata lain, hanya sekitar 10% pekerja informal yang terlindungi, meninggalkan mayoritas pekerja tanpa perlindungan sosial. Para ahli menilai rendahnya perlindungan bagi pekerja informal disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi program, dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya menjangkau kelompok pekerja ini. Hal ini membuat pekerja informal lebih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.
12: Kalau kita mau persentasekan, yang mendapatkan sudah jaminan ketenagakerjaan itu sekitar 78% mungkin. Artinya sudah cukup tinggi lah. Yang persoalan ini adalah di sektor informal. Kalau dari sisi misalnya 71.000 sekian pekerja informal ini, hanya 7.900 yang misalnya sekian yang sudah BPJS ketenagakerjaan, artinya kurang lebih hanya baru 10%.
11: Untuk menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga terkait menjadi sangat penting. Penguatan program jaminan sosial, kampanye kesadaran, serta penyederhanaan prosedur pendaftaran diharapkan dapat meningkatkan cakupan perlindungan bagi pekerja informal.
12: Bahwa memang pekerja informal kita ini kan tinggi, sementara mereka tidak terlindungi dengan baik. Ya, ini mungkin pekerjaan beratnya bagi kita semua mungkin, termasuk dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini perlu ada kolaborasi, karena ini tantangan. Apalagi kita dengar tadi kan tidak mahal-mahal amat itu. Mungkin yang perlu ini mungkin dari pemerintah, sosialisasinya, kemudian penegakan aturannya, dan lain-lain.
11: Sebagai kesimpulan, perlindungan pekerja informal merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Upaya bersama dan strategi yang terencana menjadi kunci agar seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan hak dan perlindungan yang setara.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang jatuh 1 Juli 2026, Kepolisian Resor Polres Buol menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang lebih dekat dengan masyarakat, mengusung tagline Polri untuk Masyarakat. Korps Kepolisian bertekad mengubah paradigma lama guna menghadirkan pelayanan yang lebih humanis. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
13: Kasih Humas Polres Buol itu Sudarmono menegaskan bahwa momentum Hari Bayangkara tahun ini menjadi landasan penting bagi seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Mabes hingga ke daerah untuk melakukan perubahan mindset atau pola pikir. Ia menekankan bahwa Polri saat ini dituntut untuk terus berubah demi mengikis stigma masa lalu di mana kepolisian sempat ditakuti oleh masyarakat. Melalui transformasi beralih ke pendekatan yang lebih humanis, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas baik dalam memberikan pelayanan publik maupun dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat.
14: Yang kebetulan nanti 1 Juli ini Polri telah berusia 80 tahun yang kelam dengan tagline-nya Polri untuk Masyarakat. Dari program dari Bapak ke Polri terus ke jajaran, memang dari itu sudah ditekankan bahwa kita ini harus berubah di mindset. Mungkin dulu mungkin Polri ditakuti masyarakat, tapi diharapkan perlahan-perlahan Polri merubah mindsetnya dari mulai di jam pendidikan, tugas-tugas di lapangan, dan lain sebagainya.
13: Ibtu Sudarmono tidak menampik adanya tantangan internal dalam tubuh Polri saat ini, khususnya terkait adaptasi teknologi di tengah keragaman usia personel. Di Polres Buol sendiri, terdapat dinamika generasi yang cukup besar, mulai dari personel senior berusia di atas 50 tahun yang lulus pada era 90-an, hingga generasi milenial. Kendati demikian, digitalisasi yang berkembang pesat memaksa seluruh personel tanpa terkecuali untuk mampu menyesuaikan diri dengan situasi terkini. Melalui berbagai peraturan Kapolri dan telegram rahasia, Mabes Polri terus mendorong percepatan adaptasi ini.
14: Nah, kami dipaksa untuk tetap harus menyesuaikan situasi yang ada. Digital yang ada, tetap kita menyesuaikan dengan situasi yang ada agar kita tidak ketinggalan dengan situasi yang berkembang saat ini.
13: Sebagai bentuk transparansi dan komitmen menuju Polri yang baik, Polres Buol kini membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik maupun aduan. Jika ditemukan adanya pelayanan kepolisian yang tidak sesuai dengan harapan atau melanggar ketentuan, masyarakat diimbau untuk tidak ragu melapor. Saat ini, saluran pengaduan online telah dibuka dan nomor telepon jajaran pimpinan kepolisian juga telah disebarluaskan secara terbuka.
0: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan pertandingan menarik pada fase grup. Sejumlah tim unggulan berhasil menunjukkan kualitasnya melalui kemenangan meyakinkan, sementara beberapa laga lainnya berlangsung sengit hingga menghasilkan skor imbang yang membuat persaingan semakin ketat. Setiadi melaporkan.

0: Saudara Jerman mengawali langkahnya di grup E dengan kemenangan telak 7-1 atas Curaçao. Der Panzer tampil dominan sejak menit awal melalui penguasaan bola yang kuat dan serangan cepat yang membuat pertahanan Curaçao kesulitan mengembangkan permainan. Ketajaman lini serang Jerman terlihat sepanjang pertandingan dengan gol-gol yang lahir dari berbagai skema serangan. Kemenangan besar ini menempatkan skuad asuhan Julian Nagelsmann di puncak klasemen sementara grup E sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Pertandingan Belanda kontra Jepang berlangsung seru dan terbuka sejak awal laga. Belanda sempat menguasai permainan dan dua kali unggul, namun Jepang mampu memberikan perlawanan sengit melalui serangan balik yang cepat dan efektif. Semangat juang tinggi membuat Jepang berhasil dua kali menyamakan kedudukan hingga laga berakhir 2-2. Hasil ini menjadi bukti perkembangan Jepang sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Sementara Belanda harus mengevaluasi kegagalannya mempertahankan keunggulan. Pantai Gading meraih kemenangan penting setelah mengalahkan Ekuador 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Meski Ekuador lebih banyak menciptakan peluang berbahaya, termasuk dua kali membentur mistar gawang, mereka gagal mengkonversinya menjadi gol. Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Amad Diallo muncul sebagai pahlawan dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-90. Hasil ini memberi Pantai Gading modal berharga dalam persaingan grup E, sementara Ekuador harus bekerja keras untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, Swedia tampil impresif dengan menghancurkan Tunisia 5-1 pada laga perdana grup F. Yasin Ayari membuka keunggulan cepat sebelum Alexander Isak dan Victor Gyökeres memimpin dominasi Swedia melalui permainan menyerangnya efektif dan terorganisir. Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 menjelang turun minum. Namun Swedia kembali menunjukkan kualitasnya di babak kedua. Tambahan gol-gol dari Gyökeres, Mathias Panberg, dan Ayari memastikan kemenangan telak yang membawa Swedia memuncaki klasemen sementara grup F.
1: Dan peringatan informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine dan rekan Abidin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dari Puncak Kabiduang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda. Untuk Toli Toli sore ini edisi Senin 15 Juni tahun 2026. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita, kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Sebuah lagu ya, mengawali perjumpaan kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Gebi.
1: Iya.
0: Iya, Mbak Gebi. Bagaimana cuaca di Lalos, Mbak Gebi?
1: Lagi mendung, Mbak May.
0: Lagi mendung. Oke deh, Mbak Gebi. Mendung-mendung begini paling asik dengar lagu dangdutnya siapa ini, Mbak Gebi?
1: Ini lagunya, judulnya Pak Pos.
0: Pak Pos? Iya. Dari siapa itu Pak Pos itu?
1: Oh, saya lupa penyanyinya, Mbak May.
0: Oke deh, nanti saya cari. Langsung dikasih ucapan untuk semua atau mau kirim-kirim salam, silakan.
1: Terutama buat Mbak Michael, semoga sehat selalu bersama si kecil di rumah.
0: Amin.
1: Ada Fatima, ada Mundama, ada Rahma, dari semua-semua pendengar Pro Dangdut. Depannya mat sore buat Michael, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Saya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Gebi.

0: Baik, masih di Pro Dangdut. Kita lanjut terus untuk Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Ibu Eli ini ya.
1: Iya, Mami.
0: Oke deh. Ibu Eli, cuaca di Dondo bagaimana Ibu Eli?
1: Alhamdulillah cerah sekali, Mami.
0: Oh, alhamdulillah cerah ya di sini, mendung ini Ibu Eli. Oke, Ibu Eli ya. Mau dengar lagunya siapa sore hari ini, lagu dangdutnya siapa?
1: Kini Aku Sendiri.
0: Kini Aku Sendiri dari siapa itu?
1: Niken Aritandi.
0: Niken?
1: Niken Aritandi, Kini Aku Sendiri.
0: Oke, saya cari dulu ya. Langsung dikasih
1: banyak ucapan. Banyak penyanyinya tuh, Mami.
0: Oh, banyak penyanyinya ya?
1: Ya.
0: Oke, langsung dikasih ucapan dulu untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Untuk yang sudah masuk tadi, tempat terkecuali di mana saja berada. Selamat sore, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Untuk Mami, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Eli. Saya lanjut dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak Mei. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Oke deh, Sumanti di Malangga. Mau dengar lagunya siapa, Sumanti?
2: Lagunya Evita Mala, Jalinan Cinta Biru.
0: Jalinan Cinta Biru. Langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan.
2: Kirim buat semua pendengar setiap Pro Satu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan semoga terhibur bersama Mbak Mei. Mm-hmm. Dan buat Mbak Mei yang lagi bertugas, tetap semangat sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Terima kasih Mbak Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Pendengar, kita dengarkan dulu ya sebuah lagu yang tadi sudah di request oleh Mbak Gebi dengan lagunya Pak Pos.

0: Oke, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Mei.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Mei.
0: Iya, Ibu Fatima di Ogomoli. Ibu Fatima mau dengar lagunya siapa, Ibu Fatima?
1: Lagunya Rita Sugiarto, Air Bunga, Mbak Mei.
0: Air Bunga?
1: Iya.
0: Langsung Sugiarto. Dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Ada Sawal, ada Rusdin, dan Hamsa di Kampung Bul, Ani dan Sumanti di Malangja. Mm-hmm. Ada Nur Iman, Gaby, Gita, ada Pasya, Nur Eni, Pak Tambring Timumum, Pak Sahrul, Adi, Mas Yara Lois, dan sama-sama tanpa terkecuali, Mei, Pak Mei kesehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam.

0: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Meike.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan Mbak Meike.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Oke, Bunda Rahma, mau dengar lagunya siapa Bunda Rahma?
1: Kalau masih ada waktu, lagunya Evita Mala Rambut.
0: Oke deh, langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Buat di Pergi Motong, ada Bintang Pratama di sana, semua sehat selalu. Ada Badrun, ada Adin juga, ada Anwar bersama Riana, ada Pak Nasrun. Ada yang dibual Pak Tamrin dan kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu. Ada yang ditoli-toli, ada Fatima, ada Gaby, Mas Yara dan semua-semuanya yang gue kaya tanpa terkecuali. Siapanya selamat sore buat membaikkan sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda Rahma di Lakatan. Kita dengarkan dua lagu dulu ya. Ada Penti Kini Aku Sendiri, kemudian ada Evita Mala Cinta Biru.

0: Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa lagi? Dengan siapa lo coba terka? si Opa kasih yang ini.
0: Pak Saf ya?
1: Opa Rusli.
0: Oh, Opa Rusli. Halo Opa Rusli. Baik, Opa Rusli. Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Cuma hari ini kayaknya malu-malu ini matahari ini sore-sore.
0: Iya, dibilang mendung tapi tidak hujan, tapi panas juga ya, Pak Rusli.
1: Iya. Kita terima, yang penting Indonesia jangan kacau.
0: Iya.
1: Terutama juga kita di Toli-Toli jangan kacau. Tidak usah baku-baku ikut.
0: Betul. Pak Rusli, Pak Rusli mau dengar lagunya siapa dulu ini Pak Rusli?
1: Saya mau dengar dulu sete lagu dulu-dulu.
0: Iya, itu memang lagu-lagu dulu itu memang enak didengar.
1: Iya, tamu tanpa diundang.
0: Tamu tak diundang? Dari siapa itu?
1: Irnawati kalau nggak salah itu, cuma pokoknya tadi undang begitu.
0: Oke, langsung dikirim-kirim Pak Rusli.
1: Ya, dikirim saja ya, langsung ya, semua-semua saja tanpa terkecuali. Yang lagi sudah masuk semuanya tadi, maupun yang belum, semuanya dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga. Panjang umurnya semuanya, murah rezekinya. Kemudian juga yang lagi nyiar, lupa-lupa nama.
0: Iya, so lupa lagi ini.
1: Itu semoga juga sehat bersama keluarga, Mbak. Panjang umurnya, murah rezekinya ya.
0: Amin ya.
1: Semuanya ya, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli. Sudah ikut bergabung juga Pak Rusli ya. Dan Anda yang juga ingin ikut bergabung silahkan pendengar 0821-9483-0965. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mami.
0: Waalaikumsalam Ibu Sherly.
2: Pastinya Bunda.
0: Oke, lagi santai Ibu Sherly.
2: Iya.
0: Baik.
2: Lagi santai Bunda.
0: Sambil santai mau ditemani lagu dangdutnya siapa ini Ibu Sherly?
2: Kalau masih ada waktu saya mau dengar lagunya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, oke deh, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Terus satu tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore, semoga jumpa dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Untuk Mami, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mami.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Sherly. Sudah ikut bergabung ya. Pendengar, kita dengarkan dua lagu, Air Bunga dari Rita Sugiarto dan Evi Tamala, Rambut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang pengen ikut bergabung silakan 0821-9483-0965 untuk sore hari ini bersama saya Mei Kebahtian. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Pasya di Lalos.
1: Iya, Pak Pasya di Lalos. Pak Pasya, bagaimana cuaca di Lalos? Masih mendung, Pak Pasya?
2: Barusan sedikit gerimis, tapi sekarang sudah berhenti.
1: Iya, oke. Okay, iya. Kalau begitu mau ditemani lagu dangdutnya siapa ini, Pak Pasya?
2: Lagunya Berbaring Duka.
1: Berbaring Duka?
2: Iya.
1: Dari siapa itu?
2: Lina Erlina.
1: Lina Erlina. Silakan dikirim-kirim dulu. Mau menjumpai saya saja.
2: Kirim-kirim kepada teman sayang lalu, Pak Rusli. Ya, semoga ketemu lagi. Kemudian tetangga saya, Bu Agedi. Ya, Pak Mas Yara. Sama-sama saja. Karena waktu kita sudah sempit ini, Mbak Maike. Ya, semoga pada hari ini masih diberi kesehatan.
1: Amin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pasya di Lalos, Berbaring Duka. Ini dari Ika Nurjana, Lina Arliana. Oke deh, yang pengen ikut bergabung juga silahkan pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, apa kabar juga yang saat ini mungkin lagi sibuk melakukan berbagai aktivitasnya. Selamat melakukan aktivitas Anda, pendengar.

0: Baik, saya lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Gita di Ginunggung.
0: Oke, Bunda Gita di Ginunggung. Bunda Gita mau dengar lagunya siapa, Bunda Gita?
1: Lagunya Evita Tamala, Dokter Cinta.
0: Oke, Dokter Cinta. Langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Buat semua yang sudah pada masuk dan yang belum masuk, silakan masuk. Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu. Dan buat Bunda Mei, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Gita. Baik pendengar, terima kasih ya yang sudah ikut bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kami ucapkan terima kasih khusus juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan kumandang azan sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detik

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, terima kasih saya ucapkan untuk Anda. Dan demikian program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

you. Masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta setelah melakukan aktivitasnya, baik itu di instansi pemerintah juga swasta. Selamat sore, selamat bersantai.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Kami juga ketengahkan informasi cek fakta. Ya, pendengar, kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai BLT Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya pendengar tautan tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penyaluran terakhir BLT Kesra dilakukan pada Desember 2025 dengan posisi program berada di kuartal 4. Kami maksud di kuartal 4 2025. Belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900.000 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat Kesra pada 2026. Tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif, dan terindikasi phishing. Baik pendengar, jika Anda menemukan informasi atau mendapatkan informasi tentang tautan untuk cek penyaluran BLT sejumlah Rp900.000 dari Kemensos, itu adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik, kita cek fakta lainnya. Kami ketengahkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @my.pertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi my.pertamina.id. Jadi pendengar, informasi tentang tautan untuk ikuti program bantuan BBM gratis 2026 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Baik, pendengar, kita ke informasi lain untuk sore hari ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendukung pelibatan kantin sekolah. Langkah itu dinilai memperluas manfaat program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya keterlibatan kantin dapat menggerakkan ekonomi sekitar sekolah. Masyarakat juga memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam program pemerintah. Ia menjelaskan program MBG menyasar peserta didik di seluruh Indonesia. Karena itu Komisi 10 tetap memberikan masukan terkait pelaksanaannya. Lalu menilai kantin sekolah bisa menjadi solusi yang efektif. Skema tersebut dinilai lebih dekat dengan kebutuhan penerima manfaat. Menurutnya gagasan pelibatan kantin bukan hal baru. Komisi 10 telah mendorong konsep tersebut sejak awal pembahasan. Ia juga menyoroti tantangan pelaksanaan di wilayah 3T. Skema distribusi makanan harus menyesuaikan kondisi geografis setempat. Karena itu, lalu meminta perumusan tata kelola yang lebih efektif. Langkah tersebut perlu dilakukan bersama Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Muti memastikan program MBG tetap berlanjut. Mayoritas siswa penerima manfaat mendukung keberlanjutan program tersebut. Selain itu, mekanisme penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi BGN. Pendengar, informasi tentang DPR dukung pelibatan kantin sekolah dalam program MBG, Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah,

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia. We'll be right back.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran perjaringan Gema Sari Pati Maju.
1: Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Sari Pati Maju. Maju, edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami. Kita ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 7 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama kini telah dilantik sebagai pejabat eselon 2B di lingkup pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Wali Kota Palu Hadianto Rasid secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Palu. Sebanyak 7 orang pejabat eselon 2B Kota Palu tersebut terpilih setelah melalui berbagai rangkaian proses seleksi jabatan tinggi pertama yang dipilih langsung oleh Wali Kota Palu, didampingi oleh Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Palu. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses penilaian terhadap para peserta dapat dilakukan secara objektif. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Palu menegaskan untuk berpegang teguh kepada fakta integritas yang telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen terhadap jabatan yang baru diemban. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap para pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu, baik yang baru saja dilantik maupun pejabat yang telah lama dilantik.
4: Kalau pesan mereka sudah menandatangani fakta integritas ya, dan fakta integritas kita sangat kalau berdasarkan yang ditandatangani sangat-sangat terukur. Dan bukan hanya fakta integritas yang ditandatangani begitu saja, tapi ya kita pastikan bahwa itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau mereka tidak laksanakan berarti siap-siap gitu. Dan mereka sudah siap gitu konsekuensinya untuk kemudian mundur ataupun dimundurkan. Nah, evaluasi jelas gitu, karena kan target kita itu kan ada target fisik, ada target keuangan. Ya, target fisik itu 20%. 50%, kemudian 80%, 100%. Jadi mengikut. Sama juga dengan target realisasi keuangan, termasuk pendapatan dan lain sebagainya.
3: Ahmad Rizal Arma, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah dengan bertanggung jawab. Yang menyebut akan terus memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palu dapat berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah dengan beragam program prioritas yang telah ditetapkan.
5: Jadi tanggung jawab yang bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu dengan baik, bagaimana bisa memastikan, making sure begitu ya, perencanaan pembangunan daerah itu berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Palu, 53 plus 35 program prioritas yang ditotalkan 88 program prioritas itu akan berjalan. Poinnya di situ, memastikan terencana dan berjalan rencana itu dan melakukan evaluasi terkait dengan rencana itu untuk memastikan kembali terus. Karena proses pembangunan itu kan seperti itu. Jadi plan, do, check, action gitu ya. Jadi plan, do, check, action itu akan cycle-nya seperti itu. Setelah kita plan, direncanakan, kita harus action, kita evaluasi lagi hal-hal yang kurang bagus, kita optimalkan kembali.
3: Usai dilantiknya 7 pejabat eselon 2B tersebut, kini seluruh posisi pejabat tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Palu telah terisi. Selanjutnya pemerintah Kota Palu akan melaksanakan seleksi terhadap pejabat eselon 3 yang saat ini akan memasuki tahap wawancara sebagai upaya memastikan seluruh jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu Wali Kota Palu berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Palu yang lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meike Bahtiar.
0: Baik, terima kasih rekan Dinda. Pendengar, informasi dari Toli-Toli, Gerakan Indonesia Asri sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata dan berkelanjutan disambut antusias warga desa di wilayah Kecamatan Dondo. Laporan Sardono.
6: Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan dilaksanakan di seluruh tingkatan hingga tingkat RT/RW. Kepala Wilayah Kecamatan Dundu, Kabupaten Tolitoli, Muhammad Yasin kepada RRI menyebut untuk wilayah Kecamatan Dundu sebagaimana instruksi Bupati Tolitoli sejak program ini dicanangkan kegiatan kerja bakti bersama dilaksanakan 16 desa antara aparat kecamatan, aparat desa, dan warga selalu terbangun membersihkan lingkungan masing-masing, utamanya fasilitas publik, lapangan sepak bola, hingga rumah ibadah. Program ini selain mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, tentunya mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Meskipun terkadang pelaksanaannya tidak serentak atau warga sebagian melaksanakan kegiatan kerja bakti di hari Sabtu.
7: Kalau di desa itu, rata-rata dia nanti dia umumkan di Jumat itu, hari Jumat. Jadi orang punya waktu kerja bakti itu hari Sabtu. Nah, jadi sasaran-sasaran kerja baktinya nanti disampaikan pada saat Jumat. Nah, sementara kita sudah melaksanakan paginya. Nah, jadi tetap itu. Jadi kalau hari Jumat itu memang masih nominasi ASN dan aparat desa. Sementara masyarakat itu dia pada umumnya hari Sabtu.
6: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya melalui program Indonesia Asri terus mengajak seluruh masyarakat bergotong royong mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan rapi. Karena wujudkan kebersihan tidak dapat hanya dilaksanakan atau mengharapkan pemerintah daerah semata.
8: Berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Tolitoli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Tolitoli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tolitoli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
6: Bupati berharap semangat gotong royong melalui program Indonesia Asri yang selama ini telah terbangun dan terpelihara dapat terus ditingkatkan dengan lingkungan yang bersih dan indah. Selain mewujudkan kesehatan, juga sebagai langkah mengantisipasi bencana alam, apalagi saat ini memasuki musim penghujan.
0: Baik, demikian informasi dari Kota Cengkeh Tolitoli. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih dari RRI Tolitoli ini ya. Selanjutnya masih di Sulawesi Tengah, kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
9: Baik, terima kasih rekan Dinda. Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pelayanan publik di wilayah-wilayah terisolir. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
10: Pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh dan merata. Tokoh masyarakat Tojo Una-Una Munarma mengaku pelayanan publik perlu dimaksimalkan. Sebab Tojo Una-Una mempunyai banyak potensi seperti di sektor pertanian, namun karena sebagian berada di wilayah terpencil mengakibatkan minimnya perhatian pemerintah.
11: Kabupaten Tojo Una-Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
10: Kendati demikian, Munor mampu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Tojo Una-Una yang semakin semangat menghadapi kompleksnya tantangan pembangunan. Ia pun berharap Pemkab Touna lebih getol lagi, baik dalam layanan pemerintahan maupun pemerataan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, rekan Yuni, terima kasih untuk informasinya dari Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
12: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu. Dan berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Bapak Rizky Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan Sulawesi Barat saat ini yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat atau Perkimtanhub Sulbar Madareski Salatin terkait dengan kondisi penerbangan di Sulawesi Barat saat ini.
14: Ya, jadi yang pertama beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ada komunikasi dengan pemerintah Sulawesi ini sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan tahun lalu terkait dengan masalah subsidi. Itu memang ada komunikasi kalau misalnya kita mau subsidi batik pada saat itu dari Mamuju kekurangan seat dari Mamuju ke Makassar itu disubsidi oleh pemerintah Sulawesi Barat. Begitu juga sebaliknya dari Sulsel menyubsidi penerbangan dari Makassar ke Mamuju. Nah itu yang kemarin sempat dikomunikasikan. Terakhir kita ada komunikasi Pak Sekda Sulsel dengan Sulbar, saya mendampingi dengan Karo Kisra Intana Kesra, BPKD, Pak Chandra, mengkomunikasikan ulang itu kan. Dan lanjuti pertemuan Pak Gubernur pada saat itu dengan Gubernur Sulsel. Lalu rencana penerbangan yang mau rencana disubsidi. Nah itu pemikirannya Pak Gubernur pada saat itu. Untuk kesana kita mengkomunikasikan. Ternyata pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Pak Sekda tidak memberikan subsidi dalam bentuk apa yang menjadi pembicaraan tahun lalu gitu kan. Ya cuman yang dia kasih ke kita ketika kita butuh rute per tanggal sekian, per hari sekian, itu disediakan rute kita. Akhirnya dengan pertimbangan itu tidak ada dukungan subsidi yang tidak selesai. Walaupun sempat waktu ada kan wacana motor mau lewat Bone. Bone harapan kita di sini ketika misalnya ada jalur Makassar Bone menuju itu selesai bisa memberikan dukungan. Ternyata juga tidak gitu kan. Jadi ada inisiatif mungkin saya kembali dengan pihak maskapai melalui kepala bandara. Memang beberapa tahun lalu Pak Kepala Bandara menawarkan gitu kan, bagaimana kalau misalnya ingin kita terbangkan kembali. Ya harapan Kepala Bandara di sini bisa dua penerbangan tiap hari dalam Makassar Mamuju gitu kan pada saat itu. Ya dengan melihat rute Makassar Mamuju Batik ini sebenarnya ini rute bukan rute tetap. Jadi selama ini kita tidak bisa pesan tiket dari Mamuju Makassar langsung ke Jakarta, pasti terputus sampai Makassar. Karena istilahnya rute ini rute diminta-minta aja ceritanya kan. Sehingga memang akan susah kita terbang setiap hari. Ya selain rutenya juga kan menjadi kendala ini terkait dengan penumpang. Ya penumpang selama ini setelah kita melakukan subsidi, itu tidak terpenuhi. Kemudian kita komersialkan, nah itu juga kan tidak memenuhi apa menjadi pengharapan mati. Ya kita cari solusi kalau misalnya terbang tiap hari, ya setelah komunikasi dengan kepala bandara, maka dikasihlah kita gitu kan, wings terbang tiap hari. Ya menjadi harapan kalau misalnya memang frekuensi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi. Jadi dua penerbangan tiap hari menuju Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8.05 dari Makassar, tiba di Mamuju, 9.40 berangkat lagi dari Makassar. Ya kita minta sore, nanti kalau misalnya ada dua penerbangan. Ya mudah-mudahan ini lancar, karena saya di traveloka ini tiketnya kan 1 jutaan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan tiket gitu kan, berharap jangan sampai 1.4, 1.6 kan selamat masyarakat. Tapi yang penting di sini masyarakat butuh kepastian terbang. Dan sampai pengalaman kemarin kan mati jadwalnya semuanya tiga. Dari Makassar, hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu. Tapi ternyata hari Rabu kan sudah tidak ada lagi karena persoalan penumpang. Ya Rabu terpaksa hari Jumat dengan hari Minggu. Yang melihat daripada jumlah penumpang kan sangat minim sekali. Nah itulah menjadi salah satu pertimbangan kita. Bagaimana kalau misalnya grupnya layan tetap menerbangkan wings sesuai keinginan tiap hari gitu kan. Dan ada kepastian terbang. Selama ini kan pengalaman dari Mamuju ke Balikpapan kan walaupun berapa penumpangnya, ya mereka juga tetap terbang. Karena menjaga kepercayaan masyarakat itu kan. Pikir seperti itu kemarinnya.
13: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perkintanhub Sulbar Madareski Salatin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke RRI Palu bersama dengan rekan Dinda.
2: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi?
15: Ya, selamat sore. Baik, informasi dari RRI Kendari untuk Gemas Hari Pati Maju hari ini 15 Juni 2026 ini terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
16: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi SKM MKes, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, Elvi menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
17: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja, di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama, kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor satu. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abdi, dan yang kelima puskesmas Kandai.
16: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
15: Ya, pemirsa, pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Anda, Dinda Kurnia di RRI Palu bersama rekan-rekan. Selamat sore.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi ini ya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Harlina.
18: Baik, terima kasih rekan Dinda. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau terkait sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau gelar turnamen domino bagi masyarakat umum. Berikut laporan Wade Nurliani.
19: Kasus pencurian emas yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah di Kota Bau-Bau terus bergulir. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi menahan 2 tersangka berinisial AA dan AL yang diduga terlibat kuat dalam kasus tersebut. Kedua tersangka ditahan pada 5 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. 3 hari kemudian, tepatnya 8 Juni, keduanya langsung dipindahkan dari rumah tahanan Polres Bau-Bau ke lapas kelas 2 Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Salah satu tersangka yakni AL diketahui merupakan mantan anggota Polri yang pernah menjalani hukuman dan kasus serupa, statusnya sebagai residivis menjadi sorotan dalam pengungkapan kasus yang sempat menyita perhatian publik tersebut. Kanit Polres Bau-Bau Ibda Muhammad Fati mengatakan, penyidik memiliki sejumlah alat bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka AA dalam kasus pencurian tersebut. Sementara itu tersangka AL diduga berperan sebagai penada barang hasil kejahatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, AL menerima emas hasil curian dari AA dan kemudian membawanya ke Makassar untuk dijual.
20: Yang menguatkan kami peroleh yaitu pertama adalah pada kasus pertama saudara AA tindak pidana pencurian. Dari tindak pidana pencurian ini yang kami dapatkan barang bukti kami temukan berada di rumah tersangka saudara AA. Dari hasil beberapa saksi yang kami dalami bahwa saudara AA ini melakukan berada saat malam pencurian dan juga barang hasil curian itu berada di rumah saudara AA.
19: Menurut Kanit, sejumlah keterangan saksi yang telah diperiksa turut mengarah kepada kedua tersangka dan memperkuat dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Satreskrim Polres Bau-Bau kini tengah merampungkan berkas perkara sebelum melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Penyidik bahkan baru saja kembali dari kota Kendari untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi guna memperkuat alat bukti. Kanit menambahkan, seluruh pemeriksaan saksi dan kelengkapan administrasi penyidikan seluruhnya telah rampung. Kedua tersangka dijerat dengan dua pasal berbeda. Tersangka A disangkakan pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara 7 hingga 12 tahun, sementara tersangka L dijerat dengan pasal 591 tentang penadahan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan kehilangan emas ratusan gram milik seorang warga kota Bau-Bau yang dilaporkan kepada Polres pada akhir 2025. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah, sehingga kasus ini menjadi salah satu perkara kriminal yang mendapat perhatian masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
18: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus pencurian emas miliaran rupiah di kota Bau-Bau terkuat. Polres Bau-Bau tahan dua tersangka, salah satunya residivis. Baik, kami kembali ke rekan Dinda, RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Rizka yang sudah menghadirkan informasinya. Dan pendengar pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait soalan tunggakan pajak yang melibatkan salah satu restoran cepat saji di Kota Palu ataupun tengah ini ya menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan pengawasan dan penagihan pajak daerah guna menjaga kepatuhan wajib pajak. Dan hal ini akan dilaporkan bersama dengan rekan kita RRI Palu, Ihsan Setiadi. Silakan rekan Ihsan, laporan Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Dina, pendengar. Bapenda Kota Palu menegaskan persoalan yang terjadi pada restoran cepat saji di Kota Palu bukan terkait penerapan pungutan pajak kepada konsumen, melainkan keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak makan minum. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifuddin, mengatakan berdasarkan sistem pemantauan yang dimiliki pemerintah daerah telah menerapkan pungutan pajak sesuai ketentuan. Namun, pelaporannya kerap dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
22: Termasuk masalah yang pertama tadi, tidak menerapkan. Itu ada beberapa kami pasang spanduk di dalam. Jadi kalau KFC ini, level 1 itu dia lewati. Dia sudah menerapkan pajak 10% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah. Cuma masalahnya dia lambat melapor dan lambat membayar.
21: Menurut Syarifuddin, keterlambatan tersebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir sehingga Bapenda melakukan pembinaan hingga pemberian sanksi sosial berupa pemasangan spanduk peringatan. Ia juga menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penyegelan usaha, melainkan bagian dari prosedur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
22: Dia ini dipasangi spanduk biar ada efek jerahnya, karena dalam SOP seperti itu dipasangi spanduk bahwa belum membayar pajak. Itu efek jerah sanksi sosial sebenarnya juga. Bukan cuma KFC, banyak hari ini kita pasang dari kemarin. Tidak taat melaporkan pajak. Kalau menerapkan, saya percaya dia terapkan. Karena sistem sudah kita pegang.
21: Bapenda Kota Palu berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dinilai penting untuk menjaga optimalisasi pendapatan daerah yang nantinya akan kembali dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Dinda.
2: Baik, terima kasih rekan Ihsan untuk informasinya di sore hari. Dan pendengar, pemirsa, kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone, di mana Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dilaporkan reporter Firdaus Gafar.
3: Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, petugas berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dikatakan, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis atau sinte, baik dalam bentuk padat maupun cair. Lanjut Rayendra, salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Manurungi, Kecamatan Tane Tiratan, serta mengamankan dua tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto. Sementara pengungkapan kasus tembakau sintetis dilakukan di Wisma Guis, Jalan DR Wahidin Sudiryo Husodo, pada 24 Mei 2026 dan menyita tembakau sinte sekitar 2,57 gram bruto serta sinte cair seberat 129,35 gram bruto. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dengan berbagai berat yang diduga akan diedarkan maupun digunakan oleh para pelaku. Menurut Rayendra, seluruh tersangka bersama barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
4: Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, pihak kami berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 mengamankan 2 tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto.
3: Rayendra menambahkan, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
5: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar. Mengubah sampah menjadi manfaat, kisah kolaborasi warga Manggala dan pelaku UMKM di Makassar. Bersama dengan Edwin Masud.
23: Setiap perubahan besar seringkali berawal dari kegelisahan yang sederhana. Begitu pula yang terjadi di klaster berlian Permai, RT 4 RW 7 Kelurahan Tambangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Beberapa tahun lalu persoalan sampah menjadi keluhan yang kerap terdengar di lingkungan perumahan tersebut. Tumpukan sampah rumah tangga, keterbatasan pengangkutan hingga minimnya kesadaran memilah sampah menjadi tantangan yang dihadapi warga setiap hari. Namun alih-alih terus mengeluh, warga memilih mengambil langkah berbeda. Berkumpul, berdiskusi, lalu mulai membangun kesadaran bersama bahwa sampah bukan sekedar masalah yang harus dibuang, melainkan persoalan yang harus diselesaikan dari sumbernya. Dari semangat itulah lahir Bank Sampah Unit BSU Nurul Ilmi, sebuah gerakan lingkungan yang kini tumbuh menjadi pusat edukasi pengelolaan sampah dan pengembangan kawasan berbasis zero waste di Kecamatan Manggala. Ketua Umum BSU Nurul Ilmi, Andi Nirman Naim, mengenang bagaimana perjalanan tersebut dimulai dari kesadaran sederhana bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan. Perjalanan itu tidak berlangsung instan. Perlahan, kebiasaan memilah sampah mulai diperkenalkan dari rumah ke rumah. Edukasi dilakukan secara terus-menerus, pendampingan diberikan kepada warga agar memahami perbedaan sampah organik, anorganik, dan residu. Kini, pemilahan sampah telah menjadi bagian dari rutinitas sebagian besar warga. Namun, BSU tidak berhenti pada aktivitas menabung sampah. Di salah satu sudut kawasan terlihat dua unit pengolahan sampah organik yang tengah bekerja mengubah sisa makanan dan limbah dapur menjadi pupuk kompos. Lokasinya berdampingan dengan kebun PKK dan kelompok wanita tani, menciptakan sebuah ekosistem yang saling terhubung. Sampah organik diolah menjadi kompos. Kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman. Hasil tanaman kembali dimanfaatkan warga. Sebuah siklus sederhana yang menjadi gambaran nyata konsep ekonomi sirkular di tingkat lingkungan permukiman.
0: Ada pemilahan besar ya, itu sampai ke sisa-sisa bangunan itu Pak, kita buat itu. Nah saya itu sebenarnya kemudian ini mau diapain ya, nanti siapa yang ambil ya, saya telepon nih motivator. Yeah. Motivator datang langsung bilang ini bisa buat bank sampah biar bisa lebih resmi diambil sama BSP. Saya bilang saya enggak mau. Kalau bank sampah, karena saya membayangkan itu kayak pengepul toh Pak.
6: Yeah.
0: Ini mana bisa Bu, di sini itu harus bersih, enggak mau kita nampung-nampung. Tapi akhirnya dibilang itu bisa, tidak ada diarahkan, memang tidak ada apa gudang yang besar karena itu harus cepat diambil sama BSP. Ya sudah Pak, terbentuk nih secara resmi itu bank sampah Pak. Sejak terbentuk itu BSU, kayak ada mianunya, medianya ada, apa saran ada legalitas atau apa begitu Pak ya. Di samping juga di masjid memang ya sudah ada tempat kompos, waktu itu ada biopori yang sebelumnya juga kita coba aja dulu begitu. Jadi lama-lama tumbuh nih Pak, sampai ada lomba 17 waktu itu.
23: Senada upaya tersebut, di sektor UMKM salah satunya toko Mama Kue turut terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut dan dibuang ke TPA Antang. Owner toko Mama Kue, Natali, menyebut kesadaran yang dilakukan merupakan langkah dalam meminimalisir sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipilah sebelum dibuang. Bahkan para pekerjanya diedukasi untuk melakukan pemilahan sampah organik ataupun anorganik yang kemudian menghasilkan nilai ekonomis dan dapat dirasakan langsung oleh karyawan yang bersangkutan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
7: Kami sangat ketat di sini, di lingkungan ini. Yeah. Jadi orang-orang saya itu tidak boleh buang sampah dicampur. Kalau saya dapat, saya pasti tahu ini sampah dari bagian mana.
8: Yeah.
7: Kena itu.
8: Itu alasannya Bu, kenapa tertarik untuk menggeluti bisnis sampah gitu?
7: Bukan menggeluti sih, saya tidak ada bisnis. Tidak membisniskan. Sama sekali tidak. Jadi tapi, murni hanya kami punya kesadaran bahwa ini sampah kita. Terutama kan yang karena kami saya punya sampah organik, kan daun-daun kita banyak pakai kan, daun-daun, daun pisang, daun pandan, itu sisa-sisa itu kan semua banyak sekali sampah itu. Lalu kalau dibiarkan kelapa, sampah kelapa, sisa makanan customer, kalau kita biarkan, lalu kita buang saja ke TPA, itu jadi gas metana juga gitu loh. Lalu kami malah menyumbang hal buruk untuk bumi.
23: Keberhasilan gerakan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, Komunitas Pemerhati Lingkungan turut memberikan pendampingan dan dukungan fasilitas. Berbagai tokoh dan penggiat lingkungan juga terlibat dalam memberikan masukan dan penguatan konsep pengelolaan sampah yang dijalankan.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan hiburan untuk menemani suasana santai Anda bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sambil kita menantikan azan maghrib, kita ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian musik religi islami yang kami hadirkan untuk menemani Anda bersama dengan keluarga tercinta di rumah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

daerah Toli-Toli ya, pendengar sudah menemani suasana malam Anda bersama dengan keluarga tercinta Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Halo, apa kabar yang berada di Kabupaten Buol juga ya, selamat malam kami ucapkan. Selamat bersantai bersama dengan keluarga tercinta untuk malam hari ini. Dan halo, apa kabar untuk Ibu Nila di sana, ada juga Ibu Titin bersama Om John, ada juga Pak Pasya ya bersama Ibu Ida. Halo, apa kabar untuk Pak Tamrin Timumun, ada Bung Asrul juga di sana. Siapa lagi ya? Ada Pak Ilham dan pokoknya semuanya ya. Semua pendengar setia Studio Mini RRI Buol, selamat malam, selamat bersantai bersama dengan keluarga. Dan baik pendengar, menemani Anda untuk malam hari ini, kami juga ketengahkan lagu daerah Buol. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

Iya, demikian sebuah lagu daerah Buol sudah menemani Anda pendengar ya, khususnya juga untuk Anda pendengar setia Studio Mini RRI Buol. Selamat malam sekali lagi, halo apa kabar untuk Ibu Nila di Buol bersama Pak RT, untuk Ibu Titin bersama Om John, untuk Pak Pasya bersama Ibu Ida, untuk Bung Asrul, ada juga Pak Ilham ya. Dan juga semua pendengar setia, Pak Tamrin Timumun dan pendengar Studio Mini RRI Buol lainnya. Selamat malam, selamat bersantai. Salam paling bahagia selalu dari saya, Meike Bachtiar. Semoga dijumpai malam hari ini tetap berbahagia dan sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Ya, pendengar, kami juga menjumpai Anda, pendengar setia yang ada di Kabupaten Parigi Mautong semuanya. Selamat malam, selamat bersantai. Sebuah lagu daerah Parigi Mautong kami hadirkan untuk Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, tak terasa saat ini pukul 18:55 waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah saya Meike Bachtiar menemani Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa. Saya Emy Darmoswito. Hari ini kebersamaan kita di Sabtu 15 Juni 2026 dalam Toli-Toli malam ini akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Hadir mengawali kebersamaan kita serba-serbi Piala Dunia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan itulah sebuah lagu yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda dengan judul Antara Kita. Kita ke serba-serbi Piala Dunia pendengar ya. Laga pembuka grup F Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belanda kontra Jepang berakhir sama kuat tanpa gol pada babak pertama. Duel sengit ini berlangsung di Dallas Stadium Senin 15 Juni. Sejak peluit kick off dibunyikan, Belanda langsung mengambil inisiatif menyerang dan tampil agresif. The Orange sukses mengurung pertahanan Jepang pada menit-menit awal, namun Jepang tidak tinggal diam dan disiplin menerapkan strategi serangan balik cepat. Memasuki pertengahan babak, skuad asuhan Ronald Koeman sempat kehilangan kendali penguasaan bola. Momentum ini dimanfaatkan oleh Samurai Biru untuk keluar menekan dan menciptakan peluang lewat pergerakan Tekfusa Kubo meski belum mampu menguji kiper Bart Verhoeven secara serius. Belanda tercatat mendominasi permainan dengan 70% penguasaan bola dan melepaskan 5 tembakan di mana 3 di antaranya tepat sasaran menuju gawang Sion Suzuki. Sebaliknya Jepang yang mencatatkan 30% penguasaan bola hanya mampu melepaskan 3 tembakan tanpa satupun yang menemui sasaran. Hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama, skor kacamata 0-0 tetap bertahan. Kemudian itu informasi terkait dengan hasil babak 1 Belanda versus Jepang. Samurai Biru tahan gempuran Orange. Kita masih bersama di Toli-toli malam ini dalam serba-serbi Piala Dunia.

Baik, masih serba-serbi Piala Dunia pendengar. Dari Dallas dilaporkan Jepang sukses mengamankan satu poin penting setelah bermain imbang 2-2 melawan Belanda dalam laga perdana Grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit ini berlangsung di Dallas Stadion pada Senin 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak awal pertandingan, Belanda langsung tampil menekan dan mengambil kendali permainan. Tim asuhan Ronald Koeman berusaha mengurung pertahanan Jepang dengan serangan-serangan dari berbagai sisi. Meski demikian, Jepang tetap mampu bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin Takefusa Kubo. Kedua tim sempat saling melancarkan ancaman di pertengahan babak pertama, tetapi belum ada peluang berbahaya yang mampu menghasilkan gol. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada awal babak kedua, tepatnya menit ke-50. Gol Belanda berawal dari Rian Gravenberch yang melepaskan umpan silang akurat di sisi kanan. Virgil van Dijk yang berdiri bebas di kotak penalti sukses

menyambut bola dengan sundulan keras yang mengarah ke pojok bawah gawang Jepang. Gol tersebut membawa De Orange unggul 1-0. 7 menit kemudian Jepang berhasil menyamakan kedudukan melalui serangan cepat oleh Takefusa Kubo. Gelandang Real Sociedad itu mengirim umpan matang kepada Keito Nakamura di tepi kotak penalti. Nakamura kemudian melepaskan tembakan yang sempat membentur kaki Jan-Paul van Hekke sebelum mengecoh Bart Verburgen dan masuk ke sudut kiri bawah gawang. Skor pun berubah menjadi 1-1. Ya, pertandingan semakin menarik saat memasuki menit-menit akhir. Jepang kembali menunjukkan semangat pantang menyerah dan berhasil menyamakan skor pada menit ke-88. Gol berawal dari sepak pojok Junya Ito yang disambut sundulan Suto Ogawa. Baik, itu dia tentang Piala Dunia. Anda penasaran seperti apa Piala Dunia di hari-hari selanjutnya? Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya juga melalui Pro 1 Era Ritoli-Toli.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

dalam kebersamaan kita toli-toli malam ini di serba-serbi Piala Dunia, dan informasi tentang Piala Dunia masih kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Ada fakta menarik Jepang versus Belanda di Piala Dunia ya pendengar ya. Ini yang pertama, rekor unik terulang setelah 12 tahun. Laga ini menjadi pertandingan Piala Dunia pertama yang berakhir tanpa gol di babak pertama, namun berakhir imbang dengan kedua tim sama-sama mencetak 2 gol sejak laga Jerman versus Ghana yang berakhir 2-2 pada Piala Dunia 2014 di Brasil. Kemudian Jepang mematikan di babak kedua. 9 dari 10 gol terakhir Jepang di Piala Dunia lahir di babak kedua. Jepang bukan tim yang dikenal flamboyan sejak menit pertama. Mereka adalah tim yang sabar, menunggu momentum, dan mematikan di babak kedua. Data Opta membuktikan tren tersebut bukan kebetulan. Kemudian Van Dijk torehkan rekor baru, 2 asis Gravenberch ukir rekor, dan Belanda dan Jepang perpanjang rekor. Itulah informasinya, dan sebuah lagu lagi akan hadir ke ruang dengar Anda. Setelah itu kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: didengar, saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
3: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
1: SEPA. Investasi, transisi, energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu, kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
6: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
4: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
9: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
10: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
9: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
12: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
12: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
13: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
12: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2020 realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
15: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
14: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal.
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
14: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Desa Pujab berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87,000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84,000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86,000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46,000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, dan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan kuat kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita, dan Anda kembali bersama siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli FM 102 MHz.

0: Di Bual Parigi Mautong atau dimanapun Anda berada, semoga kebersamaan kita lewat lagu-lagu dan informasi lagu-lagu di ruang inspirasi Anda nikmati. Dan kali ini pendengar, ada sebuah inspirasi menarik dari Mary Riana.
1: Saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun. Semua orang ingin sukses, dan semua orang ingin tahu apa rahasia untuk menjadi sukses. Jawabannya mungkin sederhana. Apakah kamu sudah memberikan segalanya? Yang saya maksud bukan hanya sekedar usaha. Yang saya maksud juga bukan usaha di saat situasi mudah. Tapi yang saya maksud adalah usaha yang terus dilakukan sesulit apapun situasinya. Usaha yang terus dilakukan setidak nyaman apapun kondisinya. Kalau kamu tahu ada yang masih bisa kamu lakukan, lakukanlah. Kalau kamu tahu masih ada cara, cari caranya. Kalau kamu tahu masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu. Jangan bohongi diri kamu sendiri. Kalau selama ini kamu mengeluh, kok gaji saya segini-gini aja ya? Kok hasilnya segini doang? Kok hidup saya gini-gini aja sih? Pertanyaannya adalah, apa yang selama ini sudah kamu lakukan sehingga kamu merasa layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan saat ini? Kalau kamu merasa hidup kamu segitu-gitu aja, ya mungkin karena selama ini usaha kamu juga segitu-gitu aja. Kalau kamu merasa sampai saat ini belum mendapatkan apa-apa, ya mungkin karena selama ini pun kamu juga belum melakukan usaha apa-apa. Belum belajar, belum berani, kamu belum benar-benar memberikan yang sepenuhnya. Tenaga, waktu, perhatian, fokus, usaha. Hidup ini adil. Apa yang kamu berikan, itu jugalah yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, kamu harus berproses. Seorang pemenang menjadi pemenang bukan karena usaha yang setengah-setengah, bukan karena iseng, bukan juga karena keberuntungan. Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Ketika semua suara membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Dan suatu hari nanti, kamu bisa melihat kembali dengan bangga. Karena kamu ingat akan masa-masa itu. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang dan kamu tetap berdiri tegap layaknya seorang pemenang. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup ini. Ya, setiap dari kita yang hidup di dunia ini dihadapkan dengan tantangan setiap harinya. Tapi siapa dari kamu yang berani untuk menghadapi tantangan itu? Siapa dari kamu yang berani untuk terus berjuang? Siapa dari kamu yang berani untuk membayar harga, berani untuk menderita, berani untuk terbentur, terbentur, terbentur, sampai akhirnya kamu terbentur? Siapa dari kamu yang berani bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang dalam hidup ini? Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya. Sukses itu harus diperjuangkan. Dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya yang pantas untuk menikmati kesuksesan itu. Give your 100%. Bukan 97, 98, 99 atau angka lainnya. Tapi selalu berkomitmen untuk memberikan 100%. Jalani hidup ini tanpa penyesalan. Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat. Tapi asalkan kamu bisa menjadi orang yang paling tekun, tekun berusaha, maka kamu bisa mendapatkan segalanya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha.

0: cinta dan waktu. Alkisah, di suatu pulau kecil tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu, dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau tersebut. Semua penghuni mulai cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tidak lama kemudian, Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu.
1: "Kekayaan! Kekayaan! Tolong aku!"
0: teriak Cinta.
1: "Aduh, maaf Cinta. Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tidak dapat membawamu. Nanti perahuku tenggelam. Lagi pula tidak ada tempat lagi bagimu di perahu ini,"
0: kata Kekayaan. Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya Kegembiraan lewat dengan perahunya.
1: "Kegembiraan, tolong aku!"
0: teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu, sehingga ia tidak mendengar teriakan Cinta. Air semakin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang, dan Cinta semakin panik. Tidak lama kemudian lewatlah Kecantikan.
1: "Kecantikan, bawalah aku bersamamu,"
0: pinta Cinta.
1: "Wah Cinta, lihatlah, kamu basah dan kotor. Aku tidak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini,"
0: sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan.
1: "Wahai Kesedihan, bawalah aku bersamamu,"
0: Cinta meminta untuk ikut serta.
1: "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja,"
0: kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara.
1: "Cinta, mari cepat naik ke perahuku."
0: Cinta menoleh ke arah suara tersebut dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya. Cinta segera menanyakan kepada seorang penduduk di pulau tersebut, siapa sebenarnya orang tua tadi.
2: "Pak, siapakah orang tua yang tadi?" tanya Cinta.
1: "Oh, orang tua tadi. Dia adalah Sang Waktu," jawab penduduk.
2: "Tapi, mengapa ia menyelamatkanku? Aku tidak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku,"
0: Cinta heran. Dan penduduk itu pun menjawab, "Hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu."

0: kearifan segenggam garam. Dahulu kala, hiduplah seorang lelaki tua yang terkenal saleh dan bijak. Di suatu pagi yang dingin, datanglah seorang lelaki muda yang tengah dirundung masalah. Dengan langkah gontai dan rambut kusut masai, ia tampak seperti orang yang tidak mengenal bahagia. Tanpa membuang waktu, ia ungkapkan semua keresahannya. Impiannya yang gagal, karir, cinta, dan hidupnya yang tidak pernah berakhir bahagia. Bapak tua yang bijak itu hanya mendengarkannya dengan teliti dan seksama. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya mengambil segenggam garam dan memasukkannya ke dalam segelas air, lalu mengaduknya dan berkata, "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya." Anak muda itu pun meminum air yang diberi garam oleh bapak tua tadi.
1: "Ah, asin sekali. Pahit, Pak,"
0: jawab pemuda tersebut. Pak tua itu hanya tersenyum, lalu mengajak tamunya berjalan ke tepi telaga yang ada di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya sampailah mereka di tepi telaga yang tenang. Masih dengan mata yang tenang dan penuh dengan cinta, orang tua yang bijak itu menaburkan segenggam garam ke dalam telaga. Dengan sepotong kayu, diaduknya air telaga yang membuat gelombang dan riak kecil. Setelah air telaga tenang, ia pun berkata, "Anak muda, coba kamu cicipi air telaga tersebut dan minumlah." Saat tamu itu selesai meneguk air telaga, Pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?"
2: "Ini baru segar sekali rasa airnya, Pak tua," jawab lelaki tersebut.
0: "Dan apakah kamu masih merasakan garam di dalam air tersebut?" tanya Pak tua.
2: "Sepertinya tidak. Sedikit pun tidak ada rasa asin," jawab si anak muda.
0: Mendengar hal itu, dengan bijak, Pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di tepi telaga, dan berkata, "Anak muda, pahitnya kehidupan seumpama segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau tempat yang kita miliki. Kepahitan itu selalu berasal dari bagaimana kita meletakkan segalanya, dan itu tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang boleh kita lakukan. Lapangkanlah dada untuk menerima semuanya. Luaskan hati untuk menampung semua kepahitan tersebut. Luaskan wadah pergaulan supaya kita mempunyai pandangan hidup yang luas. Maka, kita akan banyak belajar dari keleluasaan tersebut. Hati adalah wadah itu. Perasaan adalah tempat itu. Kalbu adalah tempat menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hati seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam semua kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan." Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar dari hati. Dan Pak tua, si orang bijak tersebut, kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain, yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa.

Dengar dimanapun Anda berada, tentunya hingga saat ini masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan selanjutnya, untuk malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan drama radio. Dan tentunya dari studio untuk pendengar dimanapun Anda berada, pencinta drama radio, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat mengikuti.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doni. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don?
1: Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
2: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
1: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
2: Sedih kenapa, Bu?
1: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
2: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
1: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
3: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
4: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
3: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
4: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
3: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Pendengar, kita ke informasi berikut ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Program tersebut diusulkan menjadi alokasi anggaran sekitar 815 miliar dalam pembahasan RAPBN. Menurut Bahlil, langkah ini didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat devisa negara terkuras hingga lebih dari 130 triliun per tahun, dan ini di luar beban subsidi yang nilainya telah melampaui 80 triliun. Ia menjelaskan program tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat yang menggunakan listrik berdaya rendah, terlebih saat ini juga banyak di daerah kecamatan dan pedesaan. Pemerintah saat ini mengkaji penggunaan kompor listrik yang dapat beroperasi pada daya di bawah 900 volt ampere. Bahlil menambahkan jumlah unit yang akan disalurkan melalui program tersebut masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR. Kepastian mengenai target distribusi diperkirakan baru diketahui setelah pembahasan RAPBN pada Agustus mendatang. Bahlil juga menanggapi keraguan publik terhadap program kompor listrik yang sebelumnya sempat menuai penolakan. Ia menegaskan teknologi yang saat ini dikaji berbeda dengan model dahulu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghasilkan kompor listrik yang lebih baik dan lebih efisien. Saat ini, Kementerian ESDM masih mengevaluasi efektivitas teknologi baru tersebut, termasuk membandingkan manfaat yang dihasilkan dengan kompor listrik generasi sebelumnya.

Baik, kita tinggalkan Kau Telah Pergi. Sebelumnya selamat malam buat Pak Ilham di Kabupaten Buol. Halo Pak Ilham, apa kabar malam hari ini? Sehat, bahagia selalu bersama istri tercinta, bersama keluarga tentunya. Dan juga selamat mendengarkan sajian lagu-lagu serta informasi di Pro 1 RRI Toli-Toli malam hari ini. Bagaimana suasana malam di Kabupaten Buol? Pak Ilham, apakah cerah? Atau mungkin hujan di sana? Baik, semoga sehat selalu ya. Sehat selalu dan bahagia tentunya. Bahagia itu yang terpenting. Bahagia tidak usah cari ke mana-mana. Kita ciptakan di hati saja. Begitu ya Pak Ilham ya. Baik pendengar, kita ke informasi lainnya. Masih yang kami lansir dari rri.co.id pendengar. Nah kali ini dari Yogyakarta dilaporkan MPR RI mendorong penguatan budaya konstitusi melalui optimalisasi pemanfaatan arsip dan risalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sebagai sumber rujukan akademik dan ketatanegaraan. Kepala Biro Persidangan dan Konstitusi Pemasyarakatan MPR RI Wahid Nugroho mengatakan risalah persidangan dan dokumen konstitusional merupakan aset penting tentu yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk menempatkan risalah perubahan UUD NRI tahun 1945 sebagai rujukan konstitusional, mengurai makna konstitusi dalam tinjauan hukum dan kajian akademik. Ini yang digelar Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan pendengar, menurut Wahid, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan fungsi dokumentasi konstitusional sekaligus transformasi kelembagaan MPR RI. Ia menjelaskan naskah komprehensif perubahan UUD NRI tahun 1945 saat ini telah menjadi salah satu referensi penting bagi akademisi maupun praktisi hukum dalam memahami proses amandemen konstitusi Indonesia. Karena itu diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menempatkan kembali risalah persidangan sebagai bagian penting dalam kerangka hukum dan ketatanegaraan nasional. Wahid menambahkan keberadaan dokumen konstitusional yang autentik menjadi semakin penting di tengah tantangan era post-trust ketika informasi yang benar yang beredar kerap menimbulkan perbedaan persepsi terhadap fakta dan juga kebenaran. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Profesor Teresia Anita Kristiani menyambut baik penyelenggaraan diskusi tersebut. Menurutnya, penguatan kesadaran konstitusional menjadi sangat relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Ia berharap kolaborasi akademik antara MPR RI dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat guna mendukung pengembangan ilmu hukum serta memperluas literasi konstitusi di Indonesia. Kami masih memiliki informasi-informasi menarik lainnya. Dan kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Ada Atik Sibi lewat Kau Di Mana. Lagu ini di kira-kira di era tahun 90-an pendengar ya. Siapa yang masih kenal dengan Atik Sibi yang fenomenal dan identik dengan kacamata hitam?

Mendengar satu informasi kembali kali ini masih dilansir dari rri.co.id. Satlantas Sampang bagikan sayuran untuk kampanyekan tertib lalu lintas. Nah, ini bisa menjadi motivasi juga pendengar ya. Satlantas Polres Sampang memiliki cara unik mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. Petugas membagikan sayuran gratis kepada pengguna jalan di kawasan Monumen Trunojoyo, Kabupaten Sampang. Paket sayuran tersebut diberikan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Sayuran yang dibagikan merupakan hasil panen program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L Polres Sampang. Selain berbagi hasil panen, petugas juga menyampaikan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. Pengendara diingatkan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Kegiatan itu juga bertujuan meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas. Petugas juga menghimbau masyarakat tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara. Pengendara diminta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan sebelum digunakan. Dalam kegiatan tersebut, Satlantas Polres Sampang turut mengenalkan prinsip Tri Siap Lalu Lintas. Program tersebut dikenalkan dengan istilah 3S atau siap diri, siap kendaraan, dan siap aturan. Prinsip tersebut dinilai penting untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kesadaran pengendara menjadi salah satu faktor utama menciptakan keselamatan di jalan. Aksi berbagi sayuran dan edukasi keselamatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah pengendara menyambut baik kegiatan yang dilakukan Satlantas Polres Sampang. Wah, ini bisa jadi contoh pendengar ya. Untuk Polres-Polres lainnya mungkin bisa hal yang sama membagikan sayuran kepada masyarakat sambil mengedukasi tentang pentingnya keselamatan di jalan. Baik, kita ke lagu berikut ini. Ada Reza Artamevia dengan Kepastian.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
4: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
5: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
7: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Baik pendengar, kita akhiri kebersamaan kita untuk lagu-lagu dan informasi. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Judul Baby Blue mengawali kebersamaan kita. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon kami, ada 082194830965 atau di 085343831230.

0: I just call to say I love you bersama Stevie Wonder. Dan malam hari ini kami persilakan kalau ada di antara pendengar yang ingin bergabung di acara Nola Nostalgia Lama atau Ruang Rindu malam hari ini ya, lagu-lagu dari mancanegara yang kami persembahkan, lagu-lagu lama. Halo Pak Ilham bersama keluarga di Buol, Pak Pasya juga bersama keluarga, sehat selalu. Apa kabar? Semoga masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Toli Toli lewat lagu-lagu kenangan mancanegara. Kalau tadi sudah I just call to say I love you. Kali ini ada Now and Forever. Ya, sebelumnya kita terima penelpon dulu, guys. Ya, pakai guys ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ilham di Buol?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bunda, sehat.
0: Sehat.
1: Semoga hal yang sama pun berlaku untuk penyiar senior ini.
0: Aduh, tua dong Pak kalau senior ya. Oke deh. Baik, Pak Ilham, malam hari ini lagi apa ini Pak di Buol ini? Di rumah, lagi di rumah ini ya Pak Ilham ya?
1: Iya, posisi lagi di rumah ini. Sambil monitor RRI ini dari tadi.
0: Oh, sambil monitor RRI dari tadi. Suka dengan lagu-lagu mancanegara ya Pak Ilham?
1: Ya, walaupun saya enggak suka, enggak terlalu mengerti ya? Artinya,
0: sama
1: tapi
0: kita,
1: yang
0: Pak.
1: Penting musiknya bisa masuk, ya enak sajalah.
0: Enak sajalah, oke. Baik, suasana Buol malam hari ini cerah juga, Pak, ya?
1: Cerah berawan lah mungkin.
0: Cerah berawan, karaoke udara masih jalan.
1: Hanya belum ada pemantauan dari
0: belum ada pemantauan
1: dari BMKG.
0: Dari BMKG besok pagi Pak ya, besok pagi pemantauan BMKG. Oke, jadi karaoke udara
1: masih lancar-lancar ini.
0: Makin lancar, makin rame grupnya Pak ya.
1: Alhamdulillah. Makin banyak peminat ini.
0: Makin banyak
1: kegiatan di RRI Buol ini.
0: Iya, nanti kalau Emmy misal jalan-jalan ke Buol pas misalnya malam Minggu, waduh pasti ke situ Emmy itu.
1: Siap, ditunggu kehadirannya Bunda.
0: Iya,
1: soalnya karena ini teman-temannya sudah pada rindu ini dengar suaranya Mbak Emmy lagi di Buol ini.
0: Iya, dengar saja lewat Pro 1 Toli-Toli dulu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau menyapa siapa malam hari ini, Pak Ilham?
1: Ya, menyapa aja untuk semua teman-teman yang lagi monitor. Semoga dijumpai dan sehat. Lagu ini lagu apa sesinya ya, Bunda?
0: Lagu-lagu kenangan
1: lagu
0: mancanegara,
1: ya?
0: Iya, semuanya.
1: Mancanegara.
0: Di sini ada Don't Tell Me Story, ada Darling I Love You, ada Boulevard juga. Mungkin Pak
1: bisa
0: siapa?
1: Release Me.
0: Please release me.
1: Atau Send Me the Pillow.
0: Oh, itu lagu Send Me the Pillow.
1: Send Me the Pillow.
0: Coba dicari dulu juga. Ya. Send Me the Pillow. Oke. Okay. Baik.
1: Oke, untuk teman-teman yang ada di Parigi Moutong, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Ada Pak Nasrul, ada Adin, ada Ismail, ada Bunda Lia.
0: Iya.
1: Dan ada yang di Toli-Toli. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mobil khusus untuk penyiar senior ini.
0: Iya, janganlah ngomong senior nanti. Tuanya sama nanti kita. Oke deh. Iya.
1: Semoga sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Mudah rezeki. Dan apa yang dicita-citakan insya Allah terkabul.
0: Baik.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Okay.
1: Teman-teman di Buol yang lagi monitor, silakan bergabung.
0: Iya, baik.
1: Oke, terima kasih
0: Bunda.
1: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita langsung ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat
2: halo juga.
0: Malam dengan
2: halo.
0: Siapa?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Sepertinya Bunda
2: dengan
0: Titin.
2: Dengan siapa? Dari Buol ini.
0: Dari Buol loh, dari Buol. Pasti ini Bunda Titin pelaki ini.
2: Masa cuma Titin pesuara yang ditahu sementara?
0: Iya. Soalnya kalau dapainya Om John cuma dapatnya itu Om John ada antar-antar es buah kalau panas-panas cuaca.
2: Kita udah mau kita.
0: Iya.
2: Kita udah mau antar akang cumi cuma terlalu jauh.
0: Bagaya ini Om John ini ada betitip.
2: Ada mau antar akang cumi cuma terlalu jauh.
0: Coba kata kalau saya punya bos itu ada pergi di sana kata pulang-pulang titip buat Emi ini satu dos ini anu apa cumi-cumi di apa di kulkas. Oke Om John baku sedu Om John. Om John lagi apa ini santai bersama istri tercinta ini?
2: Aku sedo, kalau nyapa aku sedo nyanda mau jalan itu darah.
0: Iya, tidak lama Emi semua cepat tua ini kalau tidak tahu aku sedo.
2: Baru udah pulang dari laut ini.
0: Oh, jadi berapa banyak cuminya ini? Halo? Kenapa Om John pesuara hilang-hilang?
2: Ada dua kantongan ini.
0: Oh ada dua kantongan iyo titip jo Pak Irna jo kasih makan cumi
2: iya,
0: Pak dia.
2: Iya dua kantongan.
0: Oke deh Om John.
2: Tak takut dia mau mabuk.
0: Baik Om John silakan Om John menyapa. Oke Om John di Kabupaten Buol bersama istri ini. Om John sudah terputus. Terima kasih Om John di Kabupaten Buol. Katanya nanti mau kirim Emi cumi-cumi. Oh, jauh sekali ya. Jauh sekali di Buol. Sudah tidak usah Emi sudah dapat cumi-cumi di sini. Oke, kita dengarkan Send Me the Pillow.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu Release Me. Boulevard ya, Boulevard tadi telah hadir bersama Dan Bert. Dan terima kasih Pak Ilham di Kabupaten Buol, juga ada Om John bersama istri tercinta. Tentunya Pak Ilham juga bersama istri tercinta, semoga bahagia selalu. Masih kami beri kesempatan untuk yang mau bergabung di lagu-lagu mancanegara, khusus malam hari ini Nola, nostalgia lama lagu-lagu mancanegara. Halo. Halo. Halo, kita jumpa.
1: Halo,
0: lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, radio monitornya bisa dikecilkan saja volumenya Ibu, supaya bisa dengar suara Emmy.
1: Ibu Mila di Kabupaten Buol.
0: Oh, Ibu Mila di Kabupaten Buol. Iya, radionya dimatikan saja supaya tidak feedback.
1: Iya.
0: Iya. Coba dengar ke sana. So bagus toh?
1: Iya, no.
0: So tidak baku-baku halo-halo torang dua. Oh. Iya, Ibu Nila apa kabar? Ibu Nila apa kabar?
1: Sehat.
0: Iya, bagaimana onde-ondenya, masih sering datang di karaoke udara Ibu Nila?
1: Iya.
0: Ti Ibu Nila terkenal dengan DP onde-onde.
1: Alhamdulillah.
0: Itu onde-onde pe basar.
1: Oh. Kita cili-cili.
0: Iya. Baik, malam hari ini mendengarkan Pro 1 era Ritoli-Toli. Semoga sehat selalu ya, Bunda ya.
1: Amin. Kalau kebetulan dari pesan tidur, terang dengar ada Bapak buka telepon, Mbak telepon. No?
0: Iya, soalnya sudah rindu juga sama teman-teman di Buol. Jadi kalau gabung begini, Emmy terobati kangennya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Ibu Nila boleh mau sapa-sapa siapa?
1: Oke, mau sapa yang sama-sama aja, pendengar Toli-Toli, di Buol. Ucapannya semoga sehat semuanya. Untuk Mbak Emmy, salam sehat, salam rindu, salam sama teman-teman semua di situ.
0: Oke.
1: Meike, ya Martina, Feli, Yati, pokoknya semua-semua aja.
0: Iya, nanti mau dapat bagian lagi ada pigi di Buol.
1: Insya Allah, insya Allah Mbak Emmy kemarin juga.
0: Pasti nanti mau ke sana. Oke. Okay.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nila yang ada di Kabupaten Buol. Sehat selalu ya untuk Ibu Nila. Pokoknya bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Setelah Ibu Nila, barangkali ada Ibu siapa lagi? Halo? Oke, apakah jaringan ini? Mana tahu setelah ada Ibu Nila ada Ibu Mujair kan ya. Oke, bercanda Ibu Nila. Sehat selalu untuk semuanya. Ini menghubungkan terus dari tadi ini. Kayaknya ini Ibu Guru. Bu Guru, mana suaranya, jaringannya Ibu Guru? Kayaknya tidak bagus ini ya. Nanti kita dengarkan dulu kalau begitu lagu berikut ini. Karena sudah diangkat tapi masih meloading-meloading. Coba kita coba lagi.
2: Halo.
0: Haryanti. Oke.
2: Okay. Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Titin. Apa kabar Bunda Titino? Halo.
2: Baik-baik. Halo, kabar baik Mbakku sayang.
0: Kabar baik, terima kasih. Di Buol bagaimana cuaca hari ini Bunda? Ti Bunda Titine tidak dapat dengar ke sana DP suara. Putus-putus Bunda Titino.
2: Iya, ada.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Jaringan di Buol ini mati-mati ayam.
0: Mati-mati ayam. Coba buat telepon dari puncak kantor bupati sana kata. Bagus itu. Oke, okay, kalau begitu Bunda Titin langsung menyapa saja. Iya, Bunda Titin bahas apa Jo daripada?
2: Oh, ada lagu.
0: Lagu apa judulnya?
2: Don't Forget.
0: Don't forget to remember me. Itu kah? Atau yang mana?
2: Masya Allah, cantiknya suaranya.
0: Don't forget to remember me. Iya, jangan pernah melupakanku ya. Dari Bee Gees ini.
2: Ya, menyapa semua-semua Jo yang di Toli-Toli. Khususnya Mbak Emi, Mbak Ani, Mbak Epa.
0: Iya.
2: Mbak Mei, terus, semoga sehat selalu. Salam sayang dari saya. Assalamualaikum.
0: Oke, salam sayang dari Bunda Titin di Buol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Titin. Dan juga tadi ada Mama Nila. Sehat selalu pokoknya. Kalau masih ada silahkan. Masih dibuka Pro 1 di 0821-9483-0965. Terima kasih Ibu Guru Titin, sehat-sehat selalu tentunya dan bahagia bersama keluarga tercinta. Kita akan dengarkan sebuah lagu, ini lagunya luar biasa indahnya ya. Emi sering dengar dulu waktu masih usia sekolah di SMP, SMA begitu. Don't forget to remember me.

Baik, itulah sebuah lagu Don't Forget to Remember. Terima kasih buat Ibu Titin dan pendengar dimanapun Anda berada, masih di Tembang-Tembang Kenangan Nostalgia Lama Nola. Dan kami persembahkan lagu-lagu kenangan dari mancanegara untuk malam hari ini. Dan semoga terhibur dengan beberapa lagu yang sudah hadir. Kali ini ada Engelbert Humperdinck dengan Please Release Me.

Dengar sebuah lagu dari Diana Ross dan juga Lionel Richie dengan Endless Love. Semoga Anda terhibur, selamat beristirahat. Untuk yang di toli-toli bual parigi mautong, mungkin hari ini sudah lelah dengan berbagai aktivitas yang Anda jalani, atau mungkin ada di antara Anda juga yang merasa kecewa karena yang Anda impikan belum sesuai dengan yang Anda harapkan. Tetapi waktu istirahat adalah waktu terbaik untuk Anda kembali merenung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga besok ada hari yang baru, ada harapan baru, dan juga semangat yang baru.

Beauty and the Beast, dan terima kasih. Semoga malam hari ini menjadi malam yang spesial untuk Anda. Beristirahat dengan penuh rasa bahagia, karena mungkin satu di antara lagu-lagu yang kami persembahkan malam hari ini adalah lagu favorit Anda. Kita akhiri kebersamaan kita di Nola Nostalgia Lama.

Tuhan dan Tukang Cukur. Suatu hari, seorang laki-laki, sebut saja Steve, datang ke sebuah barbershop untuk memotong rambut dan jenggotnya. Ia pun memulai pembicaraan yang hangat dengan tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik pun akhirnya jadi pilihan mereka. Hingga akhirnya, Tuhan jadi subjek pembicaraan. Hai Tuan, saya ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada, seperti yang Anda katakan tadi, ujar si tukang cukur. Mendengar ungkapan itu, Steve terkejut dan bertanya, mengapa Anda berkata demikian? Ya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang yang sakit? Dan mengapa banyak anak-anak yang terlantar? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan apa yang mengizinkan semua itu terjadi? Ungkap si tukang cukur dengan nada tinggi. Steve pun berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan sang tukang cukur. Namun, ia sama sekali tidak memberi respon agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Saat Steve keluar dari barbershop tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat lebat. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, dan itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya Steve kembali masuk ke dalam barbershop dan kemudian berkata pada sang tukang cukur, ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur. Otomatis sang tukang cukur pun terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur. Sanggah si tukang cukur. Dan Steve kembali berkata tegas, kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti bapak yang satu ini. Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria ini adalah bahwa ia tidak mau datang ke barbershop saya untuk dicukur. Jawab si tukang cukur. Tepat, tegas Steve. Itulah poinnya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah mereka tidak mau datang dan mencarinya. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ini. Kadang kita terlalu gampang mengambil kesimpulan dari sesuatu hal yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Tukang cukur itu adalah diri kita juga, yang kadang mereka menderita lalu mengatakan Tuhan tidak ada. Sementara kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan, dan mungkin kita tidak dekat dengannya.

Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Pendengar, selanjutnya lagu-lagu dari daerah Banyuwangi akan kami persembahkan malam hari ini lewat musik tradisional dan budaya. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan untuk musik-musik tradisional kali ini bersama Emilia Contessa.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
4: Oh, yeah, aku fine. So, where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Pendengar pencinta lagu-lagu daerah, malam hari ini lagu-lagu daerah Banyuwangi kami persembahkan untuk Anda. Semoga warga Banyuwangi yang ada di Toli-Toli, Bual, Parigi, Mautong atau di mana saja berada dapat terhibur dengan persembahan kami malam hari ini. Dan baik, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah berada di tempat peraduan. Jangan lupa untuk selalu diperiksa kembali pintu jendela, kompor Anda. Jangan sampai masih ada yang menyala. Kemudian matikan juga beberapa listrik untuk menghemat energi yang tidak diperlukan tentunya. Malam semakin larut, tentunya kami harap Anda juga berhati-hati yang tengah mengendarai kendaraan, baik menuju atau keluar kota Toli-Toli. Harapan kami tetap selalu waspada dan jika mengantuk, Anda bisa beristirahat di rest area. Baik, demikian kebersamaan kita dalam lagu-lagu daerah dari Banyuwangi. Dan sesaat lagi pendengar, siaran kami akan undur diri dari udara.

Dan pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buol dan Parigi Mautong. Kembali di udara menemani Anda pada kesempatan hari ini Selasa 16 Juni 2026. Melalui pemancar 102 FM dan AM 1377 kHz. Dari studio diucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat berjumpa kembali bersama kami di siaran program Masatu Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Senang sekali pendengar, saya Jasmine ya, bisa baku dapat lagi dengan Anda pastinya di kesempatan hari ini ya. Hari yang spesial bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, di mana hari ini kita masuki tahun baru Islam ya. Satu Muharram tentu saja melalui ya momen hari ini ya, tentu kita bisa mengevaluasi segala apa yang sudah kita pernah lakukan, artinya bermuhasabah diri ya melalui momen tahun baru Islam. Iya, sebelumnya kami ucapkan ya selamat mengerjakan sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi pendengar, kita akan menemani Anda lewat Mutiara Pagi Islami yang nantinya kami akan siarkan studio kolaborasi RRI Buol yang akan membahas topik membuka lembaran baru dengan taubatan nasuha. Nanti akan menghadirkan Ustaz Kisman Agus Subuhan ya, penyuluh agama Islam Kecamatan Palele Kabupaten Buol yang akan dipandu oleh rekan Fitrisa. Sebelumnya kami persembahkan lagu-lagu Islami.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita siarkan dialog Islami atau Mutiara Pagi Islami yang akan membahas topik tentang membuka lembaran baru dengan taubatan nasuha. Akan disampaikan oleh Ustaz Kisman Agus Buhang, penyuluh agama Islam Kecamatan Palele Kabupaten Buol. Selengkapnya Anda juga bisa bergabung di dialog Islami ini ya, di nomor telepon 0822-9254-4965 atau di 0851-6811-8560. Selengkapnya dipandu oleh rekan Fitrisa.
1: Bagaimana mendapatkan kehidupan dunia ini? Bahkan terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi daripada apa yang kita inginkan di dunia ini. Maka usaha-usaha itu kita lakukan dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan kaki kita, dengan seluruh tubuh kita yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan ini pasti segala sesuatu yang kita lakukan ini jelas sekali akan ada kekhilafan yang kita kerjakan. Maka di awal bulan Muharram ini kita bermuhasabah. Kita menghitung, kita mencoba merefleksi kembali kehidupan kita. Apa yang telah dilakukan oleh diri kita? Jangan-jangan tangan kita berupaya untuk mencari keperluan dunia ini dengan hal-hal yang tidak dibenarkan. Tangan kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lisan kita berbicara sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaki kita mungkin kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan muhasabah ini kita akan terus berupaya untuk menjadi lebih baik daripada hari ini. Sayyidina Ali radhiyallahu an menyampaikan bahwa orang yang lebih baik kehidupannya dari tahun yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka kita perbaiki kehidupan kita dengan senantiasa bermuhasabah, menyadari kesalahan-kesalahan kita, untuk senantiasa terus memperbaharui keimanan kita. Ulama sampaikan iman ini bisa usang, akan usang, bahkan akan hilang daripada diri kita. Nah, kenapa hari ini bahkan sebagian besar orang tidak mengetahui, kita saja yang muslim ini tidak tahu kalau hari ini adalah tahun baru Islam, satu Muharram. Banyak orang yang tidak tahu ini tanggal merah. Kenapa hari ini tanggal merah? Kenapa nyawa satala? Karena memang keadaan keimanan kita yang sedang melemah. Keadaan keimanan kita yang telah usang. Keadaan keimanan kita yang telah jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu Muharram ini sebagai awal perjumpaan kita di pagi hari ini adalah bagaimana kita senantiasa bermuhasabah untuk menjadi lebih baik daripada tahun yang kemarin. Saya kira itu mengawali daripada perjumpaan kita pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Kisman ya, sudah memberikan pencerahan di awal ya terkait dengan topik kita membuka lembaran baru dengan taubatan nasuha. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, acara Mutiara Religi Islam ini kami siarkan melalui program 1 RRI Buol FM 89 MHz, terus di program 1 RRI Toli-Toli frekuensi 102 MHz, serta YouTube RRI Buol dan RRI Digital ya. Untuk Anda yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada Pak Ustadz Kisman, itu boleh di nomor 0851-6811-8560 dan juga di 0822-9254-4965 terkait dengan topik kita membuka lembaran baru dengan taubatan nasuha. Nah Pak Ustadz, ini kan tahun baru hijriah begitu ya Pak Ustadz, sering dimaknai sebagai momentum hijrah. Nah sebenarnya apa makna hijrah yang relevan begitu Pak Ustadz, dibalik bagi umat Islam di era modern saat ini, apalagi seperti yang Pak Ustadz katakan tadi bahwa pasti banyak yang tidak tahu hari ini kita bertepatan dengan satu Muharram 1448 Hijriah. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tahun baru Hijriah, momentum kita untuk hijrah. Apa sih hijrah yang sebenarnya? Hijrah itu sebenarnya adalah bagaimana berupaya untuk merubah sesuatu dari yang kurang baik, bahkan yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Terutama tadi yang hal-hal yang saya sampaikan tadi. Ada sesuatu yang kadang kita tidak menyadari, ya. Misalnya tangan kita ya, berbuat sesuatu yang diharamkan. Kita berupaya untuk bagaimana di tahun ini, kita berupaya untuk tangan kita ini tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian mata kita, lisan kita, senantiasa kita gunakan untuk berucap hal-hal yang baik. Tidak senantiasa terus hanya berucap sesuatu yang tidak baik. Terutama pada konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mari kita muhasabah, kita hijrah diri kita dari yang tadinya mungkin dalam melaksanakan perintah-perintah Allah masih banyak yang kita lalaikan, masih banyak yang kita tinggalkan. Perkara-perkara yang wajib saja, asbab daripada kelemahan keimanan kita, bisa jadi perkara-perkara yang wajib pun senantiasa kita tinggalkan. Maka dengan tahun baru Hijriah ini, kita berusaha menata kembali. Menata kembali diri kita, menata kembali aspek daripada keimanan kita, menata kembali daripada aspek ubudiyah kita, muamalat kita, muasyarah kita, akhlak kita. Kita tata lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Agar supaya dalam menjalani kehidupan ini, kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena kita tidak pernah mengetahui. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih dijumpakan di tahun 1448 Hijriah. Dan apakah kita masih akan terus hidup di tahun ini? Tentu belum ada jaminan bagi diri kita. Maka kita berupaya untuk senantiasa terus memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Ya baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya juga mengenai tadi tentang bagaimana hijrah yang sebenarnya begitu ya. Apalagi saat ini sangat relevan begitu bagi Islam di modern saat ini. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung ya di via WhatsApp atau via telepon di 0851-6811-8560. Nah ini Pak Ustadz, ini ada yang bergabung di via WhatsApp, saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya Rusni di Toli-Toli. Hanya ingin bertanya sebenarnya apa perbedaan antara taubat biasa dengan taubatan nasuha? Terima kasih. Ini dari Rusni di Toli-Toli. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, terima kasih atas pertanyaannya, baik sekali. Memang perbedaan daripada taubat biasa dan taubatan nasuha, yang seharusnya yang namanya bertaubat itu harusnya nasuha, atau kita harus sungguh-sungguh dalam bertobat. Taubat yang biasa yang mungkin dimaksud oleh penanya ini adalah sekadar kita mengistighfari daripada kesalahan-kesalahan kita. Ketika misalnya kita tidak sengaja berucap sesuatu yang tidak baik, bahkan mungkin dalam berkeseharian kita kadang bercanda dengan kawan, dengan teman, tiba-tiba untuk meramaikan pembicaraan itu kita berbohong di tengah-tengah pembicaraan. Maka kita istighfari itu. Istighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, mungkin itu yang dianggap daripada taubat yang biasa. Taubatan nasuha itu adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan konsep taubat itu adalah menyadari apa yang kesalahan yang kita lakukan dan berniat dalam hati serta berupaya untuk tidak lagi melakukan itu. Tidak lagi melakukan itu. Taubatan nasuha dia dibaringi tidak hanya sekedar beristighfar, melainkan tentunya dengan sholat taubat dua rakaat, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat dalam hati untuk tidak lagi melakukan hal itu. ya tidak lagi melakukan hal itu. Semisal contohnya, na'udzubillahi min dzalik, misalnya kita sempat terjerumus pada kehidupan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah hari ini orang misalnya judi online atau apa ya. Kita harus taubat, taubat secara sungguh-sungguh, taubat dan nasuha adalah mengistighfari kesalahan kita, sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat taubat ini dianjurkan oleh Nabi SAW dilakukan pada setiap malam sebelum kita tidur, karena kita tidak pernah menyadari dalam satu hari kita bergaul itu ada apa yang pernah kita lakukan. Intinya sebenarnya tidak meski harus ada perbedaan taubatan biasa dan taubatan yang sungguh-sungguh. Apapun kesalahan yang kita lakukan, kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berniat menyadari kesalahan itu dan berniat untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Allahu a'lam.
2: Ya baik, terima kasih ya Pak Ustadz ya penjelasannya tadi dari pertanyaan Ibu Rusni yang ada di Toli-Toli. Dan untuk Anda pendengar program 1 RRI Toli-Toli yang lagi mendengarkan, dan juga di program 1 RRI Buol serta YouTube RRI Toli-Toli dan RRI Digital, masih dengan topik kita membuka lembaran baru dengan taubatan nasuha bersama dengan Ustaz Kisman Agus Buhang Esos selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Palele Kabupaten Buol. Nah Pak Ustadz, bulan Muharram ini kan dikenal sebagai salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja yang paling dianjurkan untuk dilakukan umat Islam agar memperoleh keutamaan di bulan ini, Pak Ustaz?
1: Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada konteks amalan ya, pada semua bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentar.

0: Pada dasarnya semua bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik. Namun ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah bulan haram. Dan amal apa saja? Saya kira yang pertama adalah kita amalan terbaik adalah berpuasa ya. Di bulan Ramadan, puasa sunnah, khususnya puasa Tasyu'a pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Kemudian bersedekah. Sedekah amalan yang terbaik, yang sangat mudah untuk kita lakukan dan sangat besar daripada pahala. Ya, bersedekah apalagi di zaman yang serba digitalisasi begini kan, kita sudah agak praktis dan mudah untuk melakukan amal yang namanya sedekah, terutama pada kegiatan-kegiatan keagamaan, semisal ada pembangunan rumah ibadah dan sebagainya. Para panitia sudah mengirimkan baik melalui media sosial dan lain sebagainya untuk sarana kita bisa bersedekah. Kemudian selain bersedekah, yang paling utama adalah menyambung daripada silaturahmi, ya. Menyambung daripada silaturahmi antar sesama. Yakin dan percaya bahwa selama satu tahun yang kemarin yang telah kita tinggalkan, bisa jadi ada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan teman kerja kita, sahabat kita yang pernah berselisih dengan kita. Maka di bulan Muharram ini kita berupaya untuk memperbaiki hubungan itu, memperbaiki hubungan antar sesama, untuk senantiasa menjaga silaturahmi biar kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebaik-baik kita ini adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Untuk maksud bagaimana senantiasa hati kita itu menjadi tenang,
1: iya.
0: Hati kita itu tidak gelisah. Dan biasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, baik Pak Ustaz.
0: Alladzikrillahi tatma'inul qulub.
1: Iya, ini ada yang telepon Pak Ustaz ya. Ini ada yang telepon.
0: Ya.
1: Kita coba menyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pasha di Gunung Kali.
1: Iya, Pak Pasha di Gunung Kali. Ya, silakan pertanyaannya, Pak Pasha.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, topik kita membuka lembaran baru ya di tahun baru Islam ini. Jadi begini, Pak Ustaz. Kadangkala kita sebagai manusia sudah punya niatan itu Pak Ustaz. Oh, saya di tahun baru ini akan berbuat yang sebaik mungkin lah untuk bagaimana kehidupan saya kelak nanti. Tapi kadangkala sebagai manusia biasa Pak Ustaz, kadangkala itu tidak luput dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik Pak Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan saya kemudian bagaimana itu caranya Pak Ustaz supaya kita istiqomah untuk hanya melakukan kebaikan-kebaikan, untuk meninggalkan yang tidak baik, begitu Pak Ustaz. Kadangkala saya di sini, pengalaman pribadi saya di sini, saya kadangkala gagal ya, kadangkala itu tidak luput Pak Ustaz itu untuk berbuat yang tidak baik. Saya kira begitu saja pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, itu Ustaz ya, pertanyaannya dari Pak Pasha yang ada di Gunung Kali ya, bagaimana dia sudah punya niat untuk berbuat kebaikan, tapi kadang tidak luput begitu, dan ingin tetap istiqomah, itu seperti apa itu Pak Ustadz?
0: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, bahwa yang mendorong manusia untuk berbuat baik itu adalah iman, ya, keimanan. Dan keimanan itu berada pada hati kita. Sehingga hati kita itu harus kita bersihkan. Kenapa hati kita tidak bisa mendorong keimanan kita? Karena hati kita ini dalam keadaan kotor. Maka para ulama menyampaikan, iman manusia itu akan usang seperti baju. Ketika sudah usang, pasti tidak akan bisa digunakan. Ketika iman kita usang, maka dia tidak bisa mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Dari awal kita misalnya sudah berniat di tahun baru ini, pokoknya tanggal 1 Muharram, saya niatkan selama 1 tahun, sholat 5 waktu misalnya, tidak pernah putus takbiratul ula bersama imam di masjid misalnya bagi laki-laki. Kemudian saya lakukan hal-hal yang terbaik, setiap hari saya harus sodako subuh, setiap hari saya harus zikir dan doa, setiap hari saya harus istighfar dan sebagainya. Kadang kita sudah menyusun itu, tetapi di tengah perjalanan karena keimanan kita melemah, keimanan kita itu usang, sehingga itu tidak bisa kita lakukan dengan baik. Maka di setiap harinya ada yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat, jadidu imanakum, ya, perbaharui iman kalian, kata baginda Nabi SAW, perbaharui keimanan kalian. Sahabat bertanya, bagaimana caranya kami memperbaharui keimanan? Nabi SAW saja kepada para sahabat meminta untuk senantiasa memperbaharui keimanan mereka agar tetap terjaga pada hal-hal yang baik. Bagaimana caranya adalah senantiasa membicarakan, membicarakan kebesaran Allah, membicarakan bagaimana janji Allah, bagaimana janji baginda Nabi SAW. Ya. Senantiasa memperbaharui keimanan, ada kesalahan kita istighfari. Nabi SAW di setiap hari itu beristighfar di pagi 100 kali, sore 100 kali, ya. Pagi beristighfar, ba'da subuh istighfar 100 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di sore hari juga ba'da asar demikian. Tidak bisa kita kerjakan ba'da asar, kita kerjakan di malam hari sampai batas sebelum tidur, berupaya untuk bagaimana kita mengistighfari kesalahan kita, kita perbaharui keimanan kita agar senantiasa keadaan iman kita tetap terjaga. Amal-amal yang telah kita susun, kita bisa kerjakan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, itu dia tadi penjelasannya dari Pak Ustadz terkait pertanyaan Pak Pasha ya. Dan pastinya Pak Ustadz, di dalam setiap momen ada sebuah tantangan ya. Apalagi ini tantangan terbesar umat muslim saat ini itu dalam menjalankan taubatan nasuha. Sebenarnya apa tantangan terbesar umat muslim ini Pak Ustadz dalam menjalankan yang namanya taubatan nasuha atau mungkin kembali berhijrah begitu?
0: Iya, tantangan terbesar kita adalah salah satunya yang tadi saya sudah ulang-ulang adalah melemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat daripada melemahnya iman itu kadang kita lalai dari sesuatu yang telah kita rencanakan. Kemudian kita biasanya tidak menyadari, ya. Tidak menyadari karena iblis dan bala tentaranya ini siang dan malam bekerja bagaimana menggelincirkan manusia pada kelalaian, ya, kita ikut serta pada keadaan itu, membiarkan daripada diri kita itu lalai, membiarkan pada diri kita itu tidak taat. Salah satu aspeknya terkadang kita tidak menyadari rezeki yang kita bawa pada kehidupan kita itu, kita tidak menyadari ada sesuatu yang sumbernya tidak baik, ya. Bisa saja mungkin ada rezeki yang kita makan tidak barokah, ya. Ada sesuatu yang kita dapatkan mungkin bukan hak kita, kita ambil misalnya. Nah, ini yang biasanya menyebabkan melemahnya daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita enggan untuk mentobati kesalahan-kesalahan kita. Bahkan terkadang ada yang sudah melakukan taubatan nasuha tapi justru masih mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu, tidak sungguh-sungguh, ya, dalam hati, tidak karena Allah. Bisa saja kita melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena sesuatu, karena sesuatu kepentingan, karena sesuatu yang ingin kita dapatkan. Maka untuk menjadi ini tidak sia-sia dan sungguh-sungguh, kita benar-benar segala sesuatu kita niatkan karena Allah. Apapun yang kita lakukan kita niatkan karena Allah, agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam melakukan taubatan nasuha. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih hadir di Mutiara Pagi Religi Islam dengan topik membuka lembaran baru dengan Taubatan Nasuha. Masih bersama dengan Pak Ustadz Kisman Agus Buang Eso selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Palele, Kabupaten Buol. Dan acara ini disiarkan langsung melalui program 1 RRI Buol dengan FM 89 MHz, di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, serta YouTube RRI Buol dan RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami masih buka di 0851-6811-8560 atau juga bisa bergabung di 0822-9254-4965. Pak Ustadz, ini ada yang bergabung lewat WhatsApp, ini dari Fitri yang ada di Tinigi. Katanya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustadz, di sebagian masyarakat berkembang tradisi membeli peralatan dapur baru pada bulan Muharram dengan harapan mendapatkan keberkahan dan rezeki yang lebih baik. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi tersebut? Ini dari Fitri di Tinigi, Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih Bu Fitri di Tinigi. Memang di beberapa daerah ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita dalam menyambut daripada momen-momen tertentu di bulan Muharram. Nah, tidak hanya di daerahnya Ibu Fitri, kalau di kami kegiatan-kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan satu Muharram, kita lebih arahkan kepada sesuatu yang positif dan mengarah kepada syiar Islam. Salah satu contoh misalnya seperti kegiatan yang kami lakukan kemarin, itu sore pawai bersama ya santri ya, TPA yang ada di lingkungan Kecamatan Palele, kemudian tadi malam dilanjutkan yang ba'da maghrib sama ba'da isya, zikir dan doa bersama. Adapun misalnya kegiatan-kegiatan tradisi-tradisi seperti yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi, ya, sepanjang misalnya niatan kita untuk bisa menopang daripada ibadah kita kepada Allah SWT, memperbaiki daripada keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah SWT, saya kira tidak masalah. Salah satu contoh misalnya, oh di satu Muharram ini saya harus beli misalnya gamis yang baru, atau mukena yang baru, atau misalnya peci yang baru, Al-Quran yang baru untuk saya gunakan supaya menjadi baru lagi, biar saya bisa lebih baik lagi ibadah saya. Saya kira langkah baiknya tradisi-tradisi itu diarahkan kepada sesuatu yang bisa mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Iya, berarti selama itu tidak mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif ya Pak Ustaz ya, tidak apa-apa ya. Apalagi mungkin membuka lembaran baru dengan hal-hal yang baru, termasuk barang-barang baru juga ya Pak Ustaz ya.
0: Iya. Saya kira tidak masalah ya kalau memang misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, niatannya untuk menjadi baru, yang mudah-mudahan dengan barang-barang yang baru, ya ibadah dia juga menjadi lebih baru lagi, gitu. Memperbarui tidak hanya sekedar barang-barang yang baru, upaya untuk kehidupan dunia, melainkan juga berupaya untuk memperbaharui, ya, menghadirkan sesuatu yang baru pada aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Ya baik. Nah, Pak Ustadz, ini kan di tengah banyaknya tradisi Muharram begitu yang berkembang di masyarakat, sebenarnya bagaimana cara kita itu membedakan antara budaya yang boleh dilestarikan dengan keyakinan kita sendiri seperti itu?
0: Kalau budaya yang tentunya kita lakukan harus bersandarkan pada, kembali lagi, kita punya rujukan Al-Quran dan hadis. Ya. Ya, memang terkadang ada budaya-budaya yang kita tidak boleh menjustis bahwa budaya itu tidak baik. Ya. Salah satu contoh, semisal yang saya sampaikan tadi, ya, di kami itu di kampung di Palele ini ada budaya zikir dan doa di malam satu Muharram yang bermaksud untuk menyelisihi keadaan-keadaan yang terjadi hari ini. Mohon maaf, di kami ini kalau itu tiba di tahun baru Masehi, tidak hanya di kami di Palele, bahkan di seluruhnya itu, tentunya semuanya bergembira ria dengan petasan, dengan panggung-panggung hiburan, dengan ya, sehingga nampak sekali keadaannya ketika terjadi pergantian tahun Masehi.

0: haram, dengan banyak keutamaan yang diberikan Allah SWT, dengan bagaimana melakukan muhasabah, dengan bagaimana menata kembali kehidupan kita di bulan haram ini, agar supaya yang tadinya tidak mengetahui, kan karena memang kita berada pada kehidupan dunia yang serba canggih hari ini, bahkan yang kita hanya bisa menghitung daripada bulan Masehi saja, Januari, Februari, Maret, April. Kita lupa dengan bulan-bulan Arab. Maka dengan tradisi-tradisi itu, ya tentunya sebagian kalangan memang boleh dibilang tidak bersepakat dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Tapi saya secara pribadi, sepanjang misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga tidak melanggar daripada syariat, tidak melanggar daripada ketentuan-ketentuan agama, masih berputar, berkisar pada zikir, doa, solawatan, sodako, bersilaturahmi, saya kira itu sah-sah saja. Wallahu a'lam.
1: Ya baik pendengar, Anda masih bisa bergabung ya di Religi Islam ya untuk di pagi hari ini di 0851-6811-8560. Tadi sudah ada juga beberapa atensi yang masuk, dan ini Pak Ustadz seringkali ada pandangan begitu ya bahwa umat Islam saat ini lebih mengenal ya dan meramaikan yang namanya Tahun Baru Masehi dibandingkan dengan Tahun Baru Hijriah. Sebenarnya ini, apakah kondisi ini memang menunjukkan berkurangnya pemahaman begitu Pak Ustadz terhadap sejarah dan identitas Islam, dan apakah memang perayaan atau mungkin tradisi ini salah satu langkah juga begitu yang perlu dilakukan agar yang namanya momen bulan Muharram ini kembali menjadi momentum yang berharga bagi umat Islam Pak Ustadz?
0: Iya, saya kira ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita semua. Saya sampaikan tadi bagaimana kehidupan kita hari ini akibat terkikisnya daripada keimanan kita, melemahnya daripada keimanan kita. Kita lupa bahwa kita punya bulan dan hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tahun Hijriah. Namun dengan tidak mengabaikan hitungan yang digunakan pada kehidupan dunia kita ini adalah tahun Masehi. Kenapa orang lebih banyak berbondong-bondong ketika tahun baru Masehi? Karena memang itu melibatkan semua orang, semua kalangan, semua agama, semua itu berkumpul pada keadaan itu. Nah, kita yang umat Islam ini seyogianya menyelisihi itu dengan syiar yang kita tata di masyarakat dengan tidak melakukan sesuatu yang melanggar daripada ketentuan syariat. Saya tidak seyogianya menyampaikan bahwa ini harus dilakukan, tetapi setidaknya ada hal-hal yang positif yang bisa kita perlihatkan kepada masyarakat sebagai upaya syiar bahwa kita ini berada di bulan Muharram, bahwa ada bulan-bulan kita yang kita meski ketahui, bahkan kebanyakan kita kan hanya mengetahui bulan Ramadan dan bulan Syawal, kemudian di Zulkadah kita lupa, nanti di Zulhijjah lagi baru kita ingat, ya. Kemudian setelah Zulhijjah lagi kita ingat karena ada momentum haji misalnya. Setelah di Muharram kita lupa lagi bahwa ini adalah awal penanggalan dari pada kalender Islam. Nah, sehingganya melalui syiar-syiar itulah orang mengetahui bahwa oh ternyata hari ini itu satu Muharram, kita telah masuk di tahun yang baru gitu. Wallahu a'lam.
1: Ya berarti Pak Ustadz peran orang tua juga sangat penting ya begitu Pak Ustadz, mengenalkan makna Muharram kepada anak-anak mereka dan tidak hanya mengetahui tahun baru Masehi ya Pak Ustadz ya.
0: Iya, ya sangat penting sekali terutama pada anak-anak kita, ya, anak-anak kita untuk memperkenalkan itu. Bahkan saya minta maaf ya, di keadaan anak-anak kita hari ini yang hanya mengenal games online dan sebagainya, ya mengabaikan itu, ya ini adalah peran kita semua, peran kita orang tua untuk terus memperkenalkan.

0: perkenalkan, mensyiarkan, tidak hanya kepada masyarakat, terutama kepada orang-orang terdekat kita, termasuk istri, suami, anak-anak kita, untuk bagaimana kita menyampaikan, memaknai kepada mereka bahwa betapa pentingnya daripada perjalanan kehidupan kita, terutama memasuki daripada bulan Muharram. Wallahualam.
1: Ya, Pak Ustadz, ini ada yang masuk lagi ya, WhatsApp dari Pak Ruslan yang ada di Buol, Kali ini Pak Ustadz ya. Katanya, Pak Ustadz, jika seseorang itu menjalani banyak tahun dalam hidupnya, tapi merasa belum memiliki perubahan yang berat, ini kayaknya hampir sama dengan Pak Pasha tadi ya. Apa langkah pertama yang dilakukan saat memasuki tahun baru Islam ini? Ini dari Pak Ruslan yang ada di Kali.
0: Ya. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, langkah pertama adalah kita muhasabah. Ya. Coba kita coba menghitung-hitung, kita coba memuhasabah, memperhatikan, menata kembali, melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah terjadi pada diri kita. Kita telah menjalani tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Telah banyak tahun yang kita kerjakan. Bahkan mungkin kita hari ini sudah berada di usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Tapi merasa belum ada yang berubah pada diri kita. Berarti ada sesuatu yang salah, Pak. Tapi merasa belum ada yang berubah pada diri kita. Berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Salah satu contoh misalnya, ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kita sudah berusaha untuk salat, terus salat, tapi terus juga masih melakukan maksiat, berarti ada sesuatu yang salah pada salat kita. Nah, kita terus berusaha untuk bersedekah, tapi masih juga ada rasa kikir dalam hati kita. Masih ada rasa kurang pada hati kita. Masih ada rasa miskin dalam hati kita. Berarti ada yang salah pada sedekahnya kita. Maka yang pertama kita lakukan adalah bermuhasabah, kemudian mentaubati segala kesalahan kita, kemudian mengoreksi kembali niat kita. Innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu bersumber daripada niat. Jangan-jangan kita ibadah, jangan sampai kita salah niat. Ya. Jangan sampai niat kita bukan karena Allah. Kembali kita perbaharui keimanan kita, kita menyadari kesalahan kita luruskan kembali niat kita, semata-mata segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Iya, Pak Ustadz, berarti memilih lingkungan pergaulan ini juga berpengaruh ya, Pak Ustadz ya?
0: Ya, lebih utama lagi adalah menempatkan diri kita pada lingkungan yang baik. Ya. Bukan berarti kita tidak bersahabat dengan orang yang tidak baik. Tidak. Kalau saya secara pribadi berusaha untuk menghindari lingkungan yang tidak baik, lingkungannya. Tetapi untuk individu orangnya, ya siapapun itu, kita berusaha untuk bersilaturahmi, berusaha untuk berkawan dengan catatan tidak mengambil daripada apa keburukan-keburukan yang misalnya dilakukan. Ya misalnya semisal kalau di kami di Palele ini memang ya na'udzubillah min dzalik, di beberapa tempat ada banyak sarana-sarana yang disiapkan, ya, sarana-sarana yang menggelincirkan kita pada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk menghindari daripada lingkungan-lingkungan kehidupan itu, tetapi dengan tidak membatasi kita bergaul dengan sesama, tidak membatasi kita bersilaturahmi dengan sesama, yang menjadi upaya syiar kita untuk senantiasa saling mengingatkan pada kebaikan. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, sebelum saya ke closing statement ini Pak Ustadz ya, jika Ustadz diminta memberikan 3 pesan utama kepada masyarakat dalam menyambut tahun baru Islam 1448 Hijri, apa yang ingin disampaikan Pak Ustadz?
0: Ya baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pesan saya di akhir bahan kita pagi hari ini, yang pertama adalah mari kita bersungguh-sungguh dalam mentobati kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang kedua, senantiasa kita perbaharui keimanan kita. Kita perbaharui keimanan kita, kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita luruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, mari kita jaga daripada imania kita, ubudiah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, kemudian muasyarah kita, kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana senantiasa kita perbaiki akhlak kita. Inilah kira-kira beberapa hal yang perlu kita jaga, kita perhatikan, kita tata, kita siapkan, dan semoga di tahun yang baru ini semuanya menjadi baru lagi, keimanan kita menjadi baru lagi, sehingga kita senantiasa bisa terus istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Ya, Pak Ustadz, ini closing statement terakhir ya. Apa yang ingin disampaikan? Maksudnya jika tahun baru Islam ini menjadi Muharram terakhir dalam hidup, begitu Pak Ustadz ya, amalan yang paling penting agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, sebagai closing statement ini Pak Ustadz, silahkan.
0: Iya, manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Jangan pernah mengabaikan detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, untuk senantiasa setiap saat kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Senantiasa di setiap keadaan kita libatkan Allah. Senantiasa di setiap situasi kita libatkan Allah. Senantiasa pada apapun itu, senantiasa niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya sangat luar biasa ya, terkait dengan topik kita juga bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz lebih memberikan pencerahan kepada kita semua, bahwa yang namanya 1 Muharram ini salah satu pengingat kita juga ya, untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih waktunya Pak Ustadz di Mutiara Pagi Religi Islam. Semoga sehat selalu dan Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Terima kasih, saya mohon maaf, benar datang dari Allah kurang kedaifan kami. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi religi Islam untuk di pagi hari ini dengan taubat membuka, dengan topik yang membuka lembaran baru dengan taubatan nasuha. Dan untuk religi Islam kami cukupkan, kembali ke studio kolaborasi RRI Buol.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kami siarkan Mutiara Pagi Islami lewat studio kolaborasi RRI Buol yang sudah membuka sesi dialog Islami lewat suasana awal lembaran baru dengan Taubatan Nasuha yang telah disampaikan oleh Ustaz Kisman Buhang ya, penyuluh agama Islam Kecamatan Palele Kabupaten Buol yang telah dipandu oleh rekan Fitrisa di studio kolaborasi RRI Buol. Pendengar, saatnya kita jelang berita daerah.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Masih banyak terjadi illegal fishing yang kami temukan di lapangan, penangkapan penyu tadi itu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penangkapan ikan ilegal seperti menggunakan kompresor.
2: Tentunya tadi dengan skema pengamanan yang tentunya lebih intens, lebih karena di 44 desa ya, kami akan memformulasikan, kami bagi dari kami akan bagi kerawanannya berdasarkan kerawanan dari tiap-tiap desa.
3: Ada juga pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis, yaitu pemeriksaan sederhana, kolesterol, pemeriksaan gula darah.
0: Pendengar, topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Praktik penangkapan ikan illegal fishing masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Buol. Serta diakhiri serotan terkait peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi ajang introspeksi diri sekaligus ajang perbaikan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Inilah berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Baiklah pendengar dan pemirsa, berita daerah pagi hari ini kami awali informasi mengenai peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah hendaknya menjadi momentum sekaligus spirit bagi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Ahmad Mukadas melaporkan.
1: Saudara, Tahun Baru Islam diperingati sebagai refleksi dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang mengandung pelajaran penting bagi umat Islam. Tahun Baru Islam bukan hanya pergantian tahun, tetapi juga sebagai simbol semangat perjuangan dan harapan baru dalam hidup beragama, di mana Tahun Baru Hijriah berfungsi sebagai penanggalan resmi untuk berbagai urusan administrasi dan peristiwa penting dalam masyarakat Muslim. Kepada RRI, Ustadz Muhammad Falatehan Elsi terkait peringatan Tahun Baru Islam mengungkapkan peristiwa hijrah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah hendaknya dapat dijadikan simbol bagi umat Islam yang ada di daerah ini untuk hijrah atau berpindah dari hal yang buruk kepada hal yang baik, di mana semangat dalam penanggalan hijriah merupakan semangat untuk melakukan perubahan bagi umat Islam dari yang baik kepada yang lebih baik. Menyambut satu Muharram hendaknya tidak diartikan untuk bermewah-mewah atau bersenang-senang, melainkan lebih kepada introspeksi diri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
2: Jadi memang Islam tidak dilihat lagi apa untuk seperti penanggalan satu materi yang dia. Tetapi nilai muhasabahnya itu justru itu ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin maka dia termasuk orang beruntung. Dan barang siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari yang kemarin maka dia termasuk orang yang tertipu.
1: Iya.
2: Artinya, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin maka dia termasuk orang yang celaka.
1: Sementara itu Ustadz Aswad Mafiase saat dimintai tanggapannya terkait peringatan 1 Muharram menuturkan peringatan Tahun Baru Islam hendaknya menjadi momentum sekaligus spirit bagi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya agar terjadi perubahan serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun diakui Muharram merupakan bulan yang sangat dimuliakan sehingga harus terus disiarkan di tengah umat Islam.
3: Muharram ini kan bulan yang sangat dimuliakan, jadi maksudnya kan dimuliakan sehingga mungkin ada yang memanfaatkannya untuk supaya disiarkan, disebarluaskan. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya di saat itu misalnya dilarangan untuk berperang, ya kan, di bulan Muharram itu diharamkan. Jadi kecenderungan itulah yang membuat begitu lebih diistimewakan.
1: Momentum peringatan tahun dan awal baru 1 Muharram menjadi simbol pergantian tahun Hijriah yang menandai awal lembaran baru dalam hidup. Muslim diharapkan mengisi momen ini dengan zikir, doa, membaca Al-Quran, serta memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang akan datang.
0: Pendengar, praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing saat ini masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Buol. Dari Kota Berkah Buol, Alfiansyah melaporkan.
4: Praktik penangkapan ikan ilegal, illegal fishing masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Buol. Kondisi tersebut diungkapkan oleh ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Muhammad Taufik DJ Panua, yang menyebut berbagai pelanggaran masih kerap ditemukan di lapangan. Menurut Muhammad Taufik, kepada RRI, selain aktivitas illegal fishing, pihaknya juga masih menemukan kasus penangkapan satwa yang dilindungi seperti penyu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menjelaskan penggunaan alat tangkap yang tidak diperbolehkan juga masih marak terjadi di sejumlah wilayah perairan Buol. Penggunaan alat tangkap yang melanggar aturan tersebut berpotensi merusak habitat laut dan mengganggu keseimbangan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Muhammad Taufik mengatakan salah satu tantangan utama dalam penanganan berbagai pelanggaran tersebut adalah keterbatasan kewenangan pengawasan di tingkat kabupaten.
5: Masih banyak terjadi illegal fishing yang kami temukan di lapangan, penangkapan penyu tadi itu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan cuma itu, bahkan penangkapan ikan ilegal seperti menggunakan kompresor, terus kemudian racun, cyanida dan sebagainya itu masih marak di Kabupaten Buol. Belum lagi untuk pengoboman. Ini yang menjadi tantangan kita kalau untuk di Kabupaten Buol. Lagi-lagi ini pengawasan karena tidak ada kewenangan dari pemerintah daerah terkait dengan pengawasan wilayah laut yang menjadi faktor penyebab paling utama sehingga untuk pengawasan wilayah laut di Buol itu sangat minim, Pak. Tidak mungkin bisa menunggu provinsi untuk datang ke Buol dengan jarak yang begitu jauh.
4: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wilayah Laut Buol sebenarnya telah memiliki pembagian zonasi yang jelas. Terdapat kawasan yang berstatus dilindungi dan tidak dapat dimasuki atau dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat umum serta kawasan yang diperbolehkan untuk aktivitas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, minimnya pengawasan membuat kawasan yang seharusnya dilindungi masih sering menjadi lokasi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.
5: Dalam hal ini untuk wilayah Bol ini kita punya daerah zonasi, Pak. Kebetulan di Bol ini ada namanya daerah zonasi untuk wilayah tadi, ada yang wilayah yang dilindungi yang tidak bisa kemudian orang masuki, tidak bisa dilakukan penangkapan ikan di sini. Cuma lagi-lagi tadi Pak, pengawasan yang tidak ada, sehingga daerah yang dilindungi tadi yang seharusnya tidak bisa dilakukan aktivitas, itu yang menjadi marak juga aktivitas di sana. Karena tidak ada perlindungan tadi, komunitas tidak bisa melangkah jauh ke sana karena kami tidak punya wewenang, kami tidak punya fasilitas untuk ke arah untuk melakukan pengawasan tadi, Pak.
4: Muhammad Taufik berharap pengawasan di wilayah perairan Bol dapat diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih intensif, praktik illegal fishing, penggunaan alat tangkap terlarang, serta penangkapan satwa dilindungi diharapkan dapat ditekan demi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Bol.
0: Polres Toli-Toli menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Sardono melaporkan.
1: Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 ini. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Real Mahindra kepada RRI menyebut pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon dan pendukung berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades serentak, Polres Toli-Toli telah menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap bergeser melakukan pengamanan bersama Satlitmas, utamanya jelang pelaksanaan pemilihan, perhitungan, dan penetapan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon siap berlaga dengan sportivitas.
6: Kegiatan pengamanan ini, tahapan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa, tentunya tadi dengan skema pengamanan yang tentunya lebih intens, lebih karena di 44 desa ya kami akan memformulasikan, kami bagi dari kami akan bagi kerawanannya berdasarkan kerawanan dari tiap-tiap desa. Kami masih mengupdate kondisi di desa-desa bagaimana. Kami harapkan kegiatan pengamanan kami ini bisa berjalan seoptimal mungkin di desa-desa. Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades yang tahapannya saat ini terus berjalan. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, sehingga semua tahapan berjalan baik, di mana Juli Pilkades dilaksanakan dan September untuk serah terima untuk Kepala Desa periode berikutnya.
7: Kira pelaksanaan Pilkades ini tentu saya berharap kepada pemerintah desa betul-betul menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilih. Kemudian panitia tentu bekerja secara baik, jujur, terbuka terhadap semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada pemerintah desa dan BPD perlu kolaborasi yang baik berkaitan dengan Pilkades ini, sehingga kita akan menemukan pelaksanaan Pilkades ya, sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses di penetapan nanti.
1: Untuk diketahui, Pilkades serentak tahun ini berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan Kepala Desa atau Kades resmi menjadi 8 tahun per periode. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan atau total 16 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Peraturan ini berlaku untuk meningkatkan stabilitas pembangunan di desa.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Parigi Mautong menyebut hingga Juni 2026 ini untuk data kasus kekerasan perempuan dan anak sudah mencapai angka 54 kasus, meningkat jika dibandingkan jumlah kasus di tahun sebelumnya. Ruth Damayanti melaporkan.
8: Tindak kekerasan perempuan dan anak saat ini terus mengalami peningkatan kasus, tidak terkecuali di Kabupaten Parigi Mautong. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Parigi Mautong, Katikowati, menyebut bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak tahun berjalan ini, atau lebih tepatnya hingga Juni 2026, pihaknya sudah mendapati dan menangani sebanyak 54 kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong. Jumlah ini tentunya meningkat jika dibandingkan dengan data kasus pada tahun 2025, yang mana DP3AP2KB Parigi Mautong hanya menangani kurang lebih 67 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di tahun tersebut.
9: Kasus kekerasan di Kabupaten Parigi Mautong ini meningkat dan cukup tajam meningkatnya. Jadi tahun 2025 kemarin itu, total satu tahun 2025, kasus kami perempuan dan anak sebanyak 67 kasus. Tapi ini di tahun 2026, baru bulan Juni saja, kami sudah menangani 54 kasus terhadap perempuan dan anak.
8: Dikatakan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong didominasi oleh kasus kekerasan pada anak, dalam hal ini kasus kekerasan seksual, yang mana pihaknya sangat menyayangkan tindakan tersebut dilakukan oleh oknum terdekat dari anak, seperti keluarga, yang semestinya keluarga dapat menjadi wadah aman bagi anak.
9: Jadi dari data yang ada, paling tinggi adalah kasus kekerasan terhadap anak, nah dibandingkan dengan dewasa. Nah, kasus kekerasan terhadap anak itu juga dari data tertinggi ini ternyata kekerasan seksual yang kami sangat miris, karena dilakukan pelakunya adalah orang terdekat, jadi ada pamannya, kakeknya, orang tua tiri, bahkan ada orang tua kandung. Nah, penyebabnya mungkin banyak hal ya, dari tingkat faktor ekonomi, kemudian sosial media sekarang yang marak, kemudian juga faktor ekonomi bisa, karena salah satu faktor ini adalah karena ibu TKW, sehingga bapaknya tinggal berdua dengan anaknya di rumah. Nah, itu mungkin ada faktor-faktor seperti itu. Jadi faktor ekonomi juga sebenarnya.
8: Katikowati berharap kasus kekerasan pada perempuan dan anak tahun berjalan ini tidak semakin meningkat, serta diharapkan semua pihak dapat bersama-sama mencegah adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mautong.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong, dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah Kecamatan Biau menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah pusat melalui gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Rapi, dan Indah. Dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan kerja bakti rutin setiap hari Jumat di 7 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Biau. Martina melaporkan.
11: Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah adalah program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Camat Biau, Kahar S. Lamaka, kepada RRI mengatakan, menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan gerakan Indonesia Asri, pihaknya telah melaksanakan pertemuan bersama lurah di 7 kelurahan untuk menerapkan instruksi dan arahan pemerintah pusat terkait dengan program gerakan Indonesia Asri.
12: Olehnya kami di Kecamatan Biau tentu sudah melakukan langkah-langkah itu, walaupun tentunya terkait apa yang telah disampaikan, tentu dalam hal pengelolaan sampah terpadu dan penataan estetika ini, kemudian penghijauan dan penertiban ruang publik. Di Kecamatan Biau, kami sudah melakukan rapat bersama para lurah, tentunya melakukan edukasi.
11: Dikatakan untuk wilayah kantor 30 menit sebelum melakukan aktivitas memulai kerja, para pegawai diarahkan untuk melakukan pembersihan di arena masing-masing kantor. Sementara untuk wilayah di 7 kelurahan di Kecamatan Biau melaksanakan kerja bakti rutin setiap Jumat pagi.
12: Pada untuk wilayah kantor, ini setiap hari Selasa sebelum masuk kantor itu 30 menit untuk bisa melakukan pembersihan dulu di lingkungan. Kemudian yang kedua, terkait lingkungan, khusus di 7 kelurahan di Kecamatan Biau ini juga akan lebih berfokus pada setiap hari Jumat. Langkah ini bersama masyarakat, para RT dan sebagainya, untuk berperan aktif dalam hal wilayah untuk mencakup daripada terkait daripada kebersihan ini.
11: Melalui pelaksanaan program tersebut, pemerintah Kecamatan Biau berharap budaya gotong royong dapat terus terjaga sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat dalam mendukung program pembangunan dan pelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Biau.
0: Informasi berikut ini masih di Kabupaten Buol, merayakan hari jadi IBI ke-75, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Buol sukses menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakatnya. Aksi sosial ini sengaja dipusatkan di area Car Free Day, guna menjangkau massa yang lebih luas tanpa harus mengumpulkan masyarakat dari awal. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
13: Ketua IBI Kabupaten Buol, Olina Hati, mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Senin 8 Juni yang lalu. Bertempat di Desa Potugu, Kecamatan Mumunu. Di lokasi tersebut, IBI Buol memberikan pelayanan penyuluhan bagi ibu bersalin, ibu hamil, dan ibu nifas, serta memberikan cenderamata khusus untuk bayi dan balita. Tidak hanya penyuluhan, IBI Buol juga menggelar aksi bakti sosial berupa penggalangan donor darah yang diprioritaskan bagi ibu bersalin dengan tindakan operasi atau seksio sesarea. Langkah ini diambil sebagai bentuk inisiatif konkret para bidan dalam menyiasati belum adanya fasilitas darah di Kabupaten Buol. Selama ini, pihak medis kerap kesulitan mencari pendonor darah secara mendadak saat ada pasien yang hendak bersalin.
14: Kita laksanakan juga kegiatan bakti sosial penggalangan donor darah juga untuk ibu bersalin dengan seksio sesare atau ibu bersalin dengan tindakan operasi. Kemudian ada juga pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis, yaitu pemeriksaan sederhana, kolesterol, pemeriksaan gula darah.
13: Dalam pelaksanaannya, IBI Buol terus bersinergi dan mengevaluasi kinerja para bidan di lapangan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, BKKBN, Dinas Kesehatan, hingga pihak puskesmas. Menyelaraskan dengan tema global tahun 2026 mengenai pemenuhan kebutuhan bidan dunia, Ketua IBI Kabupaten Buol, Olina Hati, berharap para bidan dapat terus memperluas kontribusinya.
14: Sehubungan dengan tema tersebut, saya berharap teman-teman bidan bukan hanya di fasilitas kesehatan memberikan kontribusi kepada masyarakat, juga melalui organisasi-organisasi seperti yang kami lakukan kemarin.
13: Menutup keterangannya, Ketua IBI Kabupaten Buol, Olin Lahati, berharap agar momentum peringatan HUT IBI yang ke-75 yang selaras dengan tema global tahun 2026, yakni memenuhi kebutuhan lebih dari 1 juta bidan demi memperkuat pelayanan kebidanan di seluruh dunia, dapat memicu para bidan di Buol untuk memperluas kontribusi mereka. Ia menekankan bahwa peran tenaga bidan tidak boleh terbatas di dalam fasilitas kesehatan saja, melainkan harus aktif memberikan sumbangsi langsung dan nyata di tengah masyarakat melalui berbagai pergerakan organisasi.
0: Berikut ini pendengar, kami hadirkan informasi olahraga. Tim juara bertahan Putri Sparko berhasil mempertahankan gelar juara pertama setelah menumbangkan Rainbow pada turnamen bola voli Lalos Cup 4 tahun 2026. Datra Hasan melaporkan.
15: Salam olahraga. Saudara, meskipun beberapa pertandingan sempat tertunda akibat cuaca hujan beberapa hari terakhir, laga turnamen bola voli Lalos Cup 4 akhirnya melahirkan juara. Tim juara bertahan Putri Sparko berhasil mempertahankan gelar juara pertama setelah menumbangkan Rainbow di babak final pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu. Disusul peringkat 3 Velocity dan di posisi keempat The Tata Salumpaga. Laga final Sparko dan Rainbow menyita perhatian penonton sebab gabungan pemain muda dan senior memberikan warna tersendiri bagi pertandingan itu. Sementara itu untuk kategori putra dimenangkan Tompo 3 disusul Starball pada peringkat kedua. Kepala Desa Lalos Sujono Gidarus mengatakan meskipun bergesernya jadwal final bola voli putra pada minggu malam tidak menyurutkan semangat penonton untuk menyaksikan laga pertandingan.
16: Ini menjadi agenda utama kita setiap tahunnya, komitmen kita untuk bagaimana bisa meramaikan Desa Lalos ini selaku desa wisata. Nah, salah satunya momen ini Lalos turnamen voli bola Lalos Cup ini.
15: Ditambahkan animo masyarakat Lalos untuk mengikuti laga pertandingan cukup tinggi sehingga memberikan eufori yang berkesan bagi pecinta bola voli di daerah ini.
16: Kita akan menghidupkan UMKM kita ya, karena Lalos tidak mulai dari pertama kita sudah berkomitmen ini merupakan suatu hiburan kepada masyarakat. Ya, tentunya untuk selalu menjaga persatuan, kesatuan, kedamaian, kebersamaan.
15: Untuk itu diharapkan melalui semangat olahraga di kalangan atlet dan masyarakat dapat mewujudkan derajat kesehatan yang baik sehingga kesehatan fisik maupun mental melalui sarana hiburan olahraga dapat dipertahankan.
0: Pendengar dan pemirsa, peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tepatnya. Hendaknya tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, justru melainkan menjadi ajang introspeksi diri sekaligus ajang perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Lalu seperti apa umat Islam memaknai Tahun Baru Islam? Berikut kita ikuti bincang-bincang reporter RRI Ahmad Mukadas bersama penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Galang, Kiai Mujib Purwanto.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Ya, tanggal 16 Juni ini umat muslim di seluruh dunia, termasuk kita di Kabupaten Tolotoli, merayakan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah 2026 ya. Masehi yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2026. Ya. Nah, sebenarnya apa esensi daripada Tahun Baru Islam bagi kita umat Islam di seluruh dunia termasuk di Tolotoli, Pak Kiai?
18: Ya, untuk di Kabupaten Tolotoli, untuk 1 Muharram tahun baru ini adalah betul-betul dimeriahkan sangat sungguh-sungguh umat Islam untuk merayakannya dan menyambutnya, karena di tahun 1 Muharram itu adalah merupakan tahun barunya orang Islam. Maka orang Islam seluruhnya, mulai anak-anak sampai remaja dan bahkan sampai orang tua, ini biasanya saking senangnya kadang mengadakan pawai obor, ya. Obor itu adalah menggambarkan bahwa semangat kobar untuk memperbarui diri, introspeksi diri untuk maju ke depan dengan adanya tahun baru tersebut.
17: Ya, tetapi apa esensinya bagi umat Islam tahun baru Hijriah 1 Muharram ini, Pak Kiai?
18: Esensinya adalah di tahun baru Muharram itu adalah mengenang bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah menuju ke Madinah ini adalah hal yang sangat mendasar dengan adanya tahun ini, karena tahun ini adalah tahun yang betul-betul bersejarah dan tahun yang betul-betul dikenang. Nah, hijrahnya ini adalah bisa kita aplikasikan, yang awalnya ini adalah malas hijrah menuju yang semangat, yang awalnya ini tidak semangat menuju hal yang lebih semangat lagi, yang awalnya ini penuh kemaksiatan yang dilakukan, tapi saat ini karena tahun baru hijriah, berarti hijrah menuju perbuatan-perbuatan yang penuh ridha Allah dan penuh memberi manfaat kepada orang lain. Intinya berpindah dari hal yang tidak tepat menuju yang tepat, dari hal yang biasa-biasa menjadi hal yang luar biasa. Intinya nilai plusnya lebih banyak.
17: Ya, artinya kita berharap bahwa Tahun Baru Islam ini tentu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, terutama bagi umat Muslim, tetapi ada hal yang positif diambil, diantaranya adalah perpindahan nilai dari nilai negatif ke nilai positif, seperti itu, Pak.
18: Iya, iya. Jadi tidak hanya seremonial aja rame-rame untuk mengadakan pakai obor atau bergembira riang, tapi ini adalah hal yang betul-betul mendasar yang perlu direnungi, bagaimana diri ini bisa berubah. Dalam arti berubah itu bukan kok yang semangat menjadi tidak semangat, justru lebih semangat lagi. Perlu introspeksi lah untuk di tahun baru, dan juga bersyukur bahwa diri ini masih ketemu di tahun baru, berarti umur ini kelihatannya bertambah tapi hakikinya kenyataannya adalah berkurang. Hakikinya dengan adanya umur. Tapi ya, alhamdulillah masih diberi panjang umur.
17: Oke, baik. Tapi kalau kita melihat juga antara pergantian tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu sangat berbeda sekali. Jauh sekali perbedaannya. Di mana di tahun Masehi pergantiannya itu selalu dirayakan secara ramai oleh masyarakat kita, tetapi di pergantian tahun Hijriah ini hanya segelintir orang saja. Kenapa bisa sampai demikian, Pak Kiai?
18: Ya, inilah yang kadang perlu kita pikirkan bersama untuk bagi umat Islam. Ya, dengan tahun hijrah ini mestinya tahun yang perlu dikenang dan perlu dirayakan, dan bahkan bagaimana dimulai tahun baru hijrah ini adalah penuh arti, sehingga harus memunculkan kesemangatan yang baru. Nah, tapi kalau tahun-tahun Masehi ini luar biasa, karena ini sudah mentradisi. Mentradisi apa? Kepedulian untuk meramaikan di tahun Masehi itu adalah semangatnya luar biasa. Nah, ini apakah ini kurang memahami atau bagaimana? Ini kadang saya ini berpikir, kenapa di tahun baru ini biasa-biasa aja, nggak ada gemanya, ya hanya segelintir-gelintir itu yang merayakan, atau di dalam Islam sendiri itu dalam organisasi tertentu aja yang merayakan.
17: Betul. Baik, terkait dengan persoalan ini, selaku pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Ma'ruf dan juga tentu penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Galang, apa harapan Anda, Pak, kepada seluruh masyarakat kita di wilayah Kabupaten Tolotoli, terutama umat Muslim? Silakan, Pak Kiai.
18: Ya, harapan kami bagaimana umat Islam khususnya Kabupaten Tolitoli dan umumnya Indonesia yang kita cintai ini, bagaimana kita menyambut tahun baru ini, kita wujudkan yang terbaik. Dalam arti terbaik tersebut itu dengan cara terbaik dan dengan bentuk yang baik, jangan sampai membuat onar masyarakat, apalagi sampai di situ bermaksiat saking senangnya tahun baru Hijriah datang. Justru di tahun baru datang Hijriah ini, marilah kita ramaikan dengan zikir, dengan bersolawat, dengan berdoa bersama, dan juga tausiah untuk mengingatkan diri untuk mewujudkan introspeksi ini. Maka ini harapan daripada kami, ya, mulai anak-anak sampai remaja, bahkan dewasa dan orang tua, ya ini malah perlu bagaimana tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi, aparat pemerintahan maupun pejabat. Nah ini bagaimana supaya memberi figur percontohan untuk meramaikan di tahun baru Hijriah. Ini harapan kami, supaya seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Tolitoli bisa mewarnai di tahun baru Hijriah yang saat ini mau tiba ini.
19: Iya, iya, baik. Pak Kiai, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang pada kali ini, Pak Kiai.
18: Oh iya, sama-sama.
19: Iya, assalamualaikum Pak Kiai.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya wawancara tadi maka berakhir pula Warta Berita Daerah Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama rekan Dava menyampaikan selamat pagi. Selamat menikmati suasana liburan di Tahun Baru Islam hari ini.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, pagi-pagi ini kayaknya untuk toli-toli ini agak cerah ya. Mudah-mudahan ini bisa mendukung. Apalagi hari ini kan ceritanya hari apa ya?
1: Masya Allah.
0: Ini hari...
1: Yang diri, iya. Masya Allah.
0: Halo, Assalamualaikum. Waduh, lagi seru ini kayaknya ini.
1: Iya.
0: Aha. Halo, Bang Ijan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, ini pagi-pagi begini nih kalau kita libur-libur begini nih, kita ya ngopi-ngopi,
0: maksudnya ngopi-ngopi,
2: makan ambal atau tombok uat.
0: Pagi ini acara makan-makan terus saja nih Kang I. Kita harus lihat juga situasi ini.
2: Ini hari apa sebenarnya?
0: Ini bukan hari kerja ini Kang I, ini hari Tahun Baru Islam. Aduh, bagaimana ini? Kok tidak tahu ya Kang I?
2: Tapi ini ada Pak Ustaz kan?
0: Ya, tadi saya pikirkan sudah cuap-cuap juga dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Bagaimana?
0: Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya.
1: Dicolok di mana?
0: Halo, Assalamualaikum Halo. Ustaz.
1: Iya, Waalaikumsalam. Iya.
0: Aduh.
2: Ini ya. Ini cocok ya. Ini kalau bertiga ini cocok ini ngopi, nyambal.
1: Kita ini baru-baru ngopi, nikmati panada, nikmati biapong.
0: Aduh.
1: Setelah gerakan subuh berjamaah.
0: Memang.
2: Oh.
0: Memang Kang I kalau di iya. Jadi ceritanya kalau toko-toko agama kita yang ada di Buol itu Kang I biasa habis apa kegiatan subuh berjamaah, mereka itu pada ngumpul-ngumpul di masjid untuk
2: membahas berbagai topik yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya.
0: Ya, seperti itu. Kebetulan kan hari ini satu Muharram ya, 1448 Hijriah. Ya. Jadi tak luput juga itu dibicarakan. Bagaimana Ustaz ya?
1: Iya.
2: Ustaz,
1: satu Muharram seharusnya kita peringati dengan meriah. Namun ya perlu, ini kan sangat ditekankan untuk satu Muharram ya, sama seperti satu Masehi begitu, tapi tidak terlihat kenapa ya begitu?
0: Itu Pak juga ya.
2: Kamu tanya boleh kan?
1: Iya.
2: Ini kalau satu Muharram sebenarnya momentumnya apa? Artinya apa yang mendasari sehingga satu Muharram begitu? Silakan Pak Ustaz.
1: Iya, mendasari ini kan kita ya pada intinya menerawang kembali hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya bukan hanya perpindahan waktu, perpindahan bulan, tanggal, tahun, tapi betul-betul ada hijrah jiwa, hijrah diri. Ke arah yang lebih baik lah. Kalau kemarin di tahun 1447 Hijriah itu kita masih bermalas-malasan, ya diusahakanlah 1448 Hijriah ini kita lebih rajin dibanding 47 Hijriah kemarin.
0: Ustaz.
2: Kalau padua.
0: Ya. Jangan singgung-singgung kita ini Ustaz.
2: Kalau sebelum tahun baru Islam kemarin apa biapong 2 dia sekarang 4.
0: Bukan
1: itu yang cocok.
0: Bukan masalah dia.
1: Cuma satu yang dipersembahkan ya cukup ya, boleh ditambah
0: Kang I,
1: 2,
0: aduh.
1: 3 dan lain.
0: Kita kalau biapong saya tidak masalahkan ini Kang I. Cuma aduh ini Ustaz, jangan singgung-singgung kita juga nih Ustaz mengenai malas-malas ini. Itu Kang itu yang
2: Pak Ustaz, saya tidak tuduh, tapi itu fakta bahwa dia padu lebih pamalas.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Aduh, tapi memang
2: jadi sebenarnya Pak Ustaz, sebenarnya tadi Pak Ustaz bilang hijrah diri. Nah, ini artinya kita ini sebagai umat Islam ini ya masyarakat umum itu bagaimana sebenarnya harusnya ketika tahun baru Islam merefleksi diri ini untuk berbuat lebih baik itu misalnya dalam bentuk apa begitu Pak Ustaz?
1: Ya Ya realnya lah, kalau tidak semangat di 47 Hijriah, kita harus lebih semangat lagi di 48 Hijriah ini. Semuanya harus disemangati.
2: Iya, sebagai pribadi, sebagai pegawai, sebagai masyarakat sosial, bagaimana itu Pak Ustadz?
1: Iya, iya, yang mendasari semua ini kan kalau semangatnya di bulan Hijriah ini ya itu ya menyerawang kembali yang sudah lalu dan menatap perencanaan ke masa yang akan datang.
0: Sama dengan ceritanya kalau kita tahun apa ulang tahun begitu ya, Kang I. Ya.
2: Wah, iya. Ini harus ada ini kan, ada bakar lilin. Oh, iya.
0: Aduh, jangan juga arahnya ke situ, Kang. Artinya apa yang dia sampaikan Ustaz Alias tadi, persoalan yang lama itu harus usahakan dikurangi. Mungkin Kang punya utang, punya sangkutan lainnya. Jadi tahun ini
2: bicara utang, itu orang masih ada utang di koina punya warna
0: ambal itu. Tapi saya juga mau tanya ini Ustaz ya, mengenai apa pergantian tahun baru Islam begitu dari 1887 dengan tahun inilah begitu
1: 1446
2: ke 47
0: 48 ya. Kan 4, sekarang ini
1: 7 ke 48
2: ya.
0: Nah, ini ya. Kalau budaya-budaya di masyarakat kita kan kadang itu dikait-kaitkan juga dengan apa satu Muharram. Ada harus sinemai tua di rumah. Apa siap-siap mau borong, mau bertawaf di pasar ini. Aduh, bagaimana ini? Aduh.
2: Gak ada susah baru mau tawaf lagi.
0: Aduh. Ya.
1: Itu mungkin untuk lebih berbuat semakin, apa, untuk mengingatkan, menyegarkan. Tidak gampang dilupakan itu satu Muharram. Sekian kalau masyarakat kita selama ini kan apa yang mau dibeli hari ini yang lebih bermanfaat, lebih bagus. Itu untuk menyimpan atau menandai bahwa hari ini adalah hari yang paling istimewa.
0: Tapi
1: pada saatnya membeli barang ini hari yang istimewa waktunya saya membeli. Itu mungkin.
0: Tapi persoalannya embernya masih bagus dari tahun yang lalu sampai sekarang. Mau baru lagi. Aduh.
2: Tahu ibu-ibu toh kalau maunya yang baru ngejreng ya.
0: Aduh. Apakah itu tidak ada kesan mubasir lah atau apa? Karena barangnya kan masih bagus begitu. Kok mau baru yang apa? Mau yang baru lagi begitu? Aduh.
1: Kalau hakikatnya itu lebih menjernihkan hati kalau mau yang lebih baru.
2: Iya. Jadi hati diperbaiki. Pak Ustadz, saya mau tanya ini, apa artinya begini? Artinya Pak Ustadz tadi kan habis apa itu tadi? Subuh itu apa?
1: Gerakan subuh berjamaah Kabupaten Bogor ke 289.
2: Ini di tengah maraknya media sosial digital ini, anak-anak muda ini, apakah di Pak Ustadz pun tempat ini juga ya mengajak mendorong anak-anak muda untuk memahami itu apa satu Muharram ini, karena kan kebanyakannya orang tua-tua apa, kira-kira gimana ini Pak Ustadz, pemikiran Pak Ustadz ini? Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, seharusnya semua lini, semua harus terlibat. Jadi bukan hanya para ustadz, bukan hanya para ulama, bukan hanya para kiai, tapi semua lini harus terlibat, semua unsur harus terlibat, tokoh, para tokoh harus terlibat, tokoh pendidik, tokoh budaya, dan semua tingkatan tokoh itu harus kalau kita mau lebih menyemarakkan satu Muharram itu harus di jauh-jauh sebelum harus dilibatkan secara keseluruhan. Iya, utamanya sampai saat ini kan masih banyak, mulai dari anak muda sampai orang tua, masih banyak yang belum hafal bulan Hijriah saja itu, mulai dari ya seperti Januari sampai Desember, masih banyak yang tidak tahu untuk menyebutkan.
2: Pak Ustadz ini ada bingung, saya tadi saya baru kaget ini sekarang hari ini satu Muharram.
0: Tahu lah Ustadz, biasa.
1: Ini lantaran mungkin tidak diingatkan di sekolah. tidak diinginkan di rumah, ya.
2: Iya.
0: Iya betul. Ya. Berarti Kang ini diragukan juga sekolahnya, biar satu Muharram tidak tahu ini. Kalau malam tahun baru Masehi, cepat duluan bikin.
2: Oh, kalau acara. Aduh.
1: Begadang semalam suntuk ya.
0: Betul. Kadang pulang juga tidak jelas begitu kalau malam tahun baru Masehi begitu.
1: Disangkanya azan subuh itu anu, azan untuk istirahat tidur.
0: Ah, itu dia. Aduh.
2: Jangan ya, kita bertiga saja selalu tahu ini.
0: Jangan ungkit-ungkit yang lalu, Ustaz. Aduh. Biasa, Kang.
1: Iya, banyak di 1447 Hijriah itu cerita sama saya. Ah, kita mau istirahat dulu karena sudah azan. Istirahat itu, tidur.
2: Orang malah pikiran, ah ini satu Muharram kita healing dulu ya. Kita jalan-jalan ke sana kemari. Padahal tadi Pak Ustaz bilang kita refleksi diri, mengingat para pendahulu kita, mereka bagaimana berjuang, menyebarkan. Begitu ya Pak Ustaz ya?
1: Itu penyemangat. Iya. Semangatnya mengenang apa yang telah kita lalui setahun kemarin dan apa yang direncanakan untuk tahun yang akan datang. Kira itu intinya.
2: Jadi Pak Ustaz ini di daerah Buol, Toli-Toli, Parigi Motong di mana saja. Nah, ini tadi Pak Ustaz bilang gerakan subuh berjamaah ini. Nah, bagaimana caranya mengajak mendorong anak-anak muda ini? Bila perlu kasih promo door prize segala macam supaya mereka datang.
1: Iya.
2: Namanya anak muda.
1: Iya, betul. Kalau Kabupaten Buol ya satu saja digerakkan, disebut PAR.
2: Disebut PAR ya.
1: Menggilir beberapa sekolah untuk hadir di setiap subuh apakah per pekan atau setiap hari. Ya khususnya ya guru-gurunya yang harus memberikan dorongan untuk itu dan mungkin juga didukung oleh pemerintah daerah menyiapkan door prize yang menarik untuk setiap hari pertemuan dan ada juga door prize yang per pekannya atau per periodiknya biasa apakah umroh
0: ini untuk anak muda cek umur Kang ini orang muda
1: luar biasa
2: iya jadi artinya ini kan bicara anak muda, kita orang tua-tua ini tidak usah pakai door press. Yang susah bikin hari lagi, mungkin
0: umur,
2: pindah umur, alam juga ini, iya. Pindah hijrah juga.
0: Bertambahnya umur saja, apalagi di tahun baru Islam ini sangat sudah boleh bersyukur ya.
1: Ya, kita bersyukur ini, di tahun baru Islam ini termasuk tahun yang istilahnya Ashharul Hurum, kalau sudah kenal dalam Islam. Yang diharamkan, yang dimuliakan.
2: Iya. Maksudnya terus terang ini, artinya saya salut dengan pemerintah daerah Kabupaten Buol disebut PAR-nya dan sekolahnya dan semangat masyarakatnya untuk merayakan satu Muharram itu tadi anak-anak muda. Karena memang kita ini siapa lagi yang ganti betul. Kita kalau bukan anak-anak muda?
0: Ya. Gitu. Regenerasi begitu.
1: Kalau sudah tidak ada lagi anak muda yang berteriak-teriak di masjid yang bermain-main di masjid, siapa lagi yang diharapkan regenerasi yang akan datang?
2: Kalau Padula itu tom buang di kali saja sih.
0: Iya. Jadi sekali lagi itu orang muda, khusus orang-orang muda, anak-anak muda. Jadi kalau yang sudah tua-tua ya tambah umur tuh sudah sudah bonus itu.
1: Sekarang ini kan tidak dibilang lagi orang muda orang tua. Kadang kan kita ini ada yang muda berjiwa tua, ada yang tua berjiwa muda. Iya. Jadi ini milenial memang.
0: Maksudnya kan?
1: Ya.
2: Kumis juga dicetok, kumis dicetok.
0: Aduh. Tapi menarik memang. Tapi ketika memang satu Muharram seperti ini kan itu jauh berbeda kita lihat ketika menyambut malam tahun baru Masehi. Ini sepi-sepi bahkan seperti Ustaz katakan tadi tukang bahkan ada yang tidak tahu kalau hari ini satu Muharram. Ada yang tanya ini hari libur.
2: Hari apa? Hari apa? Nanti dosa tambah lagi.
0: Tapi Ustaz kita kepengen tahu juga ini Ustaz.
1: Daripada bermuhasabah.
2: Bermuhasabah ya.
1: Introspeksi diri. Iya. kalau memang kita tidak tahu kalau hari ini satu Muharram, mm-hmm. ya insya Allah tidak terlupakan lagi di tahun-tahun 1449 Hijriah nanti ya.
0: Mungkin Ustaz bilang seperti ini, itu Kang.
1: Semua bagian.
0: Kalau tidak tahu, jangan buat kelakuan. Ya, setidaknya ya berbuatlah yang hal-hal apa positif begitu. Nah, itu juga masuk dari muhasabah diri.
2: Tapi Pak Ustaz tadi bicara tentang apa? Merayakan satu Muharram dengan berbagai macam tadi yang Pak Dula bilang ada telur, ada apa segala macam. Saya lihat malah di kantor-kantor desa itu dirayakan. Nah, itu sebenarnya boleh tidak Pak Ustadz? Atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang merayakan itu dengan satu Muharram itu Pak Ustadz? Silakan.
1: Ya. Ya, yang disyariatkan ya biasanya kalau ya seperti hari-hari lain. Tapi memang ini kan Muharram itu bulan yang diistimewakan. Termasuk di antara 4 yang lain, bulan yang lain. Di antara 12. Itu memang sudah di Allah syariat. Apa Allah tentukan. Bahwa ini bulan. Bulan yang dimuliakan dibanding bulan-bulan yang lain. Ada 4 bulan. Kemudian apakah boleh kita meriahkan ya dengan berbagai macam acara-acara yang menyemarakkan? Boleh, boleh makan-makan telur, boleh bakar-bakar ikan.
0: Kalau acara makan-makan,
1: tapi intinya itu boleh. Hanya memang ada yang disyariatkan. Puasa Asyura namanya. Puasa 10 Muharram dan puasa Tasu'a.
0: Sebelum atau saat?
1: Yang disunnahkan.
0: Sebelum atau sekarang ini Ustaz? Hari
1: ke 9. Kalau sekarang ini kan 1 Muharram.
0: Mengingatkan diri kita.
1: Yang disyariatkan itu biasanya Asyura. Hari Asyura itu 10. Nah, karena juga orang Yahudi itu berpuasa di hari 10 Muharram, makanya Rasulullah itu menambahkan supaya membedakan mereka itu kita ditambahkan 9 Muharram. Istilahnya itu Tasu'a. Kita berpuasa 9 Muharram. Jadi 9-10.
0: Berarti hari ini tidak boleh puasa atau bagaimana?
1: Hari Senin boleh puasa sunnah.
0: Hari Selasa maksudnya hari
1: hanya ini. Hari Selasa ya. Kalau ada yang puasa Daud, puasa sehari seorang saya tidak boleh puasa lagi. Kalau bagi yang sudah pernah melakukan, hanya hari ini memang satu Muharram momennya untuk bermuhasabah.
2: Jadi kalau Pak Dula itu Pak Ustadz itu jangankan puasa Daud, puasa Muharram, puasa Ramadan saja nggak tahu
1: itu semua yang harus dihijrakan Pak Bung Jasmin.
0: Masalah di laut jangan bawa di darat. Bagaimana ini?
2: Tidak, ini artinya kita kalau bicara begini kan supaya membuka diri, hijrah apa satu
1: Muharram.
0: Ini membuka
2: diri.
0: Ini membuka aib. Ini membuka aib orang ini. Ini bukan membuka diri nih, Ado.
1: Iya.
2: Jadi Pak Ustaz, sebentar agendanya hari ini ada kegiatan apa ini? Apa macam ntar ada acara di masjid atau di siang ini? Karena ada yang mandi-mandi apa itu biasanya di kali atau
1: Hari ini kebetulan kami ada Zoom. Dari teman dari ya Zoom jam 9.
0: Kalau belanja-belanjanya bagaimana itu Ustaz?
1: Ya.
0: Kalau budaya-budaya ada kan sebagian orang kalau bicara Muharram kan ada.
1: Pawai begitu.
0: Bukan belanja ini gayung. Itu harinya hari apa itu?
1: Yang menari.
0: Aduh, iya.
1: Allahu Akbar.
2: Jadi memang satu Muharram ini dengan kehadiran Pak Ustadz ini kita mau berterima kasih sekali karena akhirnya saya tahu ini. Kita ini artinya orang tua tapi tidak malu bertanya tentang hal yang ilmunya kurang, makanya bertanya kepada yang ahli gitu.
1: Masya Allah, bukan ahli juga. Hanya membagi saja.
0: Ya, terima kasih banyak nih Ustaz atas waktunya. Aduh.
2: Ya, Pak Ustaz, nanti saya datang-datang ke Pak Ustaz tanya-tanya boleh tak?
0: Maksudnya ada maunya tuh Ustaz.
2: Iya, sambil Pak Ustaz ya apa yang
1: mungkin closing statement.
0: Iya.
1: Iya.
0: Apa pesan terakhirnya nih Ustaz? Terkait ya
1: 48 Hijriah, mari kita senantiasa tingkatkan ketaatan semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Baik. Iya, itu saja.
0: Makasih banyak okay, Ustaz.
2: Baik, Ustaz, saya jalan dulu ya.
1: Ya, makasih Bu Jasmi.
0: Iya,
2: sama-sama. Ya, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam, mohon maaf.
0: Iya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong. Demikian tadi kita juga sudah menyetel ya tentang berkaitan hari ini momentum Tahun Baru Islam ya, atau 1 Muharram 1448. Dan tentu Hari Raya 1 Muharram ini atau Tahun Baru Islam merupakan momen yang sangat istimewa ya bagi umat muslim. Berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi yang memang identik dengan berbagai kegiatan yang melibatkan ragam umat ya di tanah air. Tetapi setidaknya pergantian tahun Hijriyah bagi umat Islam ya tentu punya makna tersendiri sebagai momentum spiritual untuk refleksi diri. Ada amalan keagamaan yang dianjurkan, persiapan amalan bulan Muharram, membuat resolusi hijrah dan hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian terkait dengan perayaan 1 Muharram tahun ini atau Tahun Baru Islam. Baik, terima kasih pendengar. Demikian untuk obrolan dan informasi seputar Hari Raya 1 Muharram atau Tahun Baru Islam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya coba kita hadirkan ya ragam informasi yang terjadi hari ini. Dan untuk itu kita awali informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Pagi ini pendengar kita juga sudah bersama dengan petugas BMKG Toli Toli, ada Pak Tony ya untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini. Silakan Pak Tony.
2: Baik, selamat pagi Pak Sobat BMKG, Sobat Cuaca. Saya forecaster on duty dari stasiun meteorologi Sultan Bantilan Toli Toli akan menyampaikan informasi cuaca untuk Kabupaten Toli Toli, Parigi Motong dan Buol pada pagi hari ini. Tanggal Selasa 16 Juni 2026. Baik, untuk perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli Toli, pada pagi hari ini hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari di wilayah Baulan, Galang, Basidundo, dan Lampasio. Kemudian pada malam hari juga terdapat adanya potensi hujan juga pada di wilayah Basidundo. Dan kemudian di dini hari juga terdapat potensi hujan di wilayah Dampal Utara dan Dampal Selatan dan Dundo. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 10 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol, pada pagi hari hingga dini hari juga umumnya cerah berawan dan juga ada potensi hujan pada waktu siang hari hingga sore hari di wilayah Bukal, kemudian Bukal, Bonobogu, Gadung, kemudian Palele, Palele Barat, dan Tilawan. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 9 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dari pagi hari hingga dini hari umumnya juga cerah berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hari hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Motong untuk hujannya di waktu siang hari. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 11 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang, umumnya tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu aplikasi Info BMKG atau sosial media kami yaitu BMKG Toli Toli. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui media sosial kami yaitu Facebook yaitu BMKG Toli Toli. Sekian informasi pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Terima kasih atas informasinya Pak Tony. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi Pak.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi cuaca yang tadi sampaikan tadi oleh petugas BMKG atau ya, petugas BMKG Toli Toli, Buol dan Parigi Motong ada Pak Tony.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selain informasi cuaca, kali ini kita coba update informasi kondisi jalan ya, mulai dari Toli-Toli menuju ke Palu. Pagi ini kita juga sudah bersama dengan Pak Irfan ya, salah seorang rental mobil Sulawesi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irfan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi ya Pak.
0: Pak Irfan, masyarakat khususnya pengendara yang sering menuju ke luar kota dari Toli-Toli ke Palu, begitu pula sebaliknya, akhir-akhir ini juga kepengen tahu seperti apa kondisi jalan yang terjadi di wilayah Toli-Toli menuju ke Palu. Mungkin ada bisa berikan informasinya Pak, seperti apa kondisi jalan mulai dari Toli-Toli menuju ke Palu saat ini, karena sebelumnya kan pusat perhatian masyarakat tertuju pada kondisi jalan di Pasir Putih, walaupun saat ini sudah terjadi pembenahan begitu. Tapi kita agak pengen tahu seperti apa kondisinya saat ini. Silakan Pak Irfan.
1: Oh iya, ya. Assalamualaikum. Kalau jalan Pasir Putih betul sudah ada pembenahan itu Pak. Sudah ada pembenahan. Sebelum ada pembenahan itu memang itu jalan agak dalam antara aspal dengan yang tidak di aspal itu. Yang itu. Tapi sementara sekarang sudah bagus. Sudah bisa dilewati mobil-mobil kecil.
0: Oke.
1: Seperti Avanza, Innova, iya.
0: Sebelumnya Pak Irfan ya, kan masyarakat pengguna kendaraan yang sering menuju ke luar kota itu, khususnya ke Palu itu, arahnya lewat Pantai Barat. Namun saat ini sudah berangsur-angsur, sudah banyak juga ya memilih ke kawasan Jalan Pasir Putih begitu Pak Irfan ya.
1: Ini Pak, terbagi ini orang lewat Pantai Barat, Pantai Timur ini Pak. Ada orang yang, ada teman-teman ini yang hobinya lewat Pantai Barat terus. Kalau macam saya Pak, tetap biar rusak itu jalan Pasir Putih, tetap saya lalui Pasir Putih Pak. Karena kita sudah hafal dan kalau kita orang Pantai Timur biasa, nggak terlalu dihafal jalan Pantai Barat.
0: Oke, menarik apa yang Pak Irfan sampaikan. Tapi walaupun banyak juga supir rental lebih memilih arah pantai barat ketimbang di pasir pantai timur. Mungkin Pak Irfan bisa jelaskan alasannya. Banyak juga rental mobil yang memanfaatkan menuju ke arah pantai barat begitu.
1: Kalau mau arah pantai barat itu banyak orang lewati di sana Pak, karena jalannya boleh dikata agak mulus. Jadi kalau orang memang hafal itu, kalau kita orang biasa Pantai Timur, tidak bisa kita ikuti pantai mobilnya. Begitu Pak, karena menurut dorang yang sering lewat sana, jalannya mulus sudah dibanding dengan Pasir Putih. Begitu Pak.
0: Iya. Mungkin ada alasan lain selain manakala biasanya kan kondisi jalan Pasir Putih seperti yang kita ketahui saat-saat ini kan sudah bisa dilalui begitu ya, sudah mulai ada pembenahan begitu. Tetapi bagaimana dengan sebagian masyarakat khususnya pengemudi kendaraan lainnya lebih memilih arah pantai barat begitu? Mungkin dipengaruhi dengan faktor penumpang juga atau seperti apa Pak Irfan?
1: Faktor penumpang juga itu Pak, dengan faktor jalannya agak bagus begitu Pak.
0: Oke. Jadi untuk sementara di wilayah Bambuan sendiri seperti apa Pak Irfan?
1: Bambuan alhamdulillah sudah bagus itu Pak, ada sementara pekerjaan itu Pak. Saya lihat tadi malam saya lewat itu agak ini sementara di ini di apa namanya di perlebar, dipertinggi lagi kayaknya itu Pak, dipertinggi.
0: Progresnya masih cuma berlangsung begitu ya?
1: Iya, okay. Lumayan sekali bagus.
0: Baik, terakhir untuk informasi kondisi penumpang, apalagi bulan ini banyak juga liburnya begitu ya, bagaimana? Apakah juga penumpang lebih banyak memanfaatkan waktu pulang kampung atau seperti apa Pak Irfan?
1: Saya juga Pak tidak tahu ini yang penumpang-penumpang ini yang mau pulang kampung kah itu Pak atau yang bagaimana itu Pak. Malah agak ini sedikit agak menurun
0: gitu. Ya
1: sekarang Pak, iya.
0: Oke, mungkin ada alasannya yang ingin bisa Anda sampaikan, Pak Irfan, apa alasan akhirnya ini kondisi penumpang dari Palu ke Toli-Toli, begitu pula sebaliknya, agak menurun begitu?
1: Banyak yang mereka banyak mobil yang mau dicerita. Aida tahu lah, untuk mau bilang alasan ini kayaknya enggak ada, Pak. Memang mungkin masalah ini barangkali, Pak, ekonomis tuh, Pak.
0: Atau faktor lainnya mungkin penumpang lebih memilih faktor momen-momen tertentu begitu ya, saat ramai manakala menyambut Lebaran misalnya ya, begitu Pak Irfan ya.
1: Iya, kecuali begitu Pak, kalau momen-momen begitu Pak, banyak sekali penumpang. Kalau untuk sementara ini paling ada keperluannya, betul-betul keperluan baru dia berangkat.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak nih Pak Irfan atas informasinya. Artinya kondisi jalan kita dari Toli-Toli menuju ke Palu ya, apalagi melewati jalur putih, sekarang sudah bisa dilewati dengan baik. Pastinya terima kasih Pak Irfan ya atas informasinya.
1: Ya Pak, sama-sama Pak. Makasih banyak Pak.
0: Baik, makasih. Assalamualaikum Pak Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, demikian pendengar untuk informasi update kondisi jalan yang disampaikan tadi oleh salah satu supir rental Sulawesi di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru. Tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi pagi hari ini kami cukupkan. Sesaat lagi kita akan hadir menemani Anda lewat opini publik ya, seputar Tahun Baru Islam. Namun sebelumnya kita ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, seneng atau gimana?
2: Seneng sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal